0: KPK sambut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya mengapresiasi proses persidangan yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Menurut Budi, putusan hakim menegaskan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. KPK memandang putusan tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga integritas proses peradilan. Selain itu, putusan tersebut dinilai bahwa setiap perkara korupsi diproses secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
2: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
3: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa ya. Saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
2: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Fox Point Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Avandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Fox Point.
5: Fox Point Indonesia merayakan hari ulang tahun.

0: 10 hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
1: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
0: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
1: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
0: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI Suparman mengapresiasi Foxpoint Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
2: Lihat bahwa Foxpoint sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpoint untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpoint Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Karasus Arjodi dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK, sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhas. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhas, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
6: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus. Yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian. Sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh BHK. Jadi pada tahun ini ada 404 BHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi
7: dan benar terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan dilakukan oleh pemerintah tahun ini. Kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istitha kesehatan, BPJS dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Supena. Dani.
8: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di Tanah Air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Dari proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar, dan kedatangan jemaah haji di Tanah Air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji Debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk Kota Bekasi, dijemput di Debarkasi Jakarta Bekasi.
9: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
8: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di Debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal Kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di Tanah Air pukul 07.35 dan tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya, di mana jemaah kloter 2 Debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat, sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
10: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 di Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan BA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Debarkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
11: Yang mendarat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
10: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
1: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hassan atau yang akrab disapa Tokmat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
2: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
1: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
3: Our energy systems have been reshaped.
4: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
3: Affordability and security.
1: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
2: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog JCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. JCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
0: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: Oke, Panar, selamat pagi. Apa kabar Anda pagi hari ini ya? Terima kasih untuk tetap setia mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di kebersamaan untuk Jambi pagi ini kembali kita bersama untuk opini publik ya. Anda kami nantikan mendengar di line telepon kami 0811-6707-8850 ya. Apa opini Anda kami nantikan pendengar di line telepon 0811-6707-8850 di kebersamaan untuk Jambi pagi ini terkait dengan kepemimpinan Badan Gizi Nasional. Ini resmi ya, akan dilakukan peresmiannya, pelantikannya oleh Presiden Prabowo pada 8 Juni 2026. Artinya itu hari Senin ya. Dan arahnya juga berubah begitu. Karena luar biasa nih, Badan Gizi Nasional ya, tiga petingginya dijadikan tersangka. Oke, selamat pagi. Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Giga, di mana nih kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat dan cerah kayak hari ini.
0: Oke, cerah ya. Tapi nggak cerah untuk Badan Gizi Nasional ini luar biasa karena tiga petingginya dijadikan tersangka. Arahnya berubah nih dari kuantitas, dari apa namanya, jumlah penerima manfaat, sekarang lebih pada layanan yang berkualitas. Gimana tuh, silakan.
1: Ya, mudah-mudahan ini langkah baru yang harusnya menuju perbaikan secara total ya.
0: Insya Allah.
1: Karena ini kan kepalanya nih dan CSTS-nya nih.
0: Iya, dan wakilnya.
1: Iya, betul. Jadi ibarat nitip ayam, nitipnya sama musang ini.
0: Masya Allah, iya.
1: Habis dah dimakan nitipannya gitu ya. Karena 1M per hari siapa yang kasih coba, Mbak? Gitu.
0: Masya Allah, iya benar. 6 juta per dapur ya seharinya.
1: Iya, 6 juta per dapur kali sekian dan totalnya 1M per hari. Itu kerja model apa yang bisa dapat uang segitu gitu.
0: Nah.
1: Ya, sebelum kita bahas mau dibawa kemana BGN-nya, harapan kita sebagai masyarakat umum adalah harus dapat hukuman setimpal ya dengan perbuatan. Ini ya bisa termasuk kategori mega korupsi kan, karena 1M per hari gitu.
0: Iya, duit masyarakat ya ditelan sendiri gitu ceritanya ya. Belum lagi pengadaan motor listrik, kaos kaki, semir sepatu.
1: Apa cerita yang kita gaji WMR kalau kaki masih bolong-bolong gitu loh.
0: Allah Akbar, iya.
1: Ya, tapi ya lihat kemarin juga berita terkait dengan ketua yang baru, Ibu Nani S. Dayang ini kan. Ya, saya sih setuju dengan dia meningkatkan kualitas daripada kuantitas. Jadi dapur-dapur yang rencana pengadaannya titik-titik baru di stop dulu ya kan. Kenapa? Justru jujur aja, saya orang yang terjun juga ketemu sama, berurusan sama dapur-dapur juga, Mbak.
0: Oh iya.
1: Jadi memang jadi memang sekarang ini
0: dapur MBG dapur maksudnya?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, dapur jadi MBG.
1: Memang, iya, betul, Mbak. Jadi banyak dapur yang kena suspend karena secara standarisasi mereka enggak memenuhi standar.
0: Iya.
1: Jadi ya sekarang harapan kita ya mulai perbaikan dari sisi itu satu. Yang kedua ya plan-plan untuk titik-titik dapur baru yang kemarin prosesnya kita nggak tahu gimana tiba-tiba ada dapur, nah itu memang harus di stop dan kemudian kalau yang sudah jalan juga harus sebenarnya harus di periksa juga gitu. Karena jujur aja, kita tiba-tiba ada dapur di kampung kita atau di sebelah, kita nggak tahu prosesnya seperti apa, kan tidak ada keterbukaan di sana gitu. Karena kita nggak pernah baca nih, oh ada tambahan titik dapur misalnya di Jambi Selatan, nambahnya 2, nambah 3, nggak pernah saya baca berita begitu. Tiba-tiba kita lihat secara internalnya BGN muncul, oh ini titik dapur di sini, gitu. Makanya ya wacana juga mengaktifkan dan berkolaborasi dengan kantin sekolah, saya juga setuju. Karena kan yang terjadi selama ini dengan adanya makan bergizi gratis ya, salah satunya mematikan kantin-kantin sekolah juga.
0: Iya. Karena sebenarnya kan awalnya arahannya itu sekolah itu punya
1: Justru yang dicek
0: yayasan
1: sekolah.
0: gitu, benar, punya
1: Iya,
0: yayasan,
1: betul.
0: tapi ternyata nggak
1: Dikelola
0: demikian.
1: oleh sekolah sendiri
0: Iya,
1: seharusnya, kan?
0: benar.
1: Karena contoh aja, kita ada beberapa sekolah swasta yang sebelum ada NTG juga, itu mereka sudah punya program makan di sekolah juga. Jadi ada SD-SD swasta, ya kan, yang kita bayar sebulan sekitar 500-600 ribu, tapi anak kita nggak perlu bawa bekal, Mbak.
0: Iya, sekolah IT ya,
1: Sudah
0: biasanya yang
1: langsung.
0: kayak gitu ya.
1: Ya, betul. Nah, itu juga secara pengelolaan mereka mampu, karena mereka kontrolan muridnya sendiri, nggak pakai, nggak campur dengan sekolah lain gitu loh. Nah, harusnya yang begitu, yang diajak berkolaborasi. Mereka secara sistem berarti sudah bagus, sudah jalan. Tinggal bagaimana teknis antara mungkin dari sisi dananya pemerintah, pengelolaan keuntungan, segala macam, mungkin itu yang harus dikoordinasikan. Tapi kalau teknis sudah kita serahkan aja ke sekolah, mereka jauh lebih paham dan sudah bisa handle selama ini. Karena kalau bikin dapur baru, ya satu dananya. Kedua juga kita harus bina SDM-nya, ya kan? Nggak semua yang kerja di dapur itu paham gitu loh.
0: Betul.
1: Kadang tuh yang lucunya begini, yang saya temuin ya Mbak, yang lucunya justru kadang orang dapur yang ahli gizi malah nggak tahu. Ya contohnya waktu kemarin biskuit kemasan, ya kan? Itu sebenarnya secara gizi nggak ada gizinya gitu, tapi justru ahli gizi yang menyarankan untuk ini menunya begitu.
0: Ada juga
1: juga.
0: Yang ada juga yang viral ya. Ada yang viral juga pesan kue tapi apa namanya tuh murah gitu, semurah-murahnya gitu. Ini untuk MBG
1: Murah,
0: loh gitu ya.
1: Betul. Itu kalau ngomongin itu ngomongin gizi ya. Kalau ngomongin harga juga sama. Mereka enggak tahu harga di pasar berapa gitu.
0: Pokoknya semurah-murahnya.
1: Iya, justru yang itu jadi celah juga. Jadi secara keseluruhan sih ya setuju aja dengan adanya ketua yang baru, dengan ada gebrakan yang baru, mudah-mudahan sampai ke bawahnya juga satu visi dengan hal itu. Takutnya di atasnya begitu, ternyata di bawahnya nggak jalan. Ya kan? Takutnya di bawahnya udah zona nyaman nih dengan sistemnya sekarang, malah nggak bisa ngikutin yang di atas. Ya, yang keduanya kalau sudah tahu begini kan harusnya di atas ketahuan celahnya di mana, peluang untuk korupsi itu di mana. Ya, bagi-bagi jual beli TPS, PPG, ya kan?
0: Benar.
1: Terus terkait dengan aturan yang tutup pun si dapur dapat insentif 6 juta juga harus direview lah. Kita, ya contohnya sekarang dapur-dapur yang suspend saya rasa juga masih jalan insentifnya. Itu kan merugikan secara, apa ya, kan mereka tidak memberikan MBG yang makan siang, makan bergizi gratis ke sekolah, tapi mereka tetap dapat pemasukan gitu. Itu kan nggak fair. Jadi kalau ngomongin ini ya sebenarnya banyak yang harus diperbaiki.
0: Banyak
1: ya,
0: banget
1: mungkin
0: ya.
1: Langsung instan semua kan. Karena kita juga orang tua dibilang setuju ya setuju, dibilang enggak ya enggak gitu. Karena ya karena kadang anak swasta sekolahnya yang jelas-jelas sekolahnya mahal, orang tuanya berarti rata-rata mampu. Tapi tetap dapat alokasi itu harusnya dibuat buat daerah-daerah lain yang mungkin lebih.
0: Kalau kebijakan yang baru ini kan bakal ke 3T begitu.
1: Ya, makanya itu saya bilang berarti yang di kota besar mungkin yang selama ini swasta dapat yang sebenarnya nggak terlalu perlu buat mereka ya dialihkan buat yang 3T. Karena kadang-kadang juga ada sekolah yang berani, swasta yang berani bikin perjanjian atau bikin surat pernyataan kami menolak ini juga ada. Nah, itu yang begitu sebenarnya dari mereka bukan ngerasa sombong atau apa, tapi mereka ngerasa ada yang lebih perlu daripada mereka.
0: Benar,
1: gitu.
0: Ada yang lebih membutuhkan ya.
1: Iya, jadi nggak usah kasih ke mereka gitu. Karena juga, ya selama ini kami juga bekalin anak kok nggak ada masalah segala macam. Jadi ya, bagilah buat yang lebih membutuhkan gitu.
0: Betul.
1: Iya, makanya kalau ngomongin yang begitu banyak nih curhat-curhatnya, habis sejam nih kira-kira nih.
0: Iya betul-betul sekali. Karena sebenarnya yang kemudian menjerat tiga petinggi BGN itu kan bukan masalah apa namanya, bukan masalah menu ya, tapi lebih pada pengadaan motor listrik, kemudian titik SPG yang ternyata ada permainan di sana, ya tiba-tiba ada dapur begitu kan ya.
1: Makanya saya bilang ya jujur aja BGN ini untuk transparansinya benar-benar nggak ada, tidak ada. Itu tadi contohnya, oh di Jambi Timur tuh alokasinya ada 10 titik yang baru ada itu sekitar 3, masih ada 7. Harusnya informasi-informasi begitu kita sebagai masyarakat juga dapat. Tapi ini kan nggak ada. Ya kan? Belum lagi kalau ngomongin gimana sih proses kita buat bisa dapat mendirikan dapur segala macam, itu kan memang ya lebih ke internal, dan itu tadi ada jadi lahan untuk permainan gitu.
0: Nah iya sih, siapa sih yang gak kaget-kaget gitu dikasih duit ratusan triliun gitu ya, akhirnya bingung nih mau beli apa, nih beli apa, akhirnya beli semir sepatu, beli sepatu.
1: Iya, beli rambut palsu itu tuh nggak jadi ya.
0: Iya.
1: Astagfirullah.
0: Ngeri banget ya kalau sudah main-main dengan duit ya.
1: Iya, ternyata manusia itu akhirnya menunjukkan sifat aslinya kalau lihat duit depan mata, Mbak. Iya kan? Kalau dipikir buat makan mungkin 3-4 turunan mungkin masih aman-aman aja tuh Bapak. Tapi ternyata masih juga gitu ya.
0: Betul ya. Siapapun ya.
1: Akhirnya ya. Iya deh. Ya akhirnya kalau lihat duit itu ya mereka manusia nggak akan pernah puas-puas gitu.
0: Iya, lupa ya kalau itu hasil efisiensi gitu.
1: Iya, efisiensi buat yang lain, buat yang di atas nggak usah. Ya, harapan kita ada inilah.
0: Ada efek jera ya.
1: Dari. Nah itu juga harus tadi saya bilang ini mega korupsi gitu kan. Angkanya udah di atas 1 triliun kan.
0: Iya. Nah, terus kan ternyata dia tuh nggak punya dealer loh, kok bisa ngadain sepeda listrik, motor listrik gitu kan, masya Allah.
1: Sulit lah kita.
0: Ngeri ya, Eki deh.
1: Iya, karena makanya sekarang baca berita juga malas-malas, tapi nggak dibaca juga nggak update gitu. Itu gitu. Coba salah itu.
0: Oke, baik.
1: Oke lah Mbak, terima kasih.
0: Makasih ya.
1: Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Insya Allah. Buat yang weekend, happy weekend. Yang masih kerja, yuk semangat gitu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang speechless banget begitu ya. Karena sebenarnya kan kita udah banyak keluhan ya terkait dengan program makan bergizi gratis ini begitu. Kalau sekarang jadi tiba-tiba begitu ya ditangkep-tangkepin, masya Allah, udah waktunya kayaknya ya. Halo, selamat pagi. Halo. Pagi. Kayaknya ada dua penelpon nih ya. Kita sekarang lagi terima Antoni ya. Antoni, benar ya Antoni? Anton di Simpang Kawat. Mungkin penelpon yang lain tolong matikan dulu ya teleponnya ya. Oke, kita terima Anton.
2: Halo.
0: Oke, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Uci.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Gimana Ton? Kamu sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak
0: Uci. Iya, sekarang kita nggak cukup sehat lahir ya, harus sehat mental juga ya menghadapi negara Indonesia
2: sekali.
0: Tercinta ini. Gimana nih BGN versi baru tidak pada capaian 82 juta penerima manfaat, tapi lebih pada kualitas layanan yang diberikan. Silakan Ton. Iya, Padang, teleponnya matikan dulu ya. Kita lagi terima Anton di Simpang Kawat. Silakan, Ton.
2: Nah, begitulah Mbak Uci.
0: Iya, silakan. Iya, Ton, silakan.
2: Membuat masyarakat.
0: Iya, silakan.
2: Menarik apa MBG ini, MBG membahas tentang MBG ini gitu ya Mbak ya. Kalau menurut saya pribadi sebaiknya MBG karena dampaknya ini masyarakat sebenarnya gitu Mbak. Ya yang seperti kita ketahui katanya. Tapi nyatanya masih ada viral di TikTok, anak-anak keracunan. Dan berarti kan tanggung jawabnya ini enggak.
0: Iya, untuk pendengar yang lain, kami mohon jangan menelpon ini ya, nomor kita ya. Karena masih menerima telepon dari Anton di Simpang Kawat ini. Silakan Anton. Mungkin singkat saja langsung begitu, karena banyak yang ngantri ini.
2: Benar-benar, iya. Nah, ya itu tadi. Sebaiknya kalau menurut saya pribadi gitu kan, komentar saya pagi hari ini, MBG itu baiknya diganti dengan yang lain lah, seperti pendidikan gratis itu, saya rasa itu lebih mempatut sekali gitu, Mbak. Dan teman-teman disabilitas dengan ada pendidikan gratis maupun non disabilitas itu yang lebih apa yang lebih bermanfaat sekali daripada MBG ini kan cuma satu kali dalam sehari makan kan nggak gitu kan,
0: sementara kita butuhnya 3 kali gitu ya.
2: Aja barangkali Mbak Uci.
0: Baik, terima kasih Ton.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengar masih di nomor telepon kami. Selamat pagi. Iya, banyak yang nelpon ya. Mungkin bisa gantian ini teleponnya ya. Saya bingung yang mana ini yang menelpon ini. Oke, silakan di line telepon kami ya, pendengar di 0811-67-07-8850 Padang. Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mana nih? Enggak keluar suaranya. Halo. Suaranya enggak keluar. Halo.
3: Kok sinyal
0: ya, baik, silakan, silakan. Iya. Silakan apa dari nih opininya? Iya, sudah silakan apa opininya ini terkait dengan BGN ya, lebih dong, meningkatkan layanan dapur MBG.
3: Oh, kalau saya Suci kok jarang keluar ke sekarang ya?
0: Iya, silakan apa nih opininya?
3: Iya, kalau ini saran buat penelpon. Maaf ya kalau saya salah. Berita itu yang tingkat padat lah.
0: Ya, baik-baik, langsung saja langsung. Iya, apa opininya? Iya, silakan apa opininya?
3: Enggak bisa motong gitu.
0: Astagfirullahaladzim. Ya, pendengar Anda kami nantikan ya terkait dengan Badan Gizi Nasional. Ini kepemimpinannya akan dilantik ya untuk kepemimpinan baru di bawah Nani SD yang tidak lagi fokus pada kuantitas tapi lebih pada kualitas. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum, Mbak Uci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, apa opininya nih terkait dengan ya. MBG?
4: Ya, kalau pak saya mau MBG, kalau masanya setuju yang 3T tadi itu kan?
0: 3T.
4: Ya, jadi pendapat saya mana membutuhkan masyarakat?
0: Ya.
4: Pola yang apa bisa butuh? Sekarang walaupun di luar di mana, tengok minta makan satu kakak, Mbak Uci kan?
0: Oh iya.
4: Pak saya gitu, jadi suruh guru minta mana orang-orang nggak mampu itu yang layak dikasih. Kan yang sering orang tembok sih orang yang mengatakan tembok sih kan jajan sehari 20.000-30.000 kasih gerot lauk gitu orang udah keceplek kan begini apa dia merusakkan gitu kan. Itu yang sering bikin pelecehan tembok sih kan. Makanya kalau dapat saya pendapat saya gitu kan, kalau yang dikasih minta ketetakan mana yang tidak mampu yang layak dikasih anak yang tidak makan jajan sekolah itu yang dikasih orang-orang kaya-kaya mobil baju tiga dikasih ya apa cepet elam uji kan
0: iya
4: pernah lalu gitu kan
0: iya
4: siapa saya uji ya
0: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar ya, ini memang terkait dengan kualitas layanan dapur yang akan lebih menjadi fokus dari kepemimpinan BGN di masa datang. Selamat pagi.
5: Halo, assalamualaikum, selamat pagi kembali Mbak Uci.
0: Iya, silakan Pak Mustafa. Ini ada korupsi, akhirnya BGN diganti. Silakan.
5: Itu jangan banget lah kayak Pak Minto tadi lama banget, kawan banyak yang nunggu nih mau masuk nih.
0: Silakan, silakan, silakan, langsung, langsung, langsung saja, silakan.
5: MBG.
0: Iya.
5: Udah transparan, tapi pengawasnya selalu terkoordinir banget ya, Mbak ya.
0: Iya.
5: Terfokusnya itu dapurnya namanya tiap hari kan?
0: Iya.
5: Sedangkan di kelurahan saya itu ada 3. Jadi kan pengawasan harus ketat, apalagi di sana kok ada yang menyeleweng kan berapa trail-trail kan. Sangat sangat perlu di pengawasannya sangat diperlukan sekali. Dan saya suka setuju sama Anton tadi sama yang tadi. Ya data lah yang berhak menerima atau yang layak dengan orang kaya juga nerima kan?
0: Iya, iya, iya.
5: Bagus, itu bagus programnya Pak Presiden Prabowo, tapi ya lebih baik salah supaya yang benar-benar yang menerima itu yang benar-benar membutuhkan gitu.
0: Iya, iya.
5: Ada masukan sedikit-sedikit bisa diperbaiki di mungkin ya di pemerintah masing-masing. Yeah. Soalnya itu kan kelurahan, kecamatan, pusat kan.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi ada perbaikan untuk ya mungkin katanya mau dilantik besok tanggal 8 ya.
0: Tanggal 8 hari Senin.
5: Mudah-mudahan kemajuannya atau kedepannya lebih baik lagi. Mudah-mudahan jangan sampai tersangkut korupsi.
0: Iya, iya.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena memang tiga petingginya ya, kepala BGN dan wakilnya begitu. Itu luar biasa banget kan ya. Oke, masih di line telepon kami berdengar 08 11 67 07 88 50. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korupsi di BGN gimana tuh? Silakan.
6: Menurut pendapat saya, program-program yang tata morgana atau seperti MBG itu dibubarkan, dijadikan program-program yang meningkatkan ekonomi, Mbak. Jadi kalau ekonomi masyarakat berarti bisa memberi makan anaknya yang bergizi. Ini program MBG ini cuma sumber koruptor aja, ladang koruptor aja.
0: Ladang korupsi.
6: Iya. Ini MBG yang udah jalan sekian bulan udah banyak yang kena korupsi. Belum lagi yang operasi merah putih itu pun ladang juga itu.
0: Belum lagi ya, sekolah rakyat. Ada sekolah rakyat juga.
6: Nah, kalau sekolah rakyat mungkin ya itu malah juga sekolah rakyat meningkatkan pendidikan.
0: Oke.
6: Okay. Pokoknya yang cuman program dua itulah yang jadi ladang-ladang.
0: Oh, gitu.
6: Program yang meningkatkan ekonomi masyarakat. Kalau masyarakat ekonominya maju, memberi makanan, nanti bisa bergizi juga akhirnya.
0: Iya.
6: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena memang sebenarnya ada banyak unek-unek begitu ya, terkait dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis ini ya. Sehingga pada akhirnya kalau kemudian begitu ya, ada penangkapan atau kepala BGN dan wakil kepala BGN duanya, Sony dan Ludwig ini menjadi tersangka, ya kayaknya sudah diprediksi juga pada akhirnya ya. Selamat mendengar di 08 11 67 07 88 50, ya di 08 11 67 07 88 50. Silakan untuk bersama Pro 1 RRI Jambi. Selamat pagi. Halo.
7: Halo kembali.
0: Iya, silakan.
7: Ya pasti. Ini artinya memang sudah karakter ya manusia. Kita balik ke psikologi. Manusia itu begitu ya, kalau ada kesempatan tetap berbuat buruk ya. Padahal program Pak Prabowo ini susah. Karena gini ya, Pak Prabowo itu sampai ke perut pun dia ingat. Sehingga ada MBG ini. Saya ini kan misalnya gini, bisa menilai ke bawah. Banyak rekan-rekan yang anak-anaknya pergi sekolah tanpa makan. Jajan dikit. Yang sisa makan semalam tidak ada. Ini program ini jadinya ya, program ini diluncurkan. Akhirnya MBG ini berjalan sampai sekarang. Ini kan cuma masalahnya, masalah ini, masalah perorangan ya, karakter manusia.
0: Iya.
7: Artinya dihukum aja lah ini, sekuatnya ya. Dihukum, biar jelas. Ini artinya ini, pengkhianatan gak bisa ini. Kalau masalah program-program Pak Prabowo tetap kita pertahankan. Karena ini kan untuk masyarakat banyak. Kalau kita, gini Mbak, kalau kita tidak pernah merasa perut kita ini, merasa orang lain itu lapar,
0: tidak pernah merasa lapar.
7: Artinya kita tutup aja MBG gitu mamanya. Artinya kita tidak bisa merasakan rasa lapar itu macam mana. Kenapa? Karena kita punya. Kita punya, masa kita di atas angin. Salah sudah tutup aja. Tidak bisa. Karena rakyat Indonesia banyak melarat. Pergi sekolah kuliah sekolah. Begitu dahsyatnya program Pak Prabowo ini harus kita dukung. Dapat apapun programnya, insya Allah itu semuanya menuju kebaikan. Oh, bisa curiga. Ini sekarang perorangannya. Memang artinya para pejabat, manusia ya artinya ya. Artinya memang harus ada penegasan hukum yang sangat tinggi sekali ini. Gak main-main lagi, harus dipidana habis-habisan aja. Itu aja lah Mbak, sekedar ini. Karena saat ini sekolah program Prabowo, insya Allah alhamdulillah kita dukung aja. Jangan kita
8: sebab karena ini kebaikan bagi kita perut kita yang kenyang, tapi bagi masyarakat yang puluhan juta orang kelaparan di mana? Nanti kita bantu dukunglah program atau berjuang mengenai ini Koperasi Merah Putih. Sekarang ini kan begini, Koperasi Merah Putih itu sama KUD, Koperasi Unit Desa zaman dulu ya. Ini sangat membantu mendukung masyarakat nantinya. Jadi kita jangan menimbulkan sensasi pada masyarakat bahwa sana tidak bagus, tidak. Insya Allah, percayalah. Karena seorang pemimpin kalau dasarnya seorang TNI tetap sukses. Kenapa? Mereka itu termakan sumpah Sapta Marga, tidak main-main. Rakyat ya adaku, berbeda dengan orang sipil. Dari pengusaha jadi presiden, tetap hancur, dia tetap mencari keuntungan. Karena dia otaknya tak pengusaha. Beda ya, itu artinya kalau seorang dari TNI itu sangat berbeda. Karena kita ini negara ini besar. Harus arah dari TNI yang bisa ini ya, menguasai itu sementara waktunya aja dulu. Yalah Mbak Siti, saya selalu ya.
0: Terima kasih ya. Oke, terima kasih pendengaran yang sudah bergabung bersama kami ya untuk opini publik ini terkait dengan arah fokus dari Badan Gizi Nasional. Ini sudah pada bagaimana layanan dapur MBG itu lebih berkualitas, makanannya lebih sehat, lebih bergizi. Selamat pagi.
9: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Juli.
9: Ya baik Mbak, kalau menurut saya MBG ini sangat baik Mbak, tinggal pengawasannya Mbak. Ini kan mental-mental para pejabat kita Mbak yang tidak pernah merasa cukup Mbak, khususnya di pusat Mbak ya. Dia merasa kurang terus Mbak. Nah, kantongnya kurang tebal gitu mungkin kan.
0: Iya, padahal isi aja kertas banyak-banyak ya.
9: Iya betul. Ini katanya tadi saya dengar juga katanya ada justi kolaborator.
0: Oh ya, JC Pak Sony ya, pengen JC, jadi JC. Ya.
9: Mudah-mudahan itu dibongkar semua nanti Mbak. Siapa saja. Ya, benar Mbak ya.
0: Iya.
9: Iya, dari pemimpin-pemimpin kita ini kan.
0: Iya.
9: Terus ini kalau MDG ini kan banyak membantu membuka lapangan pekerjaan juga Mbak. Karena kita banyak juga pengangguran. Terus saya sih berharap MDG ini bisa kerjasama dengan masyarakat lingkungan Mbak sekitar. Misalnya apa sayuran, butuh sayuran. Beras gitu kan, gak harus pergi ke agen-agen besar, itu kan membantu juga buka apa, membantu ekonomi masyarakat sekitarnya Mbak. Jadi saya berharap yang kayak gini jangan apa ya, pengawasannya adalah lebih diperketat juga ya. Pengawasannya terus makanannya juga diperhatikan juga ya Mbak ya, makanannya juga apalagi ini kan baru ini, saya di Bajumbang ini baru Mbak.
0: Baru ada ya?

arah pelaksanaan program MBG karena akan lebih fokus ya memprioritaskan kualitas layanan dan ketepatan sasaran dari program MBG ketimbang mengejar target 82 juta penerima manfaat tahun 2026 ini. Terima kasih, selamat pagi pendengar dan selamat berakhir pekan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

0: kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1, RRI Jambi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Pro 1

0: Terperangkap apa nih? Eh, ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
0: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
0: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
3: Pro 1.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Hai Kevin, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, di kebersamaan Jambi pagi ini kembali kita akan perbarui informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Sudah terhubung bersama rekan Randi di ujung telepon. Selamat pagi rekan Randi. Silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat RRI dimanapun sobat berada. Kembali lagi bersama saya Muhammad Randi selaku forecaster ondat di BMKG Provinsi Jambi yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Untuk perakiraan cuaca pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Provinsi Jambi diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Namun siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muara Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk suhu udara umumnya berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 65 hingga 95%.

0: 1 titik panas, Kabupaten Matahari 4 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 5 titik panas, Kabupaten Sarlangun 7 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, dan Kabupaten Bungo 1 titik panas. Sobat RRI, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rekan Randi, selamat bertugas. Ya, baik mendengar info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi bersama perakirawan BMKG Sultanta Jambi, Randi Habib. Ya, dan Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5.
0: Pro 1.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, Bunda, terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi. 18 menit dari pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada MZ Mutakin bin H. Umar Hamid agar datang menghadiri sidang pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Sengeti. Ya, pendengar, berita panggilan berasal dari Pengadilan Negeri Sengeti Kelas 1B berupa panggilan sidang perkara gugatan bantahan ditujukan kepada MZ Mutakin bin H. Umar Hamid agar datang menghadiri sidang pada Senin 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

Bagaimana satu informasi terkait dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan perombakan struktural pimpinan di Badan Gizi Nasional BGN yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini merupakan keputusan tepat dan juga progresif. Menurut Kodari, penunjukan Agustina Arumsari sebagai salah satu pengganti wakil kepala BGN adalah cerminan sikap pemerintah yang terus berupaya melakukan perbaikan dalam implementasi kebijakan. Agustina Arumsari, pendengar, merupakan mantan wakil BPKP di BGN. Pasti tujuannya kenapa diletakkan di BGN untuk meningkatkan optimalisasi sekaligus transparansi dari penggunaan anggaran di Badan Gizi Nasional. Pemerintah mengangkat Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal Trenggono sebagai wakil kepala BGN, menggantikan jabatan yang sebelumnya diemban oleh wakil kepala BGN mantan begitu ya, Sony Sanjaya dan Lodewik Pusung. Sementara kepala BGN sebelumnya adalah Dadan Hindayana, digantikan oleh Nani Sudaryati Deang yang rencananya Senin 8 Juni 2026 akan dilantik oleh Presiden Prabowo. Anda mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ini benar informasi lain ini terkait dengan proses penyaluran kredit kepemilikan rumah atau KPR PT Bank Tabungan Negara KPR BTN tengah menjadi sorotan. Hal itu seiring munculnya hasil pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang menemukan adanya potensi kerugian negara mencapai 1,33 triliun rupiah dari persoalan KPR di Bank Plat Merah tersebut, KPR BTN.

Ya, benar. Jadi proses penyaluran kredit KPR BTN ini sedang menjadi sorotan ya, karena munculnya hasil pemeriksaan BPK terkait dengan potensi kerugian negara mencapai 1,33 triliun dari persoalan KPR BTN tersebut.

Oke, pendengar, masih dari Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Juga selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kami melalui stasiun Relay Pro 1 di Bungo di 99,4, kemudian Salalangun 95,8. Juga ada yang mendengarkan di stasiun Relay Pro 1 Bangko 99,8. Tukal Ilir di 99,0.

Ya, pendengar, terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini ternyata punya dampak yang sangat-sangatlah luar biasa. Termasuk ini ada Kementerian Perhubungan yang tengah menyiapkan aturan baru terkait tarif batas atas TBA dan tarif batas bawah TBB tiket pesawat. Revisi aturan dilakukan di tengah tekanan yang dihadapi industri penerbangan akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan bakar. Ya, pendengar, ternyata juga nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka 18.000 sekian ini juga membuat banyak wisatawan dari luar negeri yang melihat begitu ya potensi wisata di Indonesia. Masalahnya apa-apa jadi murah ya, karena nilai tukar rupiah yang anjlok hingga 18.000 per dolar Amerika Serikat. Untuk negara luar, untuk masyarakat negara luar, mereka yang datang ke Indonesia tentunya ini sangat menggoda ya untuk datang ke tanah air. Tapi buat kita yang mau keluar negeri, waduh, harus banyak duit banget. Bawa duit yang lebih banyak lagi karena nilai tukar rupiah yang semakin melemah.

Baik, pernah tiba di satu informasi penuntas kebersamaan untuk edisi Jambi pagi 6 Juni 2026. Mendengar PT PLN, kami kabarkan mencatat 22,57 gigawatt atau 43% dari total pengembangan energi baru terbarukan EBT sudah masuk tahap eksekusi hingga Mei 2026. Dan itu merupakan bagian dari rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL 2025 hingga 2034 dengan total kapasitas 52,81 gigawatt. Dan Direktur Utama PLN mengatakan seluruh proyek tersebut berada dalam pemantauan pemerintah setelah adanya kesepakatan antara PLN dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Ketenagalistrikan. Dan pihak PLN juga diminta untuk melaporkan ya perkembangan proyek secara berkala setiap 2 pekan sebagai bagian dari pengawasan. Ya, dari total 52,81 gigawatt, sekitar 30,2 gigawatt masih berada pada tahap studi kelayakan. Dan 16,5 gigawatt sudah masuk proses pengadaan, 5,2 gigawatt dalam tahap konstruksi, dan 0,78 gigawatt telah beroperasi atau masuk pada tahap commissioning. Itulah target pengerjaan dari PT PLN yang sudah mencatat 43% dari total pengembangan energi baru terbarukan EBT hingga bulan Mei 2026. Ya, karena secara pelan tapi pasti begitu ya, PLN ini akan menggunakan energi baru terbarukan. Ada bersama kami Pro 1 RRI Jambi, saya Suci Rahayu pamit dari ruang dengar Anda di kebersamaan untuk edisi hari ini, pendengar. Dan mohon maaf lahir dan batin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tulana. Mereka para Tulana memuja pulau-pulau nan indah permai. Inilah tanah airku, negeri

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
0: Cicak Kuswoyo,
2: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Selamat siang pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini, edisi akhir pekan di 6 Juni 2026 hingga formasi 15.00 waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semua yang baru saja mengepaskan frekuensi Anda di sini atau yang mungkin dari pagi tadi. Formasi 5 di on air kita ya, mendengarkan Pro 1. Terima kasih untuk Anda. Dan kali ini ada informasi yang akan coba saya pilihkan untuk menemani kebersamaan Anda bersama keluarga, teman, atau yang lagi sendiri. Satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti atas nama Raffi Padil bin Parizal, alamat di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, Kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, itu dia satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti ya, untuk Raffi Padil bin Parizal, alamat di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Selasa 23 Juni 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Kompleks Perkantoran Bukit Cinto Kenang, Jalan Lintas Timur, Kilometer 26 Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Dan untuk Anda semua, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda yang merasa kenal atau tetanggaan dengan Raffi Padil bin Parizal ya, mungkin bisa disampaikan informasi ini. Dan jika ada informasi lainnya akan coba saya hadirkan untuk kebersamaan kita. Tetap bersama di Pro 1 Radio Jambi FM 88,5 MHz.

0: berbagai jenis bencana alam. Meski banyak peristiwa dapat digolongkan menjadi bencana, namun secara umum bencana yang berasal dari alam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi ini memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya adalah bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung, karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi.
1: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
2: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
1: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
2: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
1: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
3: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Dari original soundtrack film Mesin Waktu, Aku dan Mesin Waktu dihadir di kebersamaan kita bersama Budi Doremi ya. Selamat siang untuk semuanya. Dan masih ada informasi-informasi lainnya yang akan coba saya hadirkan. Dan kali ini Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku tengah mempertimbangkan untuk menggratiskan sejumlah destinasi wisata yang dikelola pemerintah daerah, diantaranya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, kemudian Museum dan Perpustakaan saat hari ulang tahun DKI Jakarta. Meski belum dapat merinci hal tersebut, dia memastikan pihaknya memberikan layanan transportasi umum gratis bagi masyarakat pada momen tertentu menjelang perayaan HUT Jakarta. Pria yang akan disapa Pram itu pun menegaskan detail pelaksanaannya akan diumumkan sebelum hari perayaan. Tidak hanya itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan meresmikan sejumlah proyek dan fasilitas publik menjelang perayaan HUT ke-499 DKI Jakarta pada 22 Juni 2026. Pramono juga menyebutkan salah satu proyek yang akan diresmikan yaitu kawasan Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan yang kini dalam tahap penataan. Dia mengatakan kawasan tersebut telah direvitalisasi menjadi koridor yang lebih aman bagi pejalan kaki dan pengguna transportasi umum dengan penataan halte serta peningkatan konektivitas antar moda transportasi. Rasuna Said juga dijadikan sebagai penambahan ruang hijau. Selain itu, Pramono akan meresmikan Rasuna Said sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor HBKB atau Car Free Day di luar kawasan Sudirman Tamrin pada Ahad 7 Juni 2026. Nah, itu dia satu informasi saya coba hadirkan untuk Anda di siang hari ini ya. Masih di Jambi siang ini untuk Anda musik informasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012. Dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan untuk Anda semua, ada Ungu Band dengan Embun Hati menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini. Dan satu informasi kembali, yang mana kawasan Gelora Bung Karno GBK menjadi pusat penyelenggaraan belasan acara besar berlangsung sepanjang akhir pekan pada 6-7 Juni 2026. Berbagai kegiatan hiburan, olahraga, hingga pameran digelar secara bersamaan di sejumlah lokasi dalam kawasan tersebut. Dinas Perhubungan di Sub DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas secara situasional di sekitar GBK. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama berlangsungnya berbagai agenda berskala besar tersebut. Informasi lengkapnya silakan dapat Anda baca di laman rri.co.id, yang mana kawasan GBK dipadati konser, turnamen, dan pameran besar sepanjang akhir pekan. Dan nanti di formasi 11, dinamika olahraga akan hadir untuk menemani kebersamaan kita hingga formasi 11.20 atau 11.25 ya. Dan setelah itu saya akan kembali hadir untuk Anda. Tetap bersama di FM 88,5 MHz.

0: Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshi Sadulavev, Alexei Miranchuk, dan Ilya.

0: 26 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
4: Ariel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
5: Chester down, it's a real chance. Another great save by Ochoa. Paulinho had the stab. He denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Steel Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
0: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
0: Tim asuhan Stelso Bakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Stianingrum, ganda putra Sabah Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari defense-nya, pasti berserangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi. Tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabah Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabah Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan akhirnya juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pod 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkannya penampilan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Hitam Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Ria Bangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Baik, untuk kalian semua, kita masih bersama di Jambi siang ini. Senana masih hadir untuk menemani Anda semua hingga formasi 15.00 edisi hari ini di Sabtu, di hari ke-6 untuk bulan Juni 2026. Baik, pendengar, untuk Anda semua, informasi-informasi kembali juga akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini.

Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali mengalami koreksi pada perdagangan Sabtu 6 Juni 2026. Pelemahan sebesar 32.000 per gram tersebut terjadi setelah harga emas Antam menguat pada perdagangan sebelumnya. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan di level 2.738.000. Angka ini lebih rendah dibandingkan posisi sehari sebelumnya yang berada di level 2.770.000 per gram. Logam mulia menyediakan emas Antam dalam berbagai pilihan untuk ukuran yang memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan 0,5 gram hingga 1.000 gram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Dan juga untuk Anda yang ingin tahu ya rincian harga emas Antam logam mulia pada Sabtu 6 Juni 2026, Anda bisa membaca laman rri.co.id terkait harga emas Antam kembali koreksi 32.000 dan Anda bisa langsung ya mengetahui harga terbarunya. Silakan jangan lupa di rri.co.id.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek! Ah!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: BRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang ku pendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih menutup pintu hatimu.

Baik, pendengar untuk Anda semua masih di Pancerluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi menemani kebersamaan kita semua ya hingga formasi 24.00 malam hari nanti. Nah, pendengar nanti di formasi 12 kita akan bersama mengikuti lagu-lagu religi ya, mendengarkan bersama-sama tentunya, dan di formasi 12 lewat 8 menit beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio, Nur yang baru tugas mengucapkan selamat siang untuk Anda, tetap bersama Pro 1 dari Jambi.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin, baru saja kita dengarkan bendungan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, siapa saja yang mengambilnya dengan niat untuk merugikan, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
2: Come here. What's the matter?
3: Oh, nothing.
2: You know I love you.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Sebaiknya kamu tahu.
4: Daun jati Belanda sering digunakan sebagai bahan utama dalam teh herbal untuk menurunkan berat badan secara alami. Daun ini dipercaya dapat membantu mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh serta melancarkan metabolisme. Seduh daun jati Belanda kering dengan air panas untuk mendapatkan manfaat optimalnya, tanpa tambahan gula atau pemanis lainnya. Dengan berbagai pilihan campuran teh herbal khas Indonesia ini, Anda bisa menikmati minuman sehat, sekaligus mendapatkan berbagai manfaat bagi tubuh Anda setiap hari.
3: Sebaiknya kamu tahu.

Baik, pendengar untuk Anda semua, satu kita dilantunkan oleh salah satu diva Indonesia, Titi DJ, menemani kebersamaan kita dengan lagunya ya di hari ini untuk kita semua, sesungguhnya aku. Dan nanti di formasi 13 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama mengikuti warta berita daerah. Tetap bersama Perusahaan Radio Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Sabtu di hari ke-6 untuk bulan Juni 2026. Dan setelah warta berita daerah tentunya saya akan kembali hadir untuk Anda di request lagu-lagu pop Indonesia. Jadi untuk Anda yang mau ikutan bergabung, dinantikan di line telepon kami ya di 0811 6707 8850.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi Sabtu 6 Juni 2026 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Operasi Patuh Siginjai 2026 di Jambi digelar 8-21 Juni, sasar 9 pelanggaran lalu lintas. SPMB tingkat SMP di Kota Jambi dibuka 22 Juni. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Kepolisian Resor Kota Jambi melalui Satuan Lalu Lintas akan melaksanakan operasi Patuh Siginjai 2026 selama 14 hari, terhitung mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Rinaldi Sregar mengatakan dalam pelaksanaannya, operasi ini akan mengedepankan penegakan hukum serta kegiatan preventif dan premitif di lapangan dengan menyasar 9 pelanggaran lalu lintas prioritas, yakni penggunaan handphone saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan, serta berkendara dalam pengaruh alkohol. Selain itu, pelanggaran lain yang menjadi sasaran adalah melawan arus, melebihi batas kecepatan, penggunaan knalpot bronk, serta penggunaan TNKB atau plat nomor yang tidak sesuai standar.
2: Nah, jadi untuk titik-titiknya tuh Mbak, sebenarnya tidak ada titik-titik secara ini ya, khusus kami melakukan penindakan apabila menemukan pelanggaran ya kami tindak, tidak ada secara khusus itu tidak ada, cuman memang seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke memang melaksanakan kegiatan ini. Jadi memang terhadap masyarakat juga ayo, karena sudah lama kan tidak kita lakukan penindakan, nah pada waktu ini kita akan melakukan penindakan karena memang dilihat sudah mulai mengendur kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
0: Dalam operasi ini, Polresta Jambi menurunkan 52 personil dengan pola penindakan yang tetap diimbangi edukasi kepada masyarakat. AKP Rio menegaskan 50% kegiatan difokuskan pada penindakan hukum berupa tilang, sementara 50% lainnya berupa sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas termasuk ke sekolah-sekolah. Dia juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dinas Pendidikan Kota Jambi memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP Negeri akan dilakukan secara penuh atau 100% melalui sistem digital. Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kota Jambi Zul Abni mengatakan seluruh proses pendaftaran SMP Negeri tahun ini dilakukan secara online menggunakan aplikasi yang telah disiapkan pemerintah daerah. Menurut Zul Abni, tahapan sosialisasi sebenarnya telah dimulai sejak Januari 2026, sementara peluncuran resmi SPMB Kota Jambi akan dilaksanakan pada 12 Juni 2026 yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan pendaftaran secara online akan dibuka mulai 22 hingga 27 Juni 2026.
3: Untuk SMP itu 100% sudah menggunakan sistem digitalisasi. Jadi kita punya aplikasi untuk pendaftaran secara elektronik masuk ke SMP Negeri yang ada di Kota Jambi.
0: Dinas Pendidikan berharap sistem digital dapat menceritakan proses penerimaan murid baru yang lebih transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, pendaftaran SPMB jenjang SMP Negeri di Kota Jambi dibuka untuk 4 jalur, yaitu jalur domisili dengan kuota 40% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi sebesar 35%, jalur afirmasi 20%, serta jalur mutasi sebesar 5%. Berbeda dari tahun sebelumnya, di mana calon siswa hanya bisa memilih satu sekolah saja. Pada pendaftaran tahun ini, calon siswa bisa memilih dua sekolah.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Nilai tukar petani NTP Provinsi Jambi pada Mei 2026 mengalami peningkatan sebesar 10,98% dibandingkan dengan NTP Mei 2025. Kepala BPS Provinsi Jambi Adil Adha menyebutkan pada Mei 2026 indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Provinsi Jambi mengalami kenaikan sebesar 0,64% yang disebabkan oleh kenaikan pada seluruh kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga.

0: bertempat di Ratu Convention Center Jambi, yang mana sebanyak 191 peserta didik mengikuti prosesi wisuda yang terdiri dari 92 siswa SDIT dan 99 siswa SMPIT. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran sekolah, orang tua, serta tamu undangan. Sambutan Gubernur Jambi dibacakan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Asisten 2 Setda Provinsi Jambi, Samsu Rizal. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang masing-masing, serta kepada orang tua yang telah mendukung proses belajar anak-anak mereka.
1: Wisuda ini merupakan akhir dari perjalanan belajar melalui melainkan awal dari langkah yang lebih besar untuk meraih cita-cita dan memberikan manfaat bagi agama, bangsa, dan negara.
0: Prosesi wisuda berlangsung khidmat dan penuh kebanggaan. Oleh kegiatan tersebut, para lulusan diharapkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan bekal ilmu pengetahuan, karakter, dan nilai-nilai keislaman yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Dinia Al-Azhar Jambi. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat SR permanen di Kota Jambi. Dalam tinjauan ini, Mensos memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun telah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal dan berkualitas.
2: Beroperasi, insya Allah secara bertahap mereka akan mengikuti proses pembelajaran dengan lingkungan yang berkualitas. Setiap tahunnya, satu titik sekolah rakyat akan menjangkau tidak kurang dari 300 siswa, 100 SD, 100 SMP, dan 100 SMA. Gedung ini kira-kira 3 tahun yang akan datang akan mencapai kapasitas penuh.
0: Saifullah mengungkapkan proses pembangunan sekolah rakyat di kawasan Bagan Peti, Kecamatan Alam Berajo, Kota Jambi ini telah mencapai 70%. Diyakini pembangunan tuntas sesuai target pada Juli bulan depan. Lebih lanjut, untuk mendukung kegiatan sekolah rakyat, pemerintah telah membuka rekrutmen lebih dari 5.000 guru, serta ribuan formasi untuk wali asrama, wali asuh, petugas keamanan, hingga juru masak. Menurut Gusipul, kehadiran SR ini merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi orang-orang yang penderitaannya tidak terlihat atau anak-anak dari keluarga tidak mampu. Oleh langkah ini, anak-anak dari keluarga prasejahtera diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran di lingkungan yang berkualitas. Sidang lanjutan perkara dugaan pengrusakan bollard kembali digelar di Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan agenda pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Isya bersama dua hakim anggota. Replik dibacakan JPU Yoga Muhammad Afdal yang menyampaikan bahwa pihak jaksa tetap pada tuntutan awal yang sebelumnya telah dibacakan. Kepada Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Novan Roner mengatakan, replik tersebut merupakan tanggapan atas nota pembelaan terdakwa. Menurutnya, JPU menilai terdakwa terbukti melakukan perbuatan pengrusakan terhadap barang yang bukan miliknya, sehingga tuntutan yang diajukan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak terdakwa juga tetap dengan pendiriannya, meski kedua pihak mempertahankan argumen masing-masing, keputusan akhir berada di tangan majelis hakim.
3: Di mana kami agenda saat ini adalah memberikan tanggapan atau replik terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa sebelumnya. Yang mana pada persidangan tersebut kami telah membacakan secara tertulis terkait tanggapan tersebut, yang pada pokoknya kami menyatakan bahwa dalam surat dakwaan kami tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang telah dijelaskan secara rinci dalam replik kami. Sehingga demikian kami tetap pada prinsip bahwa kami tetap pada tuntutan dalam amar putusan-putusan sebelumnya yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.
0: Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggota aktif DPRD Kota Sungai Penuh sekaligus berkaitan dengan fasilitas publik di kawasan perkotaan. Pembacaan putusan atau vonis majelis hakim dijadwalkan berlangsung pada Senin 8 Juni 2026 mendatang. Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama. Operasi Patuh Si Ginjah 2026 di Jambi digelar 8-21 Juni, sasar 9 pelanggaran lalu lintas. SPMB tingkat SMP di Kota Jambi dibuka 22 Juni. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda di nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Sunan undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Nah, kamu udah bayar pajak belum tahun ini?
1: Oh, sudah dong. Kamu sendiri gimana? Udah bayar kan? Kalau aku sih selalu bayar tepat waktu. Tapi ngomong-ngomong nih, Vin, apa ya manfaat yang sebenarnya bisa kita rasakan dari pajak itu?
0: Pajak yang kita bayar itu manfaatnya besar sekali loh. Mulai dari infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, sampai layanan kesehatan. Bahkan subsidi pendidikan untuk anak-anak kita juga berasal dari pajak.
1: Oh, begitu ya. Jadi selama ini uang pajak yang kita bayarkan itu ikut mendanai pembangunan fasilitas umum, begitu maksudnya?
0: Betul sekali. Pajak juga jadi sumber utama untuk penanggulangan bencana dan program-program sosial. Bisa dibilang pajak itu salah satu tulang punggung negara.
1: Tapi bagaimana nih, Vin, kalau pajak disalahgunakan? Itu kan bisa bahaya dan sering jadi isu yang kita dengar di berita-berita.
0: Nah, itu masalahnya. Kalau pajak disalahgunakan, dampaknya sangat buruk. Proyek pembangunan bisa terhenti, fasilitas jadi terbengkalai, dan yang paling parah, masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
1: Wow, gawat kalau begitu ya. Baiklah, Vin, terima kasih sudah mengingatkan. Saya jadi makin paham pentingnya pajak.
0: Sama-sama, Nah.
2: Pajak Kandang masa depan kita bersama Bangun Indonesia. Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai mesinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin. Dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat hingga menurunkan.

Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, License Rendering Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar Anda, masih bersama Pro Satra di Jambi di FM 88,5 MHz. Senang kembali hadir untuk menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini di suasana di luar sana yang wow, panas sekali. Untuk Anda yang mau bergabung, dinantikan di line telepon kami 0811-670-78850. Saya terima untuk penelpon kita. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali siang ini ya, panas-panas ya.
1: Harus semangat.
0: Harus semangat. Wis madang.
1: Madang wis. Tadi pagi.
0: Ah, pagi-pagi mantul.
1: Ya, jam 10 tadi Mbak Nana.
0: Oh, terus nanti nyambungnya jam berapa lagi tuh biasanya kalau sudah?
1: Biasanya jam 5.
0: Oh, terus malam makan lagi enggak?
1: Malam, kalau malam enggak.
0: Oh, enggak. Cuman ngemil.
1: Enggak juga Mbak Nana
0: ngemil. Oke, keren deh.
1: Malam minum obat Mbak Nana.
0: Kan minum obat terus minum makan dulu.
1: Ada obat herbal, Mbak Nana.
0: Oh, obat herbal. Oke, baik. Iya. Bang Jul, mau lagu apa dirimu?
1: Lagunya Seperti Nabi, Mbak.
0: Hah? Siapa itu yang nyanyi?
1: Ica, Mbak.
0: Ica?
1: Ica Jikustik.
0: Ica Jikustik, Seperti Nabi. Yang gimana syair lagunya?
1: Aduh, Mbak. Saya nggak bisa nyanyi, Mbak.
0: Nggak apa-apa. Coba aja sedikit. Siapa tahu Nana tahu.
1: Aduh, lupa Mbak, lupa judul.
0: Seperti Nabi, udah nana carikan dulu ya. Kalau ada, kalau nggak ada gimana pilihannya nih?
1: Kalau nggak ada, Setelah Kau Pergi Mbak.
0: Setelah Kau Pergi, oke ya, lagunya
1: setelah
0: untuk siapa?
1: Kalau ini tahu Mbak lagunya, dikit.
0: Gimana tuh?
1: Setelah Kau Pergi.
0: Itu mah dangdut. Nggak ada lagu dari Ica Seperti Nabi, nggak ada.
1: Ica Jikustik, Mbak.
0: Iya, nggak ada. Udah Nana cari nih. Ica.
1: Setelah Kau Pergi aja lah, Mbak.
0: Setelah Kau Pergi.
1: Dari Ungu? Iya.
0: Setelah Kau Pergi dari Ungu. Oke deh, nanti Nana carikan. Setelah Kau Pergi.
1: Salam pertama untuk Mbak Nana. Sehat selalu Mbak Nana sekeluarganya. Dilancarkan rezekinya. Dimudahkan segala urusannya juga.
0: Amin.
1: Terus untuk Mbak Vero, Mbak Sinta juga ya, selamat siang.
0: Iya.
1: Untuk Mama Tia juga ada di Mersam sana ya, selamat siang, selamat monitor.
0: Yuk.
1: Untuk Mbak Wati juga, Mbak Ajeng, Bunda Yandi juga. Terus untuk Bang Rudi, Bang Amarkan juga, Pak Ujang juga. Bang Simon, Bang Kajar CS juga. Kang Sule juga ya, Madam Manggung Sule. Untuk
0: siapa?
1: Atas semua pendengar Pro 1, Mbak Nana.
0: Oke, iya, nanti ditungguin lagunya ya.
1: Ya, hatur nuhun Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah.
0: Okay,
2: baik.
0: Ya, Hamzah, gimana?
2: Ya,
0: cuacanya
2: panas sekali.
0: Sama sekali.
2: Iya, mungkin sekitar 30 derajat.
0: Oh, pakai termometer itu diukur?
2: Hah?
0: Pakai termometer itu diukur?
2: Iya.
0: Iya. Apa
2: tuh? Lagunya nih Mbak Nana.
0: Lagu apa?
2: Aku yang salah dari Mahal ini.
0: Aku yang salah?
2: Iya, akulah yang salah.
0: Udah gak kemarin lagunya diminta?
2: Gak tahu ya.
0: Gak tahu
2: kalau
0: saya.
2: Enggak.
0: Aku yang salah kayaknya kemarin udah gak sih diputar? Dari siapa tadi?
2: Dari Mahal ini.
0: Mahal ini?
2: Iya.
0: Iya, oke nanti Nana carikan ya.
2: Kalau enggak ada, kalau sudah ganti yang lain, Mbak Nana ya.
0: Nana usahain dulu ya lagunya dari Mahal ini. Silakan lagunya untuk siapa?
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Nyamah Nama, selamat siang Damar Medunga.
0: Terima kasih.
2: Siapa-siapa yang sudah masuk mana nak?
0: Oh, udah banyak 2.000 orang, capek kalau saya sebutin.
2: 2.000-an ya?
0: Aduh. Iya, capek lah.
2: Mbak Tiro, ada juga yang di Kampar Riau ya. Siapa tuh? Lupa sudah ya. Tina ya di Kampar Riau. Ada Mbak Tiro, ada Ika Risyansi juga ya. Selamat siang. Ada Abdullah. Ada siapa lagi ya? Ada Iza Langsudo, Rudi Sengerti. Untuk semua lah tanpa terkecuali. Selamat siang. Maksudnya. Anana, selamat siang sama petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon ya, satu penelpon lagi. Selamat siang. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Nana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Di sana panas juga kah?
1: Campur, Mbak Nana.
0: Oh, enaklah. Ini kalau jemur-jemur nih cepat sekali kering.
1: Nah, Bang Simon lagi touring kok.
0: Oh, gil. Baik, Bang. Mau lagu apa nih?
1: Aku minta lagu Maafkan Diriku.
0: Maafkan Diriku? Kenapa dirimu gak dimaafin sama dia?
1: Itu maafkan sama Bang Ramelan tuh, kita kemana aja dia ninggalkan aku. Dari Hedi Diana, Mbak Nana.
0: Dalam?
1: Dari Hedi Diana.
0: Hedi Diana, Maafkan Diriku. Kita lagu lawasnya malam ya, maaf.
1: Oh, malam ya?
0: Iya, kita yang tahun 2000-an aja.
1: Oh, ya kalau yang melepaskanmu dengan ikhlas itu nggak ada, Mbak Diana.
0: Mbak melepaskan?
1: Lagu baru tuh, lagunya lang. Melepaskanmu dengan ikhlas.
0: Siapa itu?
1: Ngeron.
0: Melepaskanmu dengan ikhlas, kayaknya kemarin ada yang minta nggak Nana puterin karena nggak ada ya. Tapi Nana carikan dulu ya. Ya. Melepaskanmu dengan ikhlas kan? Kemarin ada yang request tapi nggak Nana puter karena nggak ada.
1: Gak ada ya, gak coba tengok lagi. Lagu baru memang cuma enak
0: iya,
1: lagunya.
0: Iya, belum ada dong.
1: Kalau gak ada nanti Aku Masih Sayang ya.
0: Aku Masih Sayang, oke lagunya untuk siapa?
1: Dari Ellen Mangmo.
0: Iya.
1: Nah, salamnya ya. Bang Abdullah, JS, Bang Ramelan, Mbak Perunya juga. Untuk barusan tadi, kenapa? Nah, orang Sunda, oke. Bang Jun, Bang Juli. Iya, dalamnya ya untuk Mbak Nana ya, Rumah Tiara. Kalau bisa selalu, kurangnya moga-moga diberi keselamatan sampai rumah. Amin. Pokoknya dalamnya buat semuanya tanpa terkecuali ya, yang di belakang itu nunggu. Untuk Mbak Nana, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.
1: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.
2: Aduh, di kamar apa tempat sampah sih?
3: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
2: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
3: Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: cuaca lagi sendu banget.
1: Bener
0: nih,
1: banget nih.
0: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
1: Siapa nih?
0: Gebetan paling.
1: Pacar mungkin.
0: Atau malah teman masa kecil.

0: sebaiknya kamu tahu. Kesehatan mental itu tidak kalah penting dari kesehatan tubuh loh. Makanya, yuk kita kenali bareng-bareng jenis-jenis gangguan mental yang sering terjadi. Biar kita tidak cuma paham buat diri sendiri, tapi juga bisa support orang sekitar yang lagi butuh. Pertama, ada anxiety. Ini kecemasan yang berlebihan soal masa depan, sampai bikin kamu susah fokus, terus merasa khawatir dan gelisah bahkan saat mau tidur. Lalu, obsessive compulsive disorder atau OCD. Orang yang punya OCD takut banget sama kuman atau kotoran, sampai harus ngelakuin sesuatu berulang-ulang supaya rasa cemasnya hilang. Jangan lupa juga eating disorder. Gangguan ini bikin pola makan jadi nggak sehat, sampai bisa berdampak serius ke kesehatan fisik dan mental. Terus ada depresi, gangguan suasana hati yang bikin seseorang merasa sedih banget, tidak berguna, bahkan sampai nyakitin diri sendiri. Nah, ada juga bipolar, kondisi yang bikin suasana hati naik turun drastis, kadang senang berlebihan, kadang sedih banget, bahkan bicara yang jadi super cepat. Terakhir ada skizofrenia, gangguan mental kronis yang menyebabkan halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku yang ekstrim. Kalau kamu atau teman kamu merasakan tanda-tanda ini, jangan ragu untuk cari bantuan profesional ya. Ingat, kesehatan mental itu penting untuk kualitas hidup kita.
1: Bukan hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
2: Yo kabar sekarang.
3: Tas pundi Pak Wartosipun, sedaya kemawon.
4: Napa kabar kakawanan sabarataan?
5: Sanak sadonyo, baa kabar.
6: Punapi gatre semeton sami.
7: Ahe kabar, samoga baik-baik maan.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
8: Tiang merasa gargite, dados warga Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
9: Ulun himung jadi orang Indonesia.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Palembang.

0: Baik, untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satara di Jambi, kita bersama di Jambi siang ini untuk request lagu-lagu pop Indonesia ya. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak E,
1: buka sepatu dulu enggak?
0: Iya, tunggu. Ah iya, udah, pintunya udah dibuka juga nih. Engselnya mau copot soalnya.
1: Gimana kabarnya, Pak?
0: Iya, gimana nih cuaca di sana nih? Panas juga ya?
1: Panas.
0: Panas. Pak E, mau lagu apa nih?
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya buat seluruh pendengar Pusatu. Radio-Radio Rally.
0: Iya.
1: Sejam.
0: Oke, lanjut.
1: Terus buat pokoknya seluruhnya lah, Mbak ya.
0: Semua, ya.
1: Buat Mbak Nana, makasih.
0: Kembali kasih. Baik. Yo.
1: Terima kasih.
0: Oke, makasih ya untuk Pak Sutrisno sudah bergabung bersama kita di Jambi siang ini. Request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih.
2: Kabar Mbak Nana.
0: Baik. Bang Masa mau lagu apa?
2: Lagunya Asmara.
0: Asmara.
2: Sakit hati.
0: Hah?
2: Asmara 2 sakit hati.
0: Asmara 2 sakit hati?
2: Ya.
0: Siapa yang sakit hati kamu?
2: Dari yang nelfon.
0: Oh. Siapa yang nyanyi Asmara?
2: Dadali atau ada band?
0: Pokoknya Nana carikan dulu yang Nana putar nanti ya. Silakan lagunya untuk siapa nih?
2: Buat semua fan yang lagi pada teman-teman terasa.
0: Iya.
2: Buat Mbak Nana yang silahkan aja ya. Masa lalu.
0: Terus
2: buat semua lah. Ada lagunya.
0: Ada, nanti diputarin lagunya. Tungguin aja ya.
2: Iya. Buat Mbak Nana makasih ya.
0: Yuk.
2: Like

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan nanti juga ada lagunya Ruang Rindu ya untuk yang sudah request lagu ini. Silakan untuk Anda satu penelpon lagi, Nana nantikan untuk pagi, siang hari ini. Selamat siang.
1: Halo.
0: Siang.
1: Selamat siang Mbak Nana.
0: Siang Bang J, silakan.
1: Bisa bergabung Bang J.
0: Yuk.
1: Lembutnya yang keluar ini siang nih.
0: Panas yang merubung ya. Kamu.
1: Aku ini sebenarnya belum selesai. Tapi udahlah kalau minta lagu dulu nggak apa-apa Nana.
0: Ya, lagu dulu.
1: Minta lagu dari ini, dari Gitarolis.
0: Gitarolis yang mana?
1: Kamera sangatlah menggairahkan. Tragedi Buah Apel.
0: Hah?
1: Tragedi Buah Apel.
0: Tragedi Buah Apel. Oke, lagunya untuk siapa?
1: Gitarolis ya. Salamnya, selamat siang. Jangan sering ke seluruh fans radio dari program Satu Jambi. Yang baru cari selamat, sementara siapa Nana?
0: Yang barusan tadi ada Mas La sama Pak Sutrisno.
1: Oh, salam nih buat Pak Sutrisno ya, juga untuk Bang Juliadi tadi ada, juga untuk ada Kadir KF. Jamila Lima Brapo juga salam buat Ajeng ya. Selamat Sandi di Sengirin, saya tahu Jeng. Salam buat Bang Rijal, Pak Samprin, Jawa Rudi di Sengerti. Buat Mbah Doyo ya, di Mendalo saya selalu juga Mbah. Salam buat ini Putra Banten, buat Vero juga ya, Sinta. Salamnya dibungkus aja semua tanpa kecuali diwakil aja Bang Simon selang kompas semuanya, Mbak Nana ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih Mbak Nana, saya selalu ya.
0: Yuk, makasih ya.
1: Yalah, di 99,4 MHz RRI Morobungo. Assalamualaikum, ceriu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tetap bersama Pro Satara di Jambi untuk kebersamaan kita di Jambi siang ini.

0: jajan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Sebaiknya, kamu tahu.
4: Satu hingga dua mentimun yang dikonsumsi setiap hari ternyata menyimpan banyak manfaat luar biasa bagi kesehatan dan kecantikan. Timun dikenal mampu membantu menurunkan berat badan secara alami karena kandungan air dan seratnya yang tinggi serta rendah kalori. Sangat cocok untuk Anda yang sedang menjalani gaya hidup sehat. Selain itu, timun juga berkhasiat untuk menjaga kelembutan kulit, membantu mengencangkan wajah, serta memberikan kilau alami yang membuat Anda tampak lebih segar dan muda. Tidak hanya untuk kulit, timun pun membantu mengurangi kerontokan rambut dan membuat rambut tampak lebih bercahaya. Manfaat besar dari sayuran yang sederhana ini membuktikan bahwa perawatan diri bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar kita. Jadi, jangan ragu untuk memasukkan timun dalam menu harian Anda. Sehatnya dapat, awet mudanya pun ikut menyusul.
3: Sebaiknya kamu tahu. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
5: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila,

0: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta atau Pasar Pabean, Pasar Tertua di Surabaya. Di Kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angsur Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Humpom. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Humpom tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
3: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
2: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
3: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
2: Oh ya? Terus?
3: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
4: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: untuk semua, kita masih bersama di sesi terakhir kita kayaknya ya. Untuk Anda yang mau ikutan, masih dinantikan untuk Anda. Selamat siang.
1: Halo juga, selamat siang.
0: Halo juga, selamat siang.
1: Apa kabar iya. Nak?
0: Baik, kabarnya. Gimana di sana nih cuacanya?
1: Wah, cuaca panas itu.
0: Oke, baik. Mau lagu apa ini?
1: Lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Jangan Salah Menilai? Kenapa?
1: Ya, dong, pokoknya yang salah menilai enggak.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
1: Lagunya Mbak Danana. Selamat siang, selamat juga sepeda. Juga. Di dalam itu dingin enggak, Mbak Danana?
0: Kenapa?
1: Di dalam dingin enggak?
0: Enggak, panas.
1: Oh, panas? Waduh. Banyak Bang Rudy ya. Ada juga Bang Amarkan, ada juga Bang Ijal, ada juga Bang Yusuf. Ada juga Bang Juri ya, ada juga yang Bungo, ada juga Bang Wori, ada juga Mas Agus, ada juga Dita Paliba, ada juga Ajeng, ada juga Pero, ada juga Dina yang ada di Kampar, ada juga Bang Kadikes, di Rusli, buat dari juga Bang Mutra, banyak Bang Timon juga, buat semuanya lah gitu. Oke, Mbak Dana, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masih di nantikan untuk Anda yang mau bergabung kembali untuk request lagu-lagu pop Indonesia. Selamat siang, Mas Puja.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih di Tungkal cuacanya nih?
2: Pendatang baru, Mbak.
0: Iya, gimana di Tungkal nih? Air masih banyak atau ada kekeringan nih?
2: Kalau air masih ada sih, Pak. Kalau surut air, kan masih ada lah ya.
0: Iya, tapi ada pam ya, ngalir pam ya.
2: Oh iya, ada pam. Pakai sanyo aja.
0: Oke, baik. Mau lagu apa ini?
2: Ini kan malam minggu, Mbak. Lagunya Demi Cinta aja.
0: Hah? Demi Cinta?
2: Dari Tikus Sendang.
0: Lagu lawasnya malam ya, kalau kita lagunya tahun 2000-an aja nih.
2: Oh gitu ya?
0: Iya.
2: Itu lagu Meriang aja.
0: Hah?
2: Lagu Meriang dari Bagindas.
0: Dari Bagindas apa judulnya?
2: Meriang.
0: Mariam.
2: Meriang.
0: Meriam. Oh, Meriam. Nanti nanti carikan Meriam ya. Silakan untuk siapa nih?
2: Iya, dari seseorang gitu kan.
0: Oh.
2: Siapa yang baru bergabung tadi itu?
0: Banyak lah.
2: Oh banyak ya, ini baru-baru megang HP ini ya. Banyak keluarga di RRI, jadi Jambi mengakhir ini gitu. Pakai RRI digital, jadi banyak keluarga gitu.
0: Iya.
2: Ya, terus untuk senja atau pendengar RRI Pusat Jambi semuanya lah. Ini lagi kepanasan juga nih.
0: Iya.
2: Mengundang saat semuanya, selalu kita keluarga kita ya.
0: Oke.
2: Ya untuk Bana, terima kasih waktunya. Salam sehat untuk keluarga ya.
0: Yo, makasih ya.
2: Terima kasih Bana, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, ternyata lagu Meriamnya nggak ada, ada Bagindas ya. Oh, udah saya cari nih di YouTube juga nggak ada. Tapi nanti Nana pilihkan aja di Bagindas ya. Oke, untuk semuanya yang masih mendengarkan Pro Satara di Jambi,

0: Satu penelpon lagi. Selamat siang.
1: Yang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar,
1: Kak? Kabarin, Mbak. Sehat?
0: Baik. Dirimu kabarnya gimana? Kok menghilang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau lagu apa dirimu, Kang?
1: Lagi nelpon.
0: Mau lagu apa, Kong? Kok lagi nelpon?
1: Oh, mau lagu apa ya? Berarti...
0: Makanya dengerin dulu Nana ngomong itu, astagfirullahaladzim. Iya ya, bener juga ya, lagi nelpon.
1: Oh iya ya. Lagunya bebas ya.
0: Mau lagu apa, pop Indonesia tahun 2000-an?
1: Kalau mesin waktu itu tahun berapa, Mbak?
0: Mesin waktu udah nyanyi tadi jam 10-an ya.
1: Gak boleh nyanyi lagi ya?
0: Ya enggak lah, satu sesi aja sehari, jangan banyak-banyak.
1: Oh, gitu ya. Kalau dari wali kita.
0: Wali yang mana?
1: Tomat.
0: Tomat. Baik, lagunya untuk siapa nih?
1: Yang pertama buat Mbak Nana, selamat menunaikan tugasnya ya.
0: Oke. Lancar.
1: Pulang hati-hati.
0: Makasih.
1: Tadi ada.
0: Ada.
1: Yang Kakung ya?
0: Iya. Yang Kakung, siapa itu?
1: Andi Sutrisno.
0: Oh, yang Kakung.
1: Ya kan namanya bukan cuma satu.
0: Oh gitu. Masalahnya Nana kan cuma di sini doang, nggak pernah denger yang lain, jadi nggak tahu.
1: Jadi tua dong saya.
0: Oh gitu.
1: Iya, maksudnya saya sudah tua.
0: Sudah tua. Oke, terus siapa lagi?
1: Yang barusan turun siapa tadi?
0: Yang barusan nelfon.
1: Iya.
0: Aduh siapa sih? Nggak ingat pula saya. Pak Pujo, Pak Pujo. Pujo, Kang Ramlan.
1: Oh, Pujo.
0: Iya, Pujo. Itu lagunya Roma Irama.
1: Roma Irama pula. Waduh, gimana itu?
0: Lah iya. Baik, siapa lagi?
1: Oh, untuk semuanya lah. Yang masih pantengin per satu ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih waktunya, ditunggu lagunya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
1: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga, sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
2: Iya, Ma.
1: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
2: Ma.
1: Iya, Dek.
2: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
1: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
2: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
1: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
3: Pro 1.

Untuk semuanya, The Baginda Start Seindah malam kemarin menemani kebersamaan kita untuk hari ini. Dan untuk yang request ternyata tidak diputar, Nana minta maaf ya, karena memang tidak ada atau lagu yang diminta itu tahunnya berbeda. Oke, okay. Thank you untuk kebersamaannya. Dan saya undur diri, selamat siang. Dan sebagai lagu penutup ada Wali, Tomat, dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, sore ini.

0: Irma, kasih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore berkarya pada pemberada. Terima kasih yang tetap setia bersama kami. Senang sekali untuk Jambi sore ini edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. 66 untuk yang tanggal spesialnya di hari ini. Mungkin Anda ada yang mempunyai kegiatan di sore harinya. Semoga berjalan lancar. Dan mengawali kebersamaan kita, ada informasi mengenai dokter ortopedi soroti anggapan keliru tentang pengobatan nyeri di tulang. Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi Dohar AL Tobing mengatakan nyeri yang dikeluhkan pasien harus ditelusuri penyebabnya terlebih dahulu. Dokter perlu mencari sumber masalah serta menentukan solusi yang sesuai kondisi pasien. Ia menjelaskan keluhan sakit tidak selalu berkaitan dengan nyeri semata karena bisa disertai

disertai kelainan bentuk. Jika ditemukan gangguan seperti kelainan tulang belakang, penanganan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Dan anggapan dokter Dohar menilai miskonsepsi yang sering terjadi adalah anggapan bahwa nyeri hanya dapat diatasi obat-obatan saja. Padahal kasus nyeri punggung, bawah, atau pinggang memiliki banyak penyebab yang membutuhkan penanganan yang berbeda. Untuk informasi lebih lengkap, dokter ortopedi soroti anggapan keliru tentang pengobatan nyeri di tulang. Bisa Anda baca lebih lengkap di laman rri.co.id.

0: Bu Nana, kenapa ya anak saya nggak seaktif anak-anak yang lain?
1: Jangan-jangan anak ibu stunting.
0: Hah? Stunting? Apa tuh, Bu?
1: Anak stunting itu biasanya mempunyai ciri-ciri tinggi dan berat badan lebih kecil dibandingkan dengan anak seusianya. Terlihat lemas, rentan mengalami gangguan kesehatan, serta anak menjadi pendiam.
0: Terus, bagaimana ya mengatasinya?
1: Ibu bisa memberi asupan gizi yang cukup, menjaga kebersihan makanan, mengobati penyakit yang dialami anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan penerapan hidup bersih dalam keluarga.
2: Kita, sebagai orang tua, penting untuk memantau pertumbuhan si kecil. Mari bersama-sama mencegah stunting.

0: Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Orang yang tak pernah memikirkan kebesaran Allah sering tertipu dengan anggapan bahwa alam raya beserta isinya adalah yang paling agung. Lebih-lebih setelah manusia menemukan kemajuan teknologi di berbagai bidang. Orang mengagungkan dan mendewakan otak manusia seolah-olah penentu segalanya. Jika seseorang memikirkan tentang pencipta otak, pencipta manusia dan makhluk lain, maka akan yakinlah bahwa Allah sajalah yang Maha Agung. Karena dengan otak saja manusia dapat menyingkap rahasia alam, apalagi yang Dia sang penciptanya. Dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Agungnya sang Khalik atau Allah dalam perasaanmu, mengecilkan semua makhluk dalam pandanganmu."
1: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl

Pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Pro 1,

0: Kamu udah lihat belum postingannya lagi viral itu?
1: Yang kolom komentarnya dibully netizen?
0: Iya. Ih, kasihan banget gak sih? Ini netizen ya, ketikannya gak dijaga banget.
1: Benar banget loh. Bisa aja yang dibully itu mengalami gangguan mental akibat hal itu. Selain gangguan mental, juga banyak pengaruh buruk yang dialaminya, seperti depresi, bahkan sampai bunuh diri loh. Ih, serem banget ya.
2: Guys, hati-hati ya. Ketikanmu perlu diperhatikan. Jangan membuat orang sedih. Berhenti dan berpikir. Kata-kata bisa menyakitkan.
3: Jerawat tidak hanya muncul di wajah, tapi juga bisa muncul di punggung. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa hal ini tidak terlalu berpengaruh pada penampilan, karena seringkali tertutup oleh pakaian. Jerawat punggung juga bisa mengganggu aktivitas, apalagi kalau terasa gatal dan perih. Jerawat punggung bisa diatasi dengan cara mandi setelah berolahraga, eksfoliasi punggung, kenakan pakaian longgar, dan pastikan rambut selalu dalam keadaan bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Pendengar, informasi lainnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Kementerian PU rampungkan 222 SPPG termasuk di wilayah 3T. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU telah menyelesaikan pembangunan 222 Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan bangunan SPPG yang telah rampung tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Ia menyebut sebagian di antaranya berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dodi juga mengatakan fasilitas tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, penentuan lokasi pembangunan dilakukan melalui koordinasi bersama Badan Gizi Nasional atau BGN dan Kementerian Dalam Negeri. Sementara Kementerian PU bertugas memastikan kesiapan lahan dan percepatan proses pembangunan. Dodi juga menyebut proses serah terima aset kepada BGN saat ini sedang berlangsung, namun sebelum dimanfaatkan, seluruh fasilitas kemungkinan akan diperiksa kembali oleh BGN. SPPG yang dibangun Kementerian PU ini juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung layanan gizi. Sarana tersebut meliputi dapur utama, gudang penyimpanan, jaringan air bersih, hingga instalasi pengolahan air limbah.

0: Dr. Eva Susanti, Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menuturkan, dari hasil riset, Indonesia penyebab kematian utama dan kesakitan 1-2-3 disebabkan oleh penyakit tidak menular dan keempat didominasi dengan penyakit menular yaitu TBC.
1: Indonesia ini dihadapi oleh double burden disease gitu ya. Jadi di satu sisi penyakit menular masih ada, di sisi lain penyakit tidak menular meningkat gitu ya. Jadi memang dari hasil riset, Indonesia itu penyebab kematian utamanya itu penyebab kematian dan kesakitannya itu 1-2-3 itu disebabkan oleh penyakit tidak menular. Tetapi yang keempat itu masih didominasi oleh penyakit menular yaitu TBC ya. Nah, TBC ini kita Indonesia itu berada di urutan untuk sekarang survei terakhir itu di urutan ketiga di dunia, Mbak. Jadi memang penyakit TBC ini memang penyakit yang menular langsung ya. Artinya ketika seseorang A ini terkena penyakit TBC, dia bisa menularkan secara langsung dengan temannya, misalnya satu kantor, atau dengan keluarganya satu rumah gitu ya, atau misalnya kita dalam satu angkot, nah itu bisa juga ditularkan. Karena apa? Kita tahu bahwa TBC atau tuberkulosis ini penyakit menular disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Dia itu kalau orang zaman dulu kan mengenalnya itu paru-paru basah atau plek paru gitu ya. Dan biasanya kuman TBC ini menyerang paru-paru tapi juga dapat menyerang organ tubuh lain. Bisa misalnya kelenjar getah bening, tulang, otot, kulit dan lain sebagainya. Nah, juga harus penting kita ketahui, masyarakat juga harus tahu bahwa memang TBC ini sebenarnya bukan penyakit, kan kalau dulu bilangnya oh ini penyakit guna-guna gitu ya. Ada mitos ya, penyakit guna-guna dan penyakit keturunan, tapi sebenarnya bukan. Jadi bisa saya sampaikan bahwa penyakit TBC ini memang adalah penyakit menular, bukan oleh karena keturunan ataupun karena guna-guna. Cuman karena memang salah satu, apabila salah satu keluarga menderita TBC, itu ada kemungkinan akan menularkan kepada orang di sekitarnya. Bisa saya sampaikan bahwa 10 atau 15 orang bisa ditularkan, Mbak. Apakah itu satu keluarga, ataukah itu satu teman kerja, ataukah itu satu tempat secara bersama, dia misalnya seperti saya katakan tadi, tempat-tempat umum dan lain sebagainya. Nah, ini dia itu akan mudah menular pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah.
0: Dr. Eva Susanti juga mengatakan, infeksi TBC ketika menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu langsung sakit. Bisa saja kuman TBC itu tertidur atau dormain di dalam badan seseorang. Kuman dormain ini membuat seseorang sakit TBC atau tidak sakit, tapi masih bisa menularkan kepada orang lain.
1: Infeksi TBC ini ketika dia menyerang seseorang bukan berarti seseorang itu bisa langsung seperti sakit. Bisa saja ya, kuman TB itu tertidur ya, dorman ya, atau dorman dalam bahasa kesehatannya, di dalam badan kita gitu. Nah, kuman dorman ini membuat kita sakit TBC, tapi misalnya bisa tidak karena tidak sakit, tapi kita masih bisa menularkan gitu, Mbak. Jadi istilahnya orangnya seperti tidak sakit, tapi ada kuman yang dorman di dalam tubuhnya, dia bisa menularkan kepada orang lain gitu ya. Tapi memang ketika tubuh seseorang yang ada kuman yang TBC dalam badannya itu, yang tertidur itu, bisa dia aktif apabila daya tahan tubuh kita itu menurun gitu ya. Jadi seperti itu.
0: TB reguler atau TB resistensi obat dapat disembuhkan dengan syarat teratur dan tidak terputus untuk mengkonsumsi obat.
1: Pengobatan TB ini kan memang cukup lama. Nah, sering kejadian juga di masyarakat kita, dia setelah mengkonsumsi obat TBC merasa sudah enak kan, padahal kan konsumsi obat TBC ini biasanya rata-rata 4-6 bulan yang reguler gitu, Mbak ya. Nah, tapi masyarakat kita misalnya 1 bulan sudah merasa enakan atau 2 bulan sudah merasa enakan, dia tidak akan lagi mengkonsumsi obat ya. Jadi pasien ini kan 6-8 bulan gitu ya diberikan obat. Nah, dia tidak minum lagi setelah 2 bulan merasa enak gitu kan. Nah, biasanya masyarakat kita itu yang putus berobat itu Nah, ini akan menyebabkan dia resisten obat, Mbak. Ini yang dinamakan dengan TB resisten obat. Itu lebih ini lagi, ketika dia TB resisten obat, dia akan menularkan kepada orang lain yang menjadi TB resisten obat juga. Sementara TB resisten obat ini pengobatannya lebih sulit. Karena apa? Dia akan diberikan suntikan, Mbak. Suntikan tuh hampir setiap hari. Nah, ini kan lebih gawat tuh. Ya. Tadinya kan cuma minum obat aja, ya, dan mengkonsumsi sekitar 6 macam obat. Kan lebih ini ya, lebih sulit gitu ya, dan tetap dalam waktu yang lama. Makanya pasien TB itu keluarga juga kita mengharapkan mempunyai perhatian lebih terhadap pasien TB. Kita upayakan dia mengkonsumsi obat, jadi kita menjadi pemantau minum obatnya gitu, Mbak. Jadi jangan sampai obatnya ini terputus. Jadi jangan sampai pasien ini tidak minum obat gitu loh. Karena ketika dia tidak minum obat, dia harus mengulang. Ya, jadi dia nggak boleh putus obat karena dia nanti akan jadi TB resisten obat yang memang penanganannya akan lebih sulit gitu. TB reguler ataupun TB resisten obat itu semuanya bisa disembuhkan. Syaratnya cuma satu itu tadi, teratur dan tidak boleh terputus gitu ya. Jadi memang obat ini ada gratis dan murah gitu ya. Kan nggak perlu biaya. Nah, cuman mau tidak gitu. Nah, nah, kemauan masyarakat kita untuk minum obat setelah dia ini, kemudian kemauannya untuk mengecek dirinya gitu ya, memeriksakan dirinya. Apakah saya ini terkena TB atau enggak?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM.

0: buku sejarahku di mana ya?
1: Carilah di tempat bukumu itu. Emang buku sejarah apa sih?
0: Ini ada tugas perbedaan pahlawan nasional dan pahlawan masa kini. Emang apa ya kak perbedaannya?
1: Nih ya, pahlawan nasional itu adalah pejuang kemerdekaan. Mereka berjuang mengusir penjajah dengan kobaran api semangat. Mereka rela berkorban jiwa dan raga demi meraih kemerdekaan. Sedangkan pahlawan masa kini adalah mereka yang berjuang demi menegakkan kebenaran dan memiliki mimpi besar untuk masa depan, membanggakan orang banyak serta bangsa.
0: Kalau aku, bisa gak ya jadi pahlawan masa kini?
1: Siapapun bisa.
0: Caranya apa tuh kak?
1: Ya belajar.

Sampah merupakan bahan sisa yang dapat merusak lingkungan hidup dan menyebabkan penyakit. Itulah gambaran bagi sebagian orang yang tidak mau berpikir untuk menjadikannya lebih bermanfaat. Pengolahan sampah yang baik dan benar membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran dalam melakukannya, sehingga terciptalah sebagai energi yang dapat digunakan kembali dari sampah tersebut. Manfaat pengolahan sampah yang telah dilakukan oleh beberapa kota di dunia, seperti di Swedia, dapat menemukan inovasi baru dalam memanfaatkan sampah yang ada di negaranya. Sehingga tak heran, Swedia menjadi negara terbersih di dunia dengan tingkat penghasil sampah yang lebih sedikit. Manfaat pengolahan sampah yang baik akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Ada beberapa manfaat sangat menguntungkan bagi manusia ketika menyadari pentingnya pengolahan sampah dengan baik dan benar. Yang pertama, menghemat energi. Pengolahan sampah menjadi sebuah energi terbarukan, dapat menghemat energi yang dibutuhkan oleh manusia. Energi yang dimaksud tentunya sangat beragam, mulai dari bahan bakar, pupuk kompos, dan masih banyak lagi lainnya. Kedua, mengurangi polusi. Pengolahan sampah merupakan jalan terbaik untuk mengurangi polusi yang ada. Pengolahan sampah yang benar dapat membuat bahan nitrogen sehingga dapat dihirup oleh semua makhluk secara bebas. Ketiga, manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada, sehingga bahan alam dapat terawat dengan baik, seperti penggunaan tisu yang terbuat dari serat pohon yang membuat hutan menjadi rusak, yang kemudian berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di dalamnya. Keempat, memiliki nilai ekonomis. Dengan modal kreativitas dan ketekunan, sampah akan menjadi berharga, sehingga selain menghasilkan barang yang menarik, tetapi juga pengeluaran biaya yang lebih sedikit. Hal inilah yang akan dirasakan ketika dapat memanfaatkan sampah sebagai bahan untuk menghasilkan barang dengan nilai jual tinggi. Kelima, menghemat uang. Manfaat pengolahan sampah dengan baik yang dapat memberikan bermacam manfaat yang tidak terduga. Pengolahan sampah dengan baik menjadi sebuah produk merupakan

Pendengar, masih kami hadirkan informasi lain. Kali ini tentang Menteri PU sebut 5 lokasi sekolah rakyat dengan progres pembangunan tinggi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengungkapkan 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat tahap 2 telah mencapai progres pembangunan tertinggi. Menurutnya, semua masuk kategori zona hijau dan menjadi yang terdepan di antara 93 lokasi yang sedang dibangun. Berdasarkan data Kementerian PU per 4 Juni 2026, sekolah rakyat di Kota Semarang mencatat progres 86,58%, capaian tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan lokasi pembangunan lainnya. Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Sragen dengan progres pembangunan mencapai 86,09%, sementara Kota Bengkulu dan Kota Medan masing-masing tercatat progres 85,77% dan 85,69%. Adapun sekolah rakyat di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap Sulawesi Selatan telah mencapai progres 84,83%. Kelima lokasi tersebut juga menjadi bagian dari 12 proyek yang telah menembus progres di atas 80%. Info lebih lengkap, pendengar, Menteri PU sebut 5 lokasi sekolah rakyat dengan progres pembangunan tertinggi bisa dibaca di laman rri.co.id dan informasi update lainnya.

0: konsepnya ada budaya juga. Tentu yang kemampuan kita yang dalam bentuk menuangkan pernak-pernik budaya itu salah satunya di alat-alat perkebunan, pertanian, perikanan yang dulu. Dan kemudian kita iringi dengan edukasi kopinya ada dua metode, ada yang tradisional, ada juga yang modern. Nah itu yang terus kita kembangkan.
1: Wisata Debati Tujuh Kopi yakni nama yang melekat dari alamat pemiliknya yang berasal dari nama kecamatan Debati Tujuh, Desa Semumu, Kabupaten Kerinci, dan tepatnya di puncak ketinggian 1453 meter dari permukaan laut yang berada di daerah paling barat Provinsi Jambi, yakni Kota Sungai Penuh. Lokasi tersebut merupakan objek wisata alam dengan menawarkan konsep utama budaya, edukasi, dan konservasi dengan mengembangkan kopi mulai dari cara menanam kopi hingga menikmati kopi seperti diungkapkan owner Debati Tujuh Kopi, Jamin Syafti. Ia menjelaskan, dalam mengembangkan kopi sebagai edukasi, seluas 1,5 hektar jenis kopi Arabica.
0: Kopi yang kami tanam yang ada di 1,5 hektar lahan Debati Tujuh Kopi ini semuanya kopi Arabica. Kenapa? Yang pertama, Arabica ini punya nilai prospek yang cukup tinggi, kemudian juga memiliki cita rasa yang sangat bervariasi, kemudian juga ini cocok untuk kalangan usia apa saja.
1: Karena selain tempat wisata dengan konsep edukasi baik kewirausahaan, Jamin Safdi mengatakan selama berdirinya Debati Tujuh Kopi sejak 2018 lalu telah melakukan kerjasama pihak luar seperti Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan mensosialisasikan kepada kaum milenial, menciptakan jiwa entrepreneur, serta mengenal minuman sehat dari hasil sendiri yakni kopi.
0: 2019 kita diminta kerjasama dengan Koperasi Kejaksaan Negeri Mukomuko. Itu kita ngelola KP-nya dan satu tahun kita full yang edukasi semuanya, barista sebagainya, logistik juga. Jadi setahun kedua kita lepas, kita pasok logistik saja lagi. Itu salah satu bentuk kita kerjasama juga mengedukasi supaya anak-anak muda lebih menikmati kopi daripada minuman-minuman yang tidak bermanfaat seperti itu.
1: Untuk bentuk edukasi kepada pengunjung seperti mengolah hingga siap saji telah dilakukan pihak Debati Tujuh saat kegiatan kemahasiswaan dan keorganisasian.
0: Bahkan kami juga ada kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, organisasi, kemudian peserta-peserta camping juga gitu. Itu ada juga edukasi yang kami berikan kepada peserta, salah satunya penyeduhan kopi tadi, Pak. Itu salah satu edukasi gratis yang kami siapkan dari Debati Kopi, contoh di malam tahun baru, Pak. Itu untuk menambah kegiatan dari peserta camping. Nanti head barista kita dengan tim itu memperagakan bagaimana cara membuat kopi yang baik.
1: Sedang untuk konsep edukasi budaya sendiri, Jamin Safdi menjelaskan Debati Tujuh Kopi menampilkan miniatur budaya masyarakat Kota Sungai Penuh Kerinci seperti rumah bilik dan miniatur lainnya yang sudah punah agar kembali dikenal masyarakat saat ini.
0: Kemudian juga untuk budaya, kami lihat seiring waktu berjalan memang sudah hampir hilang. Satu aja rumah bilik, anak-anak kelahiran 90 itu tidak tahu lagi gimana-mana bentuk rumah bilik. Belum lagi generasi 2000-an ke atas. Itulah kami coba tampilkan, minimal mereka masih bisa melihat dalam bentuk miniatur ya, ataupun tidak asli. Itu salah satunya yang kami edukasi.
1: Sementara itu, karena wilayah tersebut berdampingan dengan hutan yang dilindungi, yakni Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS, maka Debati Tujuh Kopi turut melakukan edukasi konservasi kepada masyarakat sekitarnya dengan mengajak untuk bersama melindungi hutan dengan berkebun namun tidak merusak hutan.

Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.

0: Indonesia. Baru-baru ini sebuah restoran berhasil meraih penghargaan bergengsi American Express One to Watch Award 2023, penghargaan bergengsi di dunia kuliner. Ini adalah pertama kalinya restoran di Jakarta mendapatkan penghargaan Asia 50 Best Restaurant yang bekerja sama dengan para pakar kuliner di Asia. Mereka pun baru berdiri 16 bulan, sebuah prestasi yang luar biasa. Ketika ditanya, apa rahasianya? Ternyata itu dimulai dari konsepnya. Restoran ini pun mencoba menghapus semua formalitas yang ada di fine dining. Dibuat menjadi enggak kaku. Menu pada testing menu akan selalu diganti setiap 5 bulan. Dengan demikian, pelanggan tetapnya tidak pernah merasa bosan dengan menunya. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari di restoran ini? Yang paling penting adalah bagaimana mereka fokus pada keunikannya. Almarhum Jack Welch, salah satu mantan CEO terbaik di dunia yang pernah memimpin General Electric, pernah berujar, kalau Anda tidak punya keunggulan, janganlah bersaing. Dan jawabannya harus ada. Kalau tidak, atau misalkan cuma karena urusan harga yang lebih murah, maka dengan mudah bisnis kita dicaplok atau digantikan pesaing kita. Kalau belum ada, pikirkanlah dari sekarang. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, masih kami hadirkan informasi lain kali ini tentang Kakor Lantas mengatakan operasi patuh 2026 utamakan edukasi dan humanis. Korps Lalu Lintas atau Kakor Lantas Polri menegaskan operasi patuh 2026 akan mengedepankan pendekatan humanis dan preventif dan edukatif. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Operasi Patuh 2026 tidak hanya berfokus pada penindakan pelanggaran lalu lintas. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membangun budaya tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Meski mengedepankan pendekatan persuasif, Korlantas tetap akan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran berisiko tinggi. Penindakan dilakukan terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan fatalitas kecelakaan lalu lintas. Irjen Pol Agus Suryo Nugroho menyebut sejumlah pelanggaran yang menjadi perhatian selama operasi berlangsung. Pelanggaran tersebut dinilai membahayakan keselamatan pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Lebih lengkap informasi tersebut, pendengar bisa membaca lebih lengkapnya di laman rri.co.id.

0: kalian kerjakan? Hah? Kamu rasakan ini, hah?
1: Aku takut. Papa sering main pukul. Kalau aku melakukan kesalahan, Papa, maafkan kalau Tari sering buat salah. Tapi Papa jangan main pukul. Tari takut.
2: Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?
3: Bencana selalu terjadi berulang, bahkan bisa terjadi di satu tempat yang sama. Akan tetapi, hal paling penting adalah masyarakat siap dan siaga terhadap bencana. Puting beliung, banjir, dan tanah longsor yang menjadi bencana alam paling banyak terjadi di Indonesia. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana ini harus ditingkatkan agar korban jiwa dapat berkurang. Kenali penyebab dan tanda-tanda datangnya angin puting beliung sebagai berikut. Fenomena angin puting beliung dibedakan menjadi dua faktor penyebab. Pertama, saat terjadi puting beliung pada musim kemarau, proses terjadinya puting beliung disebabkan pusat tekanan rendah lokal suatu tempat. Umumnya terjadi di daerah terbuka seperti perkebunan. Ada wilayah terbuka atau terkena panas yang tinggi dan terjadi angin puting beliung. Sedangkan pada musim hujan, penyebab angin puting beliung dipicu oleh pertumbuhan awan cumulonimbus. Kemunculan awan cumulonimbus tersebut biasanya tiba-tiba. Awan ini cukup tebal yang membawa uap air, maka ketika terjadi hujan atau sebelum terjadi hujan, awan tersebut akan menghasilkan angin downburst. Potensi terjadinya angin puting beliung bertambah besar saat pertumbuhan awan cumulonimbus semakin banyak.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dengar di mana saja berada, informasi berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan untuk Rahmi Kurnia binti H. Umar Hamid di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 22 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Pengadilan Negeri Sengeti. Sekali lagi, berita panggilan Pengadilan Negeri Sengeti kelas 1B dari Pengadilan Negeri Sengeti, panggilan sidang perkara gugatan bantahan untuk Rahmi Kurnia binti H. Umar Hamid di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada hari Senin 22 Juni 2026.

0: Kebangkitan nasional adalah masa di mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme, serta kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 dan ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Masa ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan sejak masa Multatuli.
1: Singkatnya, nasionalisme ini adalah sikap cinta tanah air, yang mana setiap bangsa atau setiap warga negara wajib mencintai dan tentunya mau membangun tanah air tercinta ini untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sikap nasionalisme inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Kenapa? Karena dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka dapat menjaga dan melindungi negara kita tercinta ini dari ancaman dalam bentuk apapun.
0: Nasionalisme terbangun bukan dari perilaku saling menuding, bukan saling menyalahkan, dan bahkan bukan untuk saling menyingkirkan. Kekuatan kebangsaan tersemai dalam kohesivitas yang harmonis dari kekuatan dan energi potensi yang telah kita miliki. Komitmen untuk berbagi dan bersinergi dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional itulah yang menjadi ukuran. Sejauh mana karsa, cita, dan karya kita sudah memberikan kekuatan bagi terbangunnya keharmonisan perilaku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang amanah.
1: Nah, bagaimana cara mengamalkan sikap nasionalisme ini? Untuk mengamalkannya, gak mesti harus menjaga perairan atau perbatasan negara atau bahkan ikut berperang. Gak mesti seperti itu. Bagi kaum muda misalnya, pembuktian nasionalisme ini dengan mudahnya atau sewajarnya dilakukan dalam bentuk karya nyata dan prestasi yang mampu dijadikan inspirasi bagi banyak orang lain. Nah, kepedulian dan nasionalisme terhadap bangsa dapat pula ditunjukkan dengan keseriusan menimba ilmu atau belajar di sekolah atau di kampus. Nah, yang mana dengan belajar sungguh-sungguh dan lulus, lalu kita dapat meluruskan berbagai ketimpangan sosial ketika kita terjun di masyarakat nanti.
0: Indonesia yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis, lebih dari 250 bahasa daerah dalam percakapan, keragaman dan komposisi pemeluk agama yang tersebar di seluruh Nusantara adalah sebuah kekayaan sekaligus kekuatan. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman etnis, suku, budaya dan agama, menyadari bahwa kohesivitas kesadaran akan keragaman senantiasa harus terjaga secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nilai-nilai toleransi akan perbedaan, nilai-nilai kemajemukan yang tumbuh berkembang atas dasar komitmen dan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tidak boleh luntur

0: Beli tanaman baru lagi ya, Mbak?
1: Iya nih, baru dapat koleksi bunga keren.
0: Mbak hobi ya menanam pohon?
1: Hobi sih. Menanam pohon itu kan banyak manfaatnya.
0: Masa sih, Mbak?
1: Iya, pohon itu kan dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaatnya, Mbak. Kalau gitu aku minta satu dong, Mbak.
1: Boleh. Tapi jangan lupa dirawat ya, biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Mbak. Aku ambil ini ya.
1: Yaudah. Aduh, tapi itu kan koleksi kesayangan, Mbak.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Rekan-rekan kita tinggalkan saja. Setelah kau pergi dari Ungu, ada informasi mancanegara mengenai Trump sebut siap bertemu Mujtaba Khamenei jika kesepakatan tercapai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bersedia bertemu dengan pimpinan tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Menurut Trump, pertemuan itu dapat terjadi jika kedua negara berhasil mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik, dilansir dari CNBC. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menjawab pertanyaan wartawan di ruang oval Gedung Putih pada hari Kamis 4 Juni lalu. Ia mengatakan akan merasa terhormat untuk bertemu Khamenei dan tidak keberatan melakukan pembicaraan secara langsung apabila kesepakatan berhasil dicapai. Trump menyampaikan komentarnya di tengah upaya diplomatik yang terus berlangsung untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Menurutnya, pertemuan tingkat tinggi dapat menjadi bagian dari langkah menuju penyelesaian konflik yang lebih luas. Di tengah upaya diplomatik tersebut, berbagai sinyal berbeda masih muncul dari proses perundingan antara Washington dan Teheran. Ketidakpastian mengenai arah negosiasi telah memenuhi pasar global dan mendorong kenaikan harga energi dalam beberapa bulan terakhir. Salah satu sumber kekhawatiran utama adalah penutupan sebagian besar Selat Hormuz oleh Iran sejak konflik dimulai. Jalur strategis tersebut menjadi lintasan sekitar 1/5 pasokan minyak dunia sehingga gangguan berdampak langsung terhadap pasar energi internasional.

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, ke depannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Meskipun namanya nasi minyak, namun justru tidak berminyak. Inilah keunikan kuliner yang satu ini. Di mana nasi ini dimasak dengan menggunakan berbagai varian bumbu dan rempah-rempah yang membuatnya terkesan sangat istimewa. Ada banyak versi dalam membuat nasi minyak. Mulai dari caranya yang sederhana sampai ke cara yang paling rumit dan detail. Sementara ciri khas dari nasi minyak adalah bahan minyak yang digunakan bukanlah minyak biasa, melainkan minyak samin atau minyak cap unta. Nasi minyak sendiri banyak dijumpai pada acara hajatan atau perhelatan. Sementara rendang, semur ayam, sambal nanas dan acar adalah pasangan yang pas saat disantap bersama nasi minyak. Pro 1.

mendengar informasi lainnya, kita ke Kemenak menjelaskan apa itu Labaitum Award asal Arab Saudi. Kementerian Agama Republik Indonesia menjelaskan esensi dari penghargaan Labaitum Awards asal Arab Saudi. Penghargaan bergengsi ini menjadi sorotan setelah pengumuman negara penerima pelayanan haji terbaik. Direktur Penerangan Agama Islam Kemenak RI Mukhlis M. Hanafi mengulas sistem evaluasi tersebut. Labaitum Awards mengukur kinerja tata kelola penyelenggaraan haji dari seluruh dunia secara menyeluruh. Program ini sejalan dengan transformasi perhajian dalam kerangka visi Saudi 2030. Arab Saudi meluncurkan program modernisasi layanan digital ini sejak tahun 2018. Penilaian tidak hanya melihat kepuasan jemaah, melainkan kepatuhan terhadap lini masa regulasi. Aspek lain meliputi ketepatan visa, kualitas perencanaan, serta integrasi layanan digital di lapangan. Malam penghargaan musim ini telah berlangsung beberapa waktu lalu. Irak, Malaysia, Turki, Aljazair, Yordania, dan China sukses meraih penghargaan tersebut, ucapnya. Labaitum tidak hanya mengukur kepuasan jemaah, tetapi juga kepatuhan terhadap timeline Saudi. Begitu kira-kira pendengar. Untuk Anda, beberapa lagu bernuansa Islami kami hadirkan menjelang nanti kita dengarkan pengajian, tarhim, dan tanda waktu berdekat azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya.

0: Kelebihan seorang mukmin ternyata bukan hanya karena dia seorang mukmin atau karena dia mengenakan jubah putih, sorban atau kopiah, serta memakai nama haji dan kiai di depannya. Juga bukan kelebihan seorang mukmin karena ia pandai berkhotbah dan menyitir ayat-ayat dengan fasih. Kelebihan seorang mukmin ternyata terletak pada akhlaknya yang menyebabkan orang lain merasa aman dan damai atas akhlaknya itu. Sebab ada seorang mukmin hanya tampak lahirnya saja, tetapi hatinya fasik dan perilakunya selalu merugikan orang lain. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Sebaik-baik mukmin tentang keislamannya ialah orang-orang muslim lain selamat dari lidah dan tangannya, dan sebaik-baik mukmin tentang keimanannya ialah orang yang paling bagus akhlaknya."
1: Tahukah Anda, ilmuwan telah menemukan bahwa ketika seseorang lapar, dalam artian sedang berpuasa, dalam jangka waktu tidak kurang dari 8 jam dan tidak lebih dari 16 jam, menghasilkan protein khusus yang disebut autofagism di seluruh bagian tubuh, dan mereka lebih mirip sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati, kanker, dan penyakit lainnya, lalu menganalisa dan memakan bagian yang tidak sehat tersebut. Jadi ketika tubuh seseorang lapar karena berpuasa, maka akan terjadi proses detoksifikasi atau pembersihan diri dari racun-racun.

Pendengar kaum muslimin muslimah dimanapun berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridho atau murka kepadanya.

0: aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka.
1: Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak ada tiga hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Pro 1.

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surah At-Tahrim ayat 6.

Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, akan terjadi atas umatku mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada khalik, yaitu

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pemuda dan perubahan adalah hal yang selalu muncul bersamaan. Keberadaan generasi muda selalu mendobrak dan membawa angin perubahan. Namun di era teknologi 4.0 ini, pemuda tak lagi hanya bisa bermodalkan semangat, namun juga harus dibekali skill yang mumpuni dan tangguh terhadap segala situasi dan kondisi. Memperkaya diri dengan pengetahuan dan terus mengasah kemampuan menjadi modal utama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Salsa Ayu Amelia, seorang mahasiswi tingkat akhir di sebuah universitas swasta di Kota Jambi.
2: Halo generasi milenial, khususnya pemuda-pemudi Provinsi Jambi, tetap selalu berinovasi dan menjadi pemuda yang kreatif dan terus memperkaya diri dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman kita agar ke depan dapat bersaing di dunia global.
1: Mahasiswi yang sedang menyelesaikan strata 1 di program studi pendidikan bahasa Inggris ini punya prinsip untuk selalu mencoba hal baru. Di samping itu, sejak berusia 18 tahun, Salsa sudah berpengalaman menangani keuangan dari 5 lembaga dan usaha yang berbeda, bahkan pernah menjadi konsultan pajak. Mempunyai usaha sendiri dan berani mengambil resiko untuk memiliki usaha yang punya banyak saingan adalah buah dari insting dan pengalaman yang dia dapat selama ini. Selain itu, Salsa juga saat ini menjadi presenter salah satu stasiun televisi swasta lokal di Kota Jambi. Salsa mengakui bahwa dia punya begitu banyak cita-cita, yang mana menurutnya semakin banyak cita-cita, semakin membuatnya yakin ada sesuatu yang bisa diraih suatu saat nanti.

0: makan enak nih kita. Nah, yang ini kelihatannya enak nih. Aku coba dulu ah.
1: Sudah. Kamu ya, kan sudah ku bilang jangan makan banyak-banyak. Lihat tuh badanmu, sudah gendut, banyak lemaknya. Entar kau terlihat kayak sapi.
0: Cuo. Hei, jangan seperti itu ya. Jaga ya omonganmu.
2: Emang aku salah? Jadi cewek kok rakus gitu? Lihat badanmu tuh, lemak semua, sudah dekil, gemuk lagi. Benar enggak?
3: Oh no.
1: Iya, kalau aku sih enggak mau punya cewek kayak gini, kayak sapi.
0: Emangnya kamu tuh siapa? Punya apa? Mobil? Rumah? Belum kan? Baju aja yang kamu pakai ini juga KW kok. Gimana aku mau ngomong kayak gitu ke kamu? Seneng enggak? Enggak kan? Kamu pikir kamu ngomong kayak gitu dia senang? Enggak. Benar kan omonganku? Kamu tuh bukan siapa-siapa. Jadi kamu tuh gak berhak menghakimi orang lain. Gak masalah kalau kamu ngejudge diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu ngejudge orang lain, itu namanya penghinaan.
4: Gayung, alat yang sering kita gunakan untuk mengambil air, memiliki sejarah panjang dan berkembang dari budaya tradisional Asia Tenggara. Awalnya, masyarakat menggunakan tempurung kelapa atau bambu yang dipotong sebagai wadah untuk menimba air dari sumur atau kolam. Alat sederhana ini kemudian berevolusi menjadi gayung yang kita kenal sekarang. Memudahkan penggunaan untuk mandi atau mencuci. Materialnya juga bergeser dari kayu dan logam menjadi plastik yang lebih ringan dan tahan lama. Gayung tetap menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di banyak negara Asia, terutama di wilayah yang masih menggunakan kamar mandi bergaya tradisional.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, masih setia bersama kami yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan yang menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz. Masih kami hadirkan informasi update lainnya. Kali ini kita ke informasi tentang Wamenda Keroro dorong peningkatan kapasitas UMKM di era digital. Pendengar, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meningkatkan kapasitas dan inovasi di era digital. Upaya tersebut dinilai penting agar UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Menurutnya, pelaku usaha tidak cukup hanya menghasilkan produk yang baik. UMKM juga perlu memahami kebutuhan pasar dan memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengembangan usaha. Roro mengatakan sektor perdagangan saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Kondisi tersebut dipengaruhi perkembangan digitalisasi, kecerdasan buatan, ekonomi hijau, dan perubahan preferensi konsumen. Menurutnya, pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi UMKM agar dapat naik kelas. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi usaha, dan pelaku UMKM dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas serta ekspor nasional. Roro menjelaskan, Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama dalam menjawab tantangan perdagangan. Program tersebut meliputi pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan gerakan dari lokal untuk global.

0: Bapak mau donor darah juga?
1: Iya, saya juga mau donor. Dan ini sudah sering saya lakukan. Bapak juga mau donor ya?
0: Iya, ada keluarga yang membutuh golongan darah. Tapi saya takut saat pengambilan darah, Pak.
1: Loh, kok takut?
0: Iya, ntar darahku kurang. Ih, takut, Pak.
1: Pak, mendonorkan darah itu tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang membutuhkannya. Tapi kita sebagai pendonor turut mendapatkan manfaat besar bagi kesehatan diri kita sendiri, Pak.
2: Nomor antrian 10
3: di loket 1.
1: Nah, itu nomor antrian Bapak.
0: Oke, saya siap mendonorkan darah.
1: Gitu dong, semangat.
4: Berdonor, nak, tetap sehat kayak nenek ini.
1: Tuh, nenek aja berani.
2: Setetes darah Anda akan menyelamatkan nyawa orang lain.
5: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
6: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
7: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
6: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
5: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
6: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
5: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama, saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan

0: I. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
0: Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
2: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
0: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tirus Mudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan dari salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
6: Kami untuk yang bagus, celana anak ini ada dengan kunci sama tasbih, sama tadi coklat juga. Seberapa banyak Pak belanjanya? Gak banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si kamisnya ada 3
7: atau 4. Masih ada barang yang belum dibeli?
6: Banyak banget.
7: Rencana beli apa aja Pak?
6: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga.
5: Ini penilaian. Selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi.

0: Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
1: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
2: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
3: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti
2: itu. Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Soleman Setinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23 lewat 10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopola Pro 3 Retitus Mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
5: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, membuat kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri, yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
6: Permainan yang cukup melelahkan karena kondisi yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
5: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada Victor Lee di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Stianingrum yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu Tan Ning, dan dari sektor ganda putra perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi Iswahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Jambi, malam ini.

0: Loh, loh, loh, loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
0: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
0: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
0: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Kipas angin dipergunakan untuk menghasilkan angin. Sementara fungsi umumnya adalah untuk pendinginan udara, penyegaran udara, dan pengering. Kecepatan hembusan kipas angin dapat dikontrol dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan pemutar, dengan tali penarik, dan dengan remote control. Kipas angin sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan digunakan oleh beberapa negara seperti Mesir, Yunani, Roma, dan Cina, yang pada saat itu kipas angin memiliki berbagai fungsi. Kipas angin ditemukan pada sebuah makam raja di Mesir, yakni Raja Tutankhamen, yang digali pada tahun 1922. Fungsi kipas angin yang ditemukan tersebut berfungsi sebagai alat upacara keagamaan, sehingga sebuah kipas angin dianggap benda yang sakral dan juga merupakan lambang kekuatan dari seorang raja. Perkembangan kipas angin sebagai komunitas fashion sangat populer di abad 16 hingga 18 dan kemudian terjadi pergeseran di abad 20. Pada masa itu, kipas angin tidak lagi sebagai sebuah aksesoris, namun berubah menjadi alat
4: pergerakan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beri kesan mewah setiap mata memandang. Identik dengan merah emas, seolah melukiskan rona riak terik mentari, berbalut bersama bentangan cahaya senja langit syahdu. Warisan ini merupakan kearifan lokal yang harus dijaga dan dijamah oleh pujangganya. Pengrajinnya kini telah tua. Kerajinan sulam benang emas masih terjaga bersama kecintaan Datuk Zainul Bahri, budayawan yang

meski hanya segelintir orang yang melestarikannya, toh yang dibutuhkan adalah nilai rasa, bukan sekedar kata tanpa makna. Sifat budaya yang adil ini amat sangat mempesona. Masyarakat Melayu Jambi patut berbangga akan nilai pancaran sulaman emas. Memakainya sebagai hiasan dalam ragam acara adat, penghias pada kursi pelaminan, sorotan ruangan pun tak lepas oleh keelokannya. Sulaman benang emas ini juga biasa dipakai untuk menghias pakaian adat para raja-raja dan permaisuri. Selendang,

0: tadi dan hati parah mendiang mulai cantik.
1: Terutama saya Datuk tadi. Datuk tetap mempertahankan budaya. Mengembalikan kembali budaya. Bila?

0: Kalau kita tidak punya budaya sama dengan binatang, tidak kenal dia, tapa sopan santun dan semuanya. Nah, karena adanya budaya itu, jadi kenallah semua diri kita. Oh, kita punya sopan santun. Oh, kita punya segala yang beratnya tata bicara. Tata bicara. Beda kehidupan dia, lingkungan tadi, tata cara berpakaian. Begitu juga punya tradisi adat dan istiadat. Ya kan? Nah, sebenarnya kita inginkan supaya anak-anak muda jambilah khusus untuk tetap mencintai. Kalau perlu belajar, dilestarikan. Dan jangan malu melangkau rumah kebatin. Jadi bilang sakit, alah, ala orang tua, gak tidak mencintai. Salah. Ya kan? Karena adanya batik, kita bawa tahu loh, budaya Jawa. Orang keluarnya, batik Jawa. Oh, berarti bukan Jawa yang ada. Bukan dari Solo yang ada. Rupanya Jambi ada batik. Tentu ini, oh ini ada Solo yang ada. Ada songket.
1: Budaya itu harus tetap dilestarikan.
2: Selain kan dikembangkan. Dikembangkan, yuk belajar.
1: Berarti Ananda ini. Jangan tahu jadi tukar tulis baik. Perempuan lagi. Ini bisa membuka income keluarga loh. Iya kan?
3: Warisan budaya ini selayaknya dikenal oleh masyarakat Jambi, khususnya para kaum milenial. Mencintai budaya bangsa adalah suatu prestasi tinggi para muda-mudi negeri. Melestarikan budaya Jambi menjadi keharusan saat ini. Para pemuda Jambi harus segera kembali pada titah peninggalan leluhurnya, agar tidak luntur terhenyak oleh waktu.
1: Songket itu kan dari Gujarat, yang mengenalkan sulama milenial itu dari Gujarat. Dia dulu masuk ke kita. Nah baru, karena kita perdagangan tadi, kita punya ibu kota, punya tempat perdagangan, berkembang di situ. Mulailah, lokal masuk. Diajarkan dari orang Gujarat datang ke selatan bekerja, sambil pula dia mencari muatan lokal di situ. Ya, Jambina ada tradisi tadi. Jambina corak dari sitar itu. Dia diajarnya kepada kaum ibu-ibu di sitar itu. Itulah timbul jadi tradisi. Itu dipengaruhi oleh budaya.
3: Dahulu kala, perempuan Melayu Jambi mayoritas dapat menyulam dan menenun kain dalam kesehariannya. Hingga lahir perumpamaan, jika seorang perempuan tidak dapat menyulam kain, maka ia bukan gadis Melayu Jambi. Dato sangat berharap kepada daulah muda Jambi khususnya untuk mulai menyadari keberadaan kikisan ini. Jika belum mampu mencintai, cukuplah dulu mengetahui. Bila belum hendak raga memakai, cukuplah dulu hati yang menyamai. Jangan biarkan warisan ini termakan oleh perubahan perindustrian. Ini adalah warisan yang harus dilestarikan. Para pemuda Jambi, mari mengenal sulaman emas Jambi. Dari pelosok negeri kita kenalkan pada penduduk bumi.
4: Pro 1.

Pendengar di mana pun berada, kami hadirkan informasi perakhiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Malam hari, cuaca diperkirakan secara umum berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi, Batang Hari, Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Dini hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan udara kabur. Suhu udara berkisar 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara 68 hingga 98%, arah angin timur hingga tenggara kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Titik panas atau hotspot tanggal 6 Juni 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat, terdapat 25 titik panas yang tersebar di Kabupaten Sarolangun, 4 titik panas, Batang Hari 1 titik panas, Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, dan 11 titik panas di Kabupaten Muara Jambi. Sementara itu 6 titik panas di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Forecaster on duty Benedi Fajar dari BMKG Provinsi Jambi, terima kasih. Dan pendengar, kami harap tetap di 88,55 MHz untuk Jambi. Malam ini akan dilanjutkan oleh Bang Adi. Saya Dirman pamit dari ruang dengar Anda. Kami harap tetap bersama kami. Masih banyak informasi dan inspirasi kami hadirkan untuk Anda, untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini adalah cerita yang mungkin biasa saja. Cerita yang mungkin dialami oleh ratusan, bahkan ribuan keluarga di luar sana.
1: Enak aja, bukan aku ya yang pinjam. Aku udah seminggu ini pakai charger pacar aku. Jangan kepedean, jangan asal nuduh kamu tuh.
2: Nih charger kamu, semalam kan ketinggalan di kamar kakak. Pas kamu ngerjain tugas di kamar kakak. Jadi jangan berisik pagi-pagi, bisa ya?
1: Malu gak tuh, hahaha.
3: Males.
2: Shh. Udah sayang-sayangannya, makan dulu yuk. Oh iya bu, Bapak nggak sarapan bareng lagi? Bapak masih WFH ya, Bu?
4: Iya, enggak. Maksudnya, Bapak tadi sudah duluan sarapan. Lapar katanya.
3: Bapak! Bapak! Telurnya buat Tifa ya.
1: Loh, Ibu kok nggak ikut makan?
2: Ibu udah makan bareng Bapak ya tadi?
3: Romantis terus.
0: Pagi itu, bahkan hari itu, nyaris berjalan sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga lain. Mengawali hari dengan penuh canda di meja makan yang dihangatkan oleh masakan seorang ibu. Tapi hari itu, seolah berhenti di pagi itu, di meja makan itu.
4: Tomo, Fanny, Tifa, Ibu mau ngomong sama kalian. Ini penting. Jadi, Ibu minta dengerin dulu sampai selesai ya.
5: Bu, jangan beliin Kavani charger lagi ya pokoknya ya, Bu ya. Ya? Ya, Bu.
6: Apa sih, Bontot? Berisik.
4: Ibu dan Bapak mau cerai.
6: Bu,
1: kamu bisa diem dulu gak? Dengerin ibu dulu.
4: Iya. Ibu dan bapak sudah tidak bisa bersama lagi. Kami akan cerai. Ibu gak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, ibu gak bisa nahan ini lagi. Ibu capek. Ibu takut. Ibu sedih.
2: Bu,
4: Tomo, maafin ibu ya.
3: Ibu gak bisa gini. Bapak gak boleh gini. Aku,
1: Tifa, kamu kalau gak bisa diem, mending sana masuk kamar atau berangkat ke sekolah sekarang. Ini bukan cuma tentang kamu.
4: Ibu belum bisa ngomong banyak. Mungkin nanti Bapak yang jelasin lebih lengkap. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Ibu harap sekarang kalian bisa mengerti dan percaya dulu sama Ibu. Ibu pikir Ibu sanggup ngomong ini ke kalian.
3: Aku benci sama Ibu. Aku benci sama Bapak. Aku benci sama keluarga ini.
2: Tifa!
7: Tifa, siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
4: Maafin aku, Mas. Maafin.
7: Aku udah bilang.
0: Bagi Tomo, Fanny dan Tifa, pagi itu, hari itu, berakhir dengan bantingan pintu dari Tifa dan teriakan Tama kepada Tifa dan Firda. Mereka meninggalkan Firda dan Tama, meninggalkan meja makan yang makanannya bahkan masih hangat, dengan rasa takut dan marah.
1: Tifa!
0: Fanny berlari mengejar Tifa yang menangis, sembari sesekali berteriak meluapkan amarahnya. Sementara Tomo berinisiasi untuk mengambil motor dan menyusul mereka ke tempat biasa menunggu angkutan umum. Mereka limbung.
8: Ya Allah, ya Allah.
2: Fanny, Tifa.
0: Fanny berhasil mengejar Tifa sebelum beberapa saat Tifa sampai pemberhentian angkutan umum tidak jauh dari perumahan mereka. Suara kendaraan saring berebut dan nyaris menenggelamkan tangisan Fanny dan Tifa.

0: Ya Allah, kepala ini gak bisa berhenti buat gak mikirin rumah, mikirin Tifa, mikirin ibu. Kenapa ya? Ibu gak percaya sama aku buat cerita masalah ini ke aku dulu. Kenapa?
1: Woi, kalau mau mati jangan di mobil gue.
0: Ya, maaf pak, maaf.

0: Keluarin aja. Jangan ditahan lagi ya.
1: Ivo pasti sakit banget ngelewatin ini. Aku takut, tau gak? Kak Tomo juga pasti nyalain dirinya sendiri. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ibu sama Bapak pasti bingung ngadepin kita bertiga. Ya Allah. Ya Allah.
2: Baik anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Hobi itu bukan hanya sekedar pengisi waktu luang dan pereda ketegangan. Karena hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena menyenangkan.
3: Bu!
2: Iya, Tifah. Kalau mau bertanya nanti ya, biar ibu jelaskan.
3: Saya izin ke toilet.
2: Oh, iya. Jangan lama ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat sesuatu yang berhubungan dengan hobi kalian masing-masing. Harus selesai minggu
1: depan ya. Kenapa ibu dan bapak tega ya? Kenapa harus cerai? Kenapa harus sekarang? Apa ibu dan bapak sudah gak sayang sama aku? Kenapa aku harus bangun pagi tadi?

0: Tifa tidak tahu apa yang menunggunya. Apa yang menunggu di balik pintu kamar mandi yang mungkin sudah hampir 2 tahun belakang sering dia masuki. Dan tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Tapi siang itu, sesuatu yang benar-benar berbeda telah menanti Tifa.
1: Hah? Ibu pikir ibu sanggup ngomong ini ke kalian?
2: Aku benci sama ibu! Aku benci sama bapak! Aku benci sama keluarga ini!
3: Tifa!
4: Tifa! Siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
0: Belasan kali Tifa mengedipkan matanya atau menampar-nampar kecil pipinya hanya untuk memproses apa yang sedang menimpanya. Bagaimana tidak, Tifa yang membuka pintu kamar mandi sekolah untuk menangis tiba-tiba berpindah baik ruang dan waktu. Tifa masuk kamar mandi sekolah dan keluar tepat di depan kamarnya yang menghadap langsung meja makan rumahnya. Tifa kembali mengulang pagi itu, pagi yang sama. Di hari yang bahkan belum berganti, Tifa kembali menyaksikan momen ketika dia membanting pintu sambil meledakkan emosinya sendiri atas berita buruk yang dia dan kedua kakaknya terima dari sang ibu.
5: Bu, Bapak.
1: Ya Allah, Ibu, Bapak.
3: Aku tuh udah bilang, tunggu waktu yang tepat buat ngasih tahu mereka. Dan harus sama aku, biar nggak begini.
1: Iya, Mas.

0: Maafin aku. Aku udah gak kuat tahan perasaan ini lebih lama. Aku takut tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk ngomong hal ini ke anak-anak, Mas.
1: Ya sudah. Sini, sini peluk dulu.
0: Mas, keputusan ini keputusan kita bersama, kan? Bukan keputusan egoisnya aku.
1: Iya, ini keputusan kita bersama. Dan ini adalah keputusan yang kita ambil bukan hanya demi kita, tapi juga demi anak-anak. Aku gak bisa ngebiarin kamu terus maksain perasaan kamu ke aku, Firda. Pasti berat. Ngejalanin 20 tahun tanpa benar-benar bisa cinta, kan? Karena sebagaimana aku berusaha, perasaan kamu itu tetap gak pernah bisa ke aku. Dan ini juga sakit buatku. Selama ini, kita bertahan demi anak-anak, Firda. Cuma demi mereka kita saling mengorbankan perasaan kita masing-masing. Aku selalu cinta kamu, Firda.
0: Mas, kamu tahu aku selama ini terus berusaha ngasih hati aku buat kamu, kan? Tapi perjodohan kita dari awal itu benar-benar ninggalin bekas luka yang sulit untuk aku atasi sendiri. Dan kamu yang jadi korbannya. Aku juga udah capek jahat terus sama kamu. Dengan gak membalas perasaan kamu sepantasnya, Mas.
1: Gak apa-apa, Bu. Seenggaknya selama ini cinta kita ke anak selalu utuh. Selalu penuh. Sudah berminggu-minggu kita simpan ini berdua. Langkahmu gak salah kok. Dan aku percaya anak-anak pasti akan mengerti. Tapi mungkin gak hari ini. Tapi pasti akan. Kita juga berhak bahagia, kan?
0: Mas Tama, maafin aku.
1: Gak apa-apa, Bu. Kita udah bahas ini panjang lebar dan mendalam. Dengan hati dan kepala dingin. Besok atau lusa, kita ngobrol lagi sama anak-anak. Bareng. Biar mereka gak nebak-nebak, Bu. Biar mereka tahu apa yang kita rasain. Sekarang kita kasih mereka waktu dulu untuk memproses semuanya. Aku percaya mereka kuat, Bu.
0: Ya Allah, Mas Tama.

0: Tidak ada yang bisa dikatakan oleh Tifa. Tifa hanya bisa melihat apa yang pagi tadi tidak bisa dia lihat dan dengar karena sudah tertutup oleh perasaan tidak karuan. Tifa menangis dan berusaha memeluk Tama dan Firda yang sama-sama duduk terhampar di lantai ruang makan sembari berpelukan dan menangis. Tama dan Firda tidak bisa melihat Tifa karena Tifa tidak benar-benar ada di situ. Yang mengulang pagi itu dengan cara melakukan perjalanan waktu hanya Tifa. Saat Tifa berusaha meraih tubuh kedua orang tuanya yang bersimpuh, sesosok tubuh seusianya menabrak bagian belakang Tifa sehingga membuat Tifa nyaris tersungkur ke depan. Sepersekian detik Tifa berkedip dan mencoba menyeimbangkan posisi berdirinya. Tifa sudah kembali ke kamar mandi sekolahnya.
1: Ya Allah Tifa, aku kira siapa?
2: Maaf ya, maaf. Kamu ngapain berdiri di sini?
3: Ibu, Bapak.
2: Tifa, kamu gak apa-apa.
0: Tidak ada satupun penjelasan ilmiah ataupun non-ilmiah yang sanggup menjelaskan perjalanan waktu yang dialami Tifa hari itu. Juga tidak ada satupun penjelasan yang sanggup menyembuhkan luka bagi mereka yang harus merasakan pahitnya perceraian.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jambi, malam ini.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
1: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang. Tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
2: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur. Terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, apa kabarnya di kebersamaan kita di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, kembali musi dan informasi menemani kebersamaan kita tentunya bersama Bang Adi malam hari ini. Menjelang nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Ruang Rindu Karaoke. Ya, pendengar di mana pun Anda berada, pemerintah singgung spekulan dan nakal picu pelemahan rupiah. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyinggung ulah spekulan yang tanpa disadari ini berpengaruh terhadap pasar modal. Pelaku mencari keuntungan sesaat namun berdampak kepada pelemahan nilai tukar rupiah dan juga indeks harga saham gabungan IHSG. Ia pun mengaku tidak setuju jika pemerintah dianggap kurang berkomunikasi sehingga tidak mampu menekan situasi pasar. Menurutnya ada situasi tertentu yang membuat pasar modal tertekan, namun pemerintah terus berkoordinasi agar nilai tukar rupiah tetap stabil. Ia juga mengatakan rapat koordinasi dengan DPR RI merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjaga fiskal dan juga moneter Indonesia. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Subni Dasko Ahmad dan juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan juga Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Dan ia juga menyadari tidak ada kebijakan yang sempurna sehingga pemerintah menerima berbagai masukan dan juga kritikan. Untuk itu ia mengajak semua pihak untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang pemerintah singgung spekulan nakal picu kelemahan rupiah, Anda dapat membaca di rri.co.id. Beralih ke informasi berikutnya, Menteri LH nilai kolaborasi jadi kunci capai net zero emission. Target net zero emission NZE ini bukan semata tanggung jawab negara, melainkan juga membutuhkan kolaborasi seluruh pihak. Demikian disampaikan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026. Menurutnya setiap aktivitas yang berpotensi menambah emisi atau juga mengikuti aturan yang berlaku, jika terjadi peningkatan emisi, pelaku usaha didorong untuk melakukan offset melalui kegiatan yang mampu memulihkan kualitas lingkungan. Ya, contohnya seperti penanaman pohon dan juga mangrove. Selain itu juga gerakan sukarela ini masyarakat dinilai semakin berkembang dan juga perlu diorkestra secara lebih baik. Pemerintah juga korporasi dan juga masyarakat diharapkan dapat bergotong royong dalam menjaga lingkungan. Hal ini lanjut Jumhur demi mencapai target net zero emission secara berkelanjutan. Kembali untuk informasi lebih lengkap Anda dapat membaca di rri.co.id.

Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Sacer Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat, tetapi untuk jangka panjang kita tak mendapatkan bisnis itu lagi? Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Ya, kembali musik dan informasi. Informasi berikut ini. Ya, Harry Panja ini membeberkan proses produksi program TV Uji Nyali. Ya, presenter Harry Panja ini mengungkap proses produksi program Uji Nyali yang pernah dilakukan di Lawang Sewu dahulu. Menurutnya, pengambilan gambar dilakukan terpisah antara kebutuhan produksi umum dan juga pelaksanaan Uji Nyali bagi peserta. Ya, juga menjelaskan proses syuting untuk permukaan penutupan pengambilan gambar pendukung serta testimoni dilakukan dalam satu hari. Sementara itu, pelaksanaan penelusuran dan uji nyali peserta biasa dilakukan pada hari berbeda sesuai dengan kebutuhan produksi. Pengambilan gambar umumnya dimulai menjelang malam dan untuk mendapatkan suasana lokasi yang sesuai dibutuhkan tayangan televisi, tim produksi kemudian melanjutkan proses perekaman hingga dini hari sebelum aktivitas lingkungan sekitar mulai terdengar. Nah, ia mengatakan ekspresi ketakutan yang ditampilkan peserta selama program langsung merupakan reaksi yang muncul secara alami. Dan juga menurutnya tim produksi berupaya menangkap momen spontan yang terjadi selama proses penelusuran berlangsung di lokasi. Ia juga menambahkan durasi tayangan yang terbatas membuat tim harus menyesuaikan materi hasil perekaman dengan kebutuhan program. Karena itu proses penyuntingan dilakukan untuk memilih bagian yang paling relevan dan juga menarik bagi penonton.

Nah, terkait jumlah peserta, ia menjelaskan tim produksi selalu menyiapkan peserta cadangan untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Langkah tersebut dilakukan apabila peserta utama menghentikan tantangan lebih cepat daripada perkiraan selama proses berlangsung. Nah, menurutnya sistem cadangan menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran produksi program sesuai dengan durasi yang telah ditentukan. Dengan demikian, proses syuting tetap dapat berjalan meski terjadi perubahan situasi saat pelaksanaan uji nyali. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang Harry Panja, beberkan proses produksi program uji nyali, Anda dapat membaca di rri.co.id. Kita beralih ke informasi berikut ini, gempa magnitudo 3,4 guncang Kabupaten Cianjur. Gempa bumi magnitudo 3,4 mengguncang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada Sabtu 6 Juni 2026 pukul 19.57 waktu Indonesia Barat. BMKG melaporkan pusat gempa berada sekitar 10 km barat daya Cianjur. Gempa berada pada koordinat 6,91 lintang selatan, lokasinya berada di 107,11 bujur timur. BMKG juga mencatat kedalaman gempa mencapai 11 km, hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban. Informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga hasil olahan data masih dapat berubah, tulis BMKG. Dan juga masyarakat diminta tetap tenang menyikapi peristiwa tersebut. Warga juga diimbau mengikuti informasi resmi dari BMKG. Pihak berwenang harus memantau perkembangan di lapangan. Informasi lanjutan akan disampaikan sesuai dengan hasil pemutahiran data. Baik, berangkat di mana pun Anda berada, tepat nanti pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda dapat bergabung bersama di telepon kami di 0811-6707-8850 di Ruang Rindu Karaoke. Tetap aja sini di Pro 1 di 88,5 MHz.

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu. Mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang rindu setiap minggu hingga Jumat dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pulau

Can bir malım ineği.

Dimanapun Anda berada di Ruang Rindu Karaoke di malam hari ini. Dan buat Anda yang gabung bersama di telepon kami di 0811670788 di malam hari ini.

Hutan memberikan banyak manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang tinggal di muka bumi. Hutan disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena sumber oksigen terbesar di dunia adalah berasal dari hutan, yang di dalamnya

banyak terdapat tumbuhan flora dan fauna. Tapi apakah kita sadar bahwa setiap harinya di setiap sudut bumi terjadi penebangan liar, polusi udara, pencemaran lingkungan, perusakan ekosistem laut, perburuan liar, dan berbagai jenis kerusakan lainnya akibat ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Semuanya itu sangatlah berdampak pada kualitas udara, tanah, air, dan bumi. Hutan kita, masa depan anak

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu. Mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang rindu setiap minggu hingga Jumat dan ruang rindu karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih bersama di 88,5 MHz dan tentunya bersama di Ruang Rindu Karaoke. Halo, malam. Halo, malam. Halo.
1: Halo kembali Bang Adi.
0: Halo Bang JJ, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah
1: sehat juga ya.
0: Alhamdulillah baik sehat Bang JJ.
1: Terus kan kita malam ini, Bang?
0: Iya dong. Abang Adi aja sudah 2 lagu.
1: Oh, aku baru monitor ya, Bang.
0: Oh gitu. Iya iya iya.
1: Hmm. Aku pakai gitar aja Bang, suka lagu Bang ya.
0: Boleh. Lagunya
1: boleh, Bang, ya? Lagu yang Paul Smith, nyanyianku.
0: Nyanyianku.
1: Lanjut Bang ya.
0: Oke, siap. Lanjut ya.
1: Iya, Bang. Oke, Bang.

Dan tindihan kala jemari menari, nada merambat pelang di kesunyian malam saat datang rintik hujan bersama sebuah bayang.

adanya. Seribu kata menggoda, seribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu aku.

sekali dasar hati, diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan kini? Pernah ku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap.

katanya, ribu kata menggoda, ribu sesal di depan mata, seperti menjelma waktu asal.

0: sekali dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Dan aku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikut. Rasa sesal di dasar hati diam tak mau pergi. Haruskah aku lari dari kenyataan ini? Dan aku mencoba untuk sembunyi, namun senyummu tetap mengikuti.
1: Halo, Pak. Mantap.
2: Ya, Pak. Siapa aja yang gak masuk deh, Bang?
1: Yang baru aja. Bang JJ.
2: Baru aja, Bang, ya?
1: Iya.
2: Ya, lah. Salam dikit, Bang, ya.
1: Oke, salam buat siapa aja nih?
2: Ya, selamat malam untuk seluruh sender radio RRI Programmer Jambi. Okay. Buat Kadir CS, saya selalu Jamila Sabrapu juga masuk.
1: Masuk.
2: Pak Jamila. Oh, iya. Juga untuk Ajeng, juga Mas Andi ya, di Sengeling, saya selalu juga Ajeng. Mm-hmm. Untuk Bang Abdullah, Mbah Doyok juga, ada Bang Rizal, Bang Samrin, Wak Rudi ya, ngerti okay. Saya selalu. Siap. Juga untuk Ayungan Yanti Sargawi, mm-hmm. untuk Bunda Kismiati, untuk Vero juga, saya selalu Vero untuk Mbak Sinta ya. Ya, Sinta di Palima saya selalu juga. Salam buat Andi Muksin, Ajung juga. Salamnya diwakil aja dengan ini untuk Juliadi ya, Bang Juliadi. Saya salam juga untuk yang monitor aja semua yang berjuali diwakil aja Bang Simon, Bang Adia.
1: Oke, okay, baik.
2: Makasih Bang Adi, saya salam Bang Adia.
1: Sama.
2: Ya lah, begini saya cundi 99,4 MHz RSI Morobunga. Salam Serio.
1: Oke, ada Bang JJ tadi yang udah gabung juga bersama kita di kesempatan malam hari ini. Ya, tentunya buat Anda yang ingin monitor siaran kita di stasiun Relay ini 99,4 Morobungo dan juga 95,8 MHz. Ini ada Sarolangun dan juga Bangko. Ini Sarolangun 95,8 dan juga Bangko ini 99,8 dan juga Tunggal Ilir 99,0 gitu ya malam hari ini. Ya, Bang Adi terima. Halo malam.
3: Malam Bang Adi.
1: Malam juga. Apa kabar Bang Andi Cakrawina? Andi Cakrawina. Apa kabar Bang?
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Baiknya.
1: Alhamdulillah baik sehat gitu ya. Oke, Bang Andi Cakrawinata. Malam hari ini kita karaoke nih, Bang.
3: Oh iya iya iya.
1: Lagunya apa nih?
3: Ini aja dari Kusus Kolam Susu.
1: Kolam Susu. Oke. Lagunya buat siapa aja nih?
3: Salam ya, boleh dikit ya. Salamnya buat Melodika di Ternate, kalau lagi monitor semua monitor sayang. Sehat selalu di sana, baik-baik saja. Beta di situ juga baik-baik. Doa kesemuanya bersama Munona. Sama keluargamu, baik-baik dari sana. Sehat lembaga selalu. Terus buatnya Bang DJ tadi. Buatnya Ajeng, Vero, Amorkan. Ya buat semua saja dari A sampai Z, Bang. Buat Abang Adi, sehat selalu, diberikan rezekinya, dipanjangkan umurnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih. Lagunya kita putar ya.
3: Ya.
1: Yuk.

0: Bener,
1: Bu. Oke. Aha. Kolam susu gitu, Bang, ya.
0: Adi.
1: Halo, ya, kolam susu lagunya.
0: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih Bang Andi nantikan di teleponnya di belakang Bang Andi Cakrawinata tadi yang udah gabung juga bersama kita malam hari ini gitu ya. Yuk, masih Bang Andi nantikan di teleponnya di malam hari ini.

Oke, buatnya Bang Simon, apa kabarnya malam hari ini gitu ya. Yuk, kita karaokean malam hari ini. Buat Anda yang gabung juga silakan aja untuk gabung di teleponnya di 0811670788.

0: Ya, baik pendengar di mana pun berada, ada Bang Simon yang udah ingin gabung juga sama kita. Halo Bang.
1: Oke. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mak Yadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Udah lama banget ini orang ditunggu-tunggu. Oke lah Bang Yadi, aku membawakan lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Jangan pernah kau ragukan.
0: Jangan pernah kau ragukan. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Ya, buat Mbak Peru, Mbak Anita, Bang KDCS, Bang Abdullah, Bang Awimir, Bang Aju, Bang Juli. Pokoknya buat semuanya lah yang lagi monitor, semoga malam minggu ini terhibur. Ayo gabung-gabung bersama Bang Adi, malam minggu ini asik.
0: Asik,
1: gitu. Yang Bang Adi, yang Adi itu ya, kan ada bacanya Karuki Hadi.
0: Karaoke Hadi gitu ya.
1: Karaoke Hadi.
0: Jangan pernah kau ragukan gitu ya. Oke deh. Siap ya?
1: Oke Bang Hadi.
0: Aha, pokoknya disiap-siapin aja gitu ya. Yuk, kita mulai ya. Yuk.
1: Oke.

0: semua. Wajah kamu yang terkenal. Hatiku dirimu di atas segalanya yang ada di dalam kehidupan.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Nambah kita?
2: Ya, Anda.
1: Hah? Mau nambah kita?
2: Oke, nanti Bang Rudi ya.
1: Nanti
2: ya. Kita
1: coba
2: nanti. Dan okay. Kawan kita akan nanti ya.
1: Siap.
2: Di Bang Jiji-nya ya. Bang Jiji ayo gabung Bang Jiji.
1: Bang Jiji sudah tadi gabungnya juga gitu ya. Kalau nambuh silakan. Ya,
2: tambah lagi dia.
1: Ayo.
2: Oke. Okay. Untuk semuanya gabung.
1: Yo.
2: Mbak Perunya. Mbak Anita ini yang aku apa nanti-nanti ini suaranya.
1: Siap.
2: Nah, terima kasih Pak Ria.
1: Yo,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Kembali masih bersama di Ruang Rindu Karaoke.
3: Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan. Acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, membuka emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan, dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

0: batik kini tak hanya jadi pilihan busana untuk acara formal, juga bisa dipakai sebagai outfit kasual sehari-hari. Batik jadi pilihan busana untuk tampil elegan, cocok untuk semua usia. Bagi orang Indonesia, batik sudah tak lagi asing. Selembar kain batik tak cuma indah dipandang, tapi juga menyimpan sejarah panjang di baliknya. Dari budaya, perseteruan, tingkat kehormatan, sampai akhirnya diakui PBB. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, amba yang berarti menulis dan titik. Batik di Nusantara sendiri dimulai sejak masa Kerajaan Majapahit. Hal itu dibuktikan oleh sejumlah arca batu dari zaman Kerajaan Majapahit. Konon, arca Harihara yang merefleksikan pendiri Majapahit, Raden Wijaya, mengenakan batik kaum. Kejayaan batik masa Kerajaan Majapahit juga terlihat dari sisa peninggalan batik di Mojokerto dan Bonorowo. Tradisi membatik ini hanya dikenal di dalam wilayah kerajaan. Batik menjadi sesuatu yang ningrat dan eksklusif. Ia hanya digunakan sebagai pakaian raja dan para pembesar kerajaan. Teknik membatik sesungguhnya sudah ada sejak 1000 tahun silam. Teknik ini diperkirakan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Dari sanalah teknik membatik berkembang dan menyebar sampai ke beberapa negara. Salah satunya Indonesia, Cina, Afrika, dan Ukraina.
1: Ya Allah, Halimah, Halimah. Udah dibilang jangan buang sampah di got, nanti mampet.
2: Alah, gak banyak kok kak, segini doang nih.
1: Enggak, jangan Halimah, jangan.
2: Ya, udah terlanjur kak.
1: Kamu tuh ya, nanti kalau musim hujan gimana? Pasti airnya naik bersama sampah-sampah yang kamu buang Halimah.
2: Kan cuma aku aja kak.
1: Iya, sekarang memang gak kamu aja. Kalau kamu melakukan buang sampah di gotnya berkali-kali, pasti sampahnya menumpuk Halimah. Dan yang lain juga akan ngikut kelakuan kamu.
2: Dih, kakak kok ngegas gitu ngomongnya?
1: Ya iyalah kakak ngegas. Nanti bau tahu. Karena kamu yang buang sampah malah orang lain yang kena dampaknya. Sudah, mumpung kering, sana bersihin. Jangan buang sampah di got lagi.
2: Ya udah, iya maaf kak.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Ampe dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pulsa.

Ya, baik pendengar di mana pun Anda berada, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Dan Anda dapat gabung bersama di 0811 670 7885 0.

0: Ya, Bang Adi terima kembali di teleponnya. Halo Bang Simon.
1: Tuh, selamat malam Bang Adi, tamu lagi kembali. Ini Pak Adi sama Peru ini. Biasanya rame ini apa?
0: Iya, tumben malam hari ini gitu ya.
1: Oke Bang Adi, lagu Anggur Merah 2 Bang Adi.
0: Anggur Merah 2.
1: Ya, lagu yang ada standar Bang Adi ya.
0: Oh, oh.
1: Ada standar di Saluhut apa-apa itu.
0: Aha, lagunya buat siapa aja nih?
1: Buat semuanya lah yang lagi monitor ya, semoga terhibur malam minggu ini.
0: Dari Drakel ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang nada standar dia ya.
0: Lagu nada standar gitu ya. Era 2. Aha, lagunya buat siapa aja?
1: Iya, buat teman-teman ya. Ini Mas Agus juga, Bang Abdullah juga ini. Mengadil CS, Nelly. Iya, ayo gabung. Iya, iya.
0: Oke. Okay. Aha. Oke, kita mulai Bang ya.
1: Oke, Bang Adi.

And I just

0: entah jatuh di mana. Aduh,
1: mantap gitu ya.
0: Anggur. Ini
1: iya
0: iya, pancing-pancing bahan hitam sampai videonya kemana ini ya. Pak Jami semuanya, Bang Jikinya juga ini, ayo
1: kamu lagi gitu ya. Iya iya ya.
0: Apa kita ini sebenarnya biasa kita ya Pak Nindu ya.
1: Yo,
0: malam kita gembira bersama-sama kompak selalu. Terima kasih kasihnya Bang Adi.
1: Yo, sama-sama. Oke. Baik, pendengar, langsung aja ada Mama Tia di Mersam nih. Halo, Mama Tia.
2: Halo, malam.
1: Malam juga. Apa kabar, Mama Tia?
2: Baik.
1: Baik, gitu ya. Oke.
2: Mas, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Karaoke kita malam ini?
2: Dari Rizan, Mas, masa lalu.
1: Masa lalu dari?
2: Rizan.
1: Masa lalu Zizan. Oke, karaoke gitu ya.
2: Zizan, Mas.
1: Ntar ya.
2: Iya, Mas.
1: Lagunya untuk siapa aja nih?
2: Ya, Bu Mas, malam juga. Semoga selalu.
1: Oke.
2: Udah gabung nih malam, Bang Juli juga. Ya, buat semuanya aja lah.
1: Oke, siap. Kita mulai ya.
2: Ya.
1: Yuk.

0: bisa mulai dari awal nggak mas?
1: Halo.
0: Kita mulai dari awal bisa lagi nggak?
1: Aha, kita mulai lagi ya. Oke, dari awal ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya dari awal.
1: Yuk.

0: Oke.
1: Terima kasih ya, Mas.
0: Siap, makasih juga Mama Tia Mersam gitu ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, di mana-mana Anda berada, masih Bang Adi nantikan. Silakan aja untuk gabung bersama di teleponnya di 0811-670-7850. Ada Bang Jiji kembali, halo Bang.
2: Ya Bang Adi, tadi Bang Simon bertambuat sih, ada ambon apa tambuat gak
0: cek. Iya.
2: Kalau ada Bang Simon gak manggil tadi, gak masuk ambon.
0: Iya, siap gitu ya.
2: Woi Mama Tia tadi nyanyi dengan hayat, di hayatnya yang kecil lah ngera ya.
0: Ayo siap gitu ya, pokoknya tiap malam lagu minggu lah ya. Gabung.
2: Lagu iya, apa nih? Lagu apa Bang, lagu dari Utali Kamahu aja Bang. Apa nih Bang?
0: Yang mana tuh?
2: Sesaat kau hadir Bang.
0: Hah?
2: Sesaat kau hadir.
0: Sesaat kau hadir, oke.
2: Iya Bang, dari Utali Kamahua.
0: Lagunya buat siapa aja nih?
2: Nanti sambil jalan aja Bang. Salam ya buat Mama Tia tadi ya, Nafia ya. Mm-hmm. Juga Bang Simon gak masuk, labat tambuah pula nih Cie. Undi mandi.
0: Iya. Oke, siap Bang ya?
2: Iya Bang.
0: Yuk.
2: Selamat malam semuanya. Saat kau hadir.

Yo. Malam Kadir. Bunda Jamila masuk nah. Yo. Superhero juga ya. Masih bersama Bang Adi.

jalanku. Kau tunjukkan arah mana yang kini harus ku tempuh agar diriku tak sesat lagi seperti dulu. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan

0: Yang pasti.
1: Mantap. Balik ke mikir Bang Yo.
0: Yo, salam buat siapa aja nih malam hari.
1: Selamat malam cuy untuk rekan yang di Brony yang monitor nih ya miss call ada nih Kerti Ampera ada Bapak Setaluba. Juga ada Kerti Cendana, ada Bujang, juga di sana ada Ian Kurus cukup nih kayaknya di pos ya. Okay. Selamat malam semuanya. Yo. Nanti ada masanya kita janji lagi bergabung ya. Yo. Assalamualaikum untuk semua fan radio RSK 1 ya. Mm-hmm. Tidak bisa disebut satu-satu Bang ya. Makasih Bang Adi. Saya selalu kasih jam balik Bang.
0: Oke, siap.
1: Ya, Bang Jis, di 99,4 MHz RRI Morobungo, Jambi. Assalamualaikum. Syariu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di belakang Bang Jis. Silakan aja buat Anda yang ingin gabung kembali di teleponnya di 0811-6707-8850. Di malam hari ini di ruang rindu gitu ya karaoke. Ya, Bang Andi nantikan teleponnya ada Mbak Pina. Halo, malam. Halo Mbak Pina.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Pina? Alhamdulillah baik. Udah lama enggak gabung sama Bang Andi gitu ya.
2: Iya, susah bergabungnya juga Bang Adi.
0: Iya, yang penting sehat semuanya ya.
2: Alhamdulillah sehat, jadi juga harapannya berbang Adi di sana, kita berbaca selalu semuanya.
0: Iya. Oke, kita karaoke malam hari ini, lagunya apa tuh?
2: Oh, karaoke ya Bang Adi.
0: Iya, karaoke pop gitu ya. Apa tuh?
2: Coba lagu dari Elda Risma Bang Adi.
0: Dari siapa?
2: Almarhumah Elda Risma, aku tak biasa.
0: Aku tak biasa.
2: Iya, nanti dibantu sama Bang Adi ya.
0: Siap. Lagunya baca-baca nih?
2: Lagunya buat Bang Adi dan semua pendengar aja Bang Adi. Ada dari Bang yang bersentuh Bang JJ.
0: Bang JJ, iya.
2: Iya, tadi terkenal ada si Ulannya juga ya.
0: Okay, siap gitu ya. Oke, kita mulai ya.
2: Insya Allah, ya Bang Adi.

0: Mantap, aku tak biasa gitu ya.
1: Okay. Bang Andre, Bang Andi, tadi karena jaringan suara di handphone juga hilang.
0: Iya. Mau jauh itu dari Riau gitu ya, di Kampar
1: iya,
0: Riau.
1: Iya, kadang kalau delay maaf, maklum aja ya Bang Andi.
0: Iya, oke deh.
1: Iya, Bang Andi selamat berjumpa sampai tuntas. Terima kasih Bang Andi.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali Bang Andi, nantikan di teleponnya. Halo, malam.
2: Selamat malam Bang Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Juli ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Walaupun agak-agak meriang
0: ya. Oh, kenapa meriang gitu ya?
2: Ya, demam mulai ini.
0: Iya, perubahan cuaca lah, panas luar biasa. Gitu.
2: Ya, perubahan cuaca luar biasa panas Bang Andi.
0: Iya, tapi kemarin, itu tadi. Ya? Kemarin juga udah berapa hari ini kan gak hujan-hujan gitu kan?
2: Iya betul Bang Andi, panasnya itu luar biasa.
0: Iya panas belengkang.
2: Biasa di luar.
0: Aduh.
2: Aduh ya Allah. Apa nih?
0: Biar dingin gitu lagunya apa?
2: Biar ku cari jalan tuh.
0: Hah?
2: Biar ku cari jalan tuh.
0: Biar ku cari jalanku gitu ya.
2: Biarkan ku cari jalanku. Biar Tommy jadi saya. Biar ku cari jalanku ya.
0: Ku cari jalanku gitu ya.
2: Iya. Cari dewek lah.
0: Ku cari dewek gitu ya. Oke.
2: Cari dewek lah.
0: Lagunya buat apa aja nih?
2: Lagunya untuk Bang JJ, selamat malam Bang JJ. Tak selalu ya. Okay. Mantap.
0: Mantap.
2: Yo, sangat terhibur nih yang tadi.
0: Iya, aku merasa di konser tadi kan lagunya.
2: Ya gitu. Itu dia kemarin kan saya bilang kan. Okay. Kalau bisa tuh satu album lah.
0: Iya, jangan tanggung-tanggung cuma dua lagu gitu kan.
2: Iya, jadi kita kan menikmati suara khas banget.
0: Wah, gitu, luar biasa. Gitu. Kapan-kapan ya, misalnya di Jambi kita di studio langsung main gitar di sini gitu ya. Satu.
2: Wah, mantap. Iya. Kalau aku di sini menit lah. terus untuk Pak Pina, malu-malunya di Riau ya. Sehat selalu, ada Bang Sibuknya juga. Tadi ada Mama Tia ya, selamat malam ya, sehat selalu. Belum lagi sama Bapak Peru sudah ya.
0: Peru.
2: Itu sering kabung itu. Pak Peru, ada Mbak Cintanya juga. Untuk Mbak Ajeng juga.
0: Siap.
2: Satu semua Mas Adi.
0: Oke.
2: Okay. Apa Bang Adi ya.
0: Oke. Okay. Mulai. Kalau
2: dibantu masuknya Bang Adi ini.
0: Siap. Masuknya
2: gitu.

0: Baik Bang Adi.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih Bang Adi. Sehat-sehat selalu Bang Adi ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Jaga kesehatan ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan, dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1.

0: Ya, kembali masih bersama di Ruang Rindu. Halo, malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
1: Sama Anita, Bang.
0: Wih, udah lama gak gabung. Tapi aku tebak-tebak tadi Anita lah, gitu kan. Ternyata benar.
1: Ah, masa
0: ya. Iya. Serius gitu ya.
1: Udah dikasih tahu pun.
0: Enggak, aku serius ya. Tebakan aku masih masuk. Kabar, kabarnya baik-baik, sayang.
1: Alhamdulillah. Ditarik-tarik sama Bang Simon.
0: Aduh, aku juga curiga. Kenapa lama banget gak masuk-masuk gitu ya, kemana hilangnya.
1: Apa dia rusak, Bang Adi? Ini streaming nih.
0: Iya, gak masuk-masuk. Cintaku negeriku kemana hilang, kan?
1: Cintaku negeriku ini gak ada tangganku.
0: Oke, lagunya apa nih malam hari ini?
1: Lagunya ini Bang Adi. Siapa lagi? Aduh. Apa namanya? Betaria Sonata.
0: Yang mana?
1: Hati yang luka.
0: Hati yang luka? Kenapa kamu hati luka?
1: Ya hati luka Bang Adi.
0: Baru.
1: Udah lah lagu cuma.
0: Oh gitu.
1: Bang Adi, cari yang standar ya Bang Adi.
0: Standar gitu ya?
1: Adanya okay. Lah nanti bantu ini Bang.
0: Hati yang luka, Betaria Sonata gitu ya. Bentar.
1: Kita lewat streaming Bang Adi, dengernya radio rusak.
0: Gitu.
1: Dibanting.
0: Ngapa dibanting ya?
1: Habisnya lu, apa namanya, dicat ke pangen ngedrop Bang Adi.
0: Oh gitu.
1: Aduh, yeah. Ada gak lagi nih Bang?
0: Hati yang luka. Bentar. Ada sih lagunya, cuman lagu pria kayaknya.
1: Janganlah, ada tuh yang aku tadi lihat di aku tadi itu ada karaoke version atau gitu Bang Adi. Ada wanita Bang Adi.
0: Ada. Hati yang luka, Betaria Sonata. Tadi ada yang ini, remix. Jadi.
1: Aduh, remix itu goyang.
0: Ini kita mulai aja ya.
1: Yuk. Oke, bantu ya Bang Adi.

0: Aduh, hati yang luka.
1: Kayak
0: enak
1: nyanyi.
0: Iya, kayak enak nyanyi bablos dia gitu kan. Aduh, hati yang luka dibuatnya gitu.
1: Hati yang luka tahu mulu.
0: Iya.
1: Aduh, Bang Adi panas banget Bang Adi di sini.
0: Wih, asli gitu ya.
1: Ih, panas juga ya Bang di sana, Bang.
0: Tapi aku tahu kamu seperti mangga.
1: Kenapa seperti mangga?
0: Karena kamu harum dan manis gitu.
1: Buset dong.
0: Iya.
1: Ya Allah, naik ya. Sebelah bahu Bang Adi.
0: Iya.
1: Aduh, ya.
0: Salamnya
1: Allah.
0: Tadi sudah semua ya. Alhamdulillah.
1: Ya salamnya tadi buat Bang Simon tadi juga, Bang JJ tadi, Bang Duli tadi, siapa lagi tadi yang pokoknya. Bang Kadir nih belum masuk nih, Bang Kadir
0: belum masuk lah Bang, gitu. Masih ada waktu
1: Bang
0: nih.
1: Bang Kamuan juga masuk lah Bang, jangan miss call deh Bang, kacaknya Bang.
0: Wih, padek-padek dia miss call ya.
1: Iya, dia kalau nyanyi itu miss call lah, nyanyi lah Bang Ramlan, jangan miss call kasih.
0: Ramlan Tunas Mudo nyanyi lah.
1: Bang, iya, Bang Ahmad kan, masuk lah juga.
0: Abdullah, Hajar gitu ya.
1: Ah, Bang Abdullah, iya. Pero, mana Pero?
0: Pero, ya. Mana nyanyi lah.
1: Abdullah, mana Bang ya, Bu? Yani, mana Bang ya?
0: Oh, entah, hilang. Biasa dia paling ini kan, paling depan
1: ya,
0: gitu
1: ya. Biasa paling terdepan, ya Maha selalu terdepan. Ayolah Bang ya, buat semuanya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Adi juga, selama bertugas ya, selalu buat Bang Adi. Nanti baliknya hati-hati ya Bang ya, di jalan ya.
0: Oke.
1: Terima kasih Bang ya.
0: Yuk, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Bang Adi terima, Bang Ramlan. Hoi, halo.
1: Halo juga.
0: Halo juga. Iya, lama udah masuk Bang Ramlan kok. Apa kabar? Baiklah.
1: Alhamdulillah baiklah. Karena masuknya sekarang tulisannya Bang Adi.
0: Iya, ya.
1: Iya, banyak antrian namanya lah.
0: Iya.
1: Alhamdulillah malam ini bisa masuk ya.
0: Lagunya apa dengan malam ini?
1: Ay, lagunya kita kasih di sekolah.
0: Ya, oh gitu ya.
1: Yo. Kena-kena masa dulu pula ya.
0: Iya. Kisah kasih di sekolah. Siap. Aha. Lagunya buat siapa aja nih?
1: Lagunya buat semua-semuanya dari Indonesia masuk ya.
0: Mm-hmm.
1: Punya salam kompak, salam sila komunitas.
0: Oke. Kita mulai ya.
1: Oke.
0: Yuk.

0: Oke, Bang Ramlan gitu ya, kisah kasih di sekolah.
1: Iya, banyak yang nyaran tuh, mau di
0: sekolah. Mm-hmm. Oke.
1: Okay. Tapi kalau kalian bisa ngibur saya lagi.
0: Siap, pokoknya menghibur kita semua gitu ya.
1: Oke, okay, terima kasih
0: okay,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih, Bang Adi.
0: Yo.
1: Ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Adi, masih nantikan di teleponnya. Satu telepon ini ya, mengakhir kebersamaan kita di kesempatan hari ini. Halo, malam. Halo.
2: Halo.
0: Halo, malam.
2: Malam.
0: Malam juga, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bang Yoga, Bang Adi.
0: Bang Yoga, apa kabarnya Bang Yoga?
2: Alhamdulillah, Bang Adi gimana?
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Kita ke Rukir.
2: Saya coba-coba dulu karaoke dengan Bang Adi nih.
0: Ay, siap, gitu ya. Lagunya?
2: Nyambung gak nih?
0: Iya, lagunya apa tuh?
2: Bang dari Bang Ramlan dari itu.
0: Kisah kasih di sekolah?
2: Kisah kasih di sekolah, ya. Oh, saya coba, Bang Adi.
0: Iya. Lagunya buat siapa aja nih?
2: Hah?
0: Lagunya buat siapa aja?
2: Buat yang baru masuk tadi, Bang Adi. Bang JJ masuk, udah masuk, Bang Adi?
0: Bang JJ, jadi udah dua ya. Dianya.
2: Oh, yang baru masuk tadi, Bang Adi. Salam buat semuanya aja, Bang Adi.
0: Oke.
2: Dan bawa benangannya semoga gajak selalu ya.
0: Yo.
2: Kita tes dulu Bang Andi. Okay. Masuk dah nih.
0: Kita mulai ya.
2: Oke. Okay.

Red Star, dan Princess Krista. Ito ng Golden Disney. Tempat yang kau janjikan, ingin padangan kuning

Brasil. Pode se iluminar e abordar e dividir. Mana tahu curiga, kelihatan pemutannya, kelihatan aku di sini. Menanti pada jawab. Akan terlupa. Kisah kasih istri sekolah. Dan si dia ada masa paling indah. Masa-masa di sekolah. Ada kisah paling indah. Kisah

0: ada yang tinggal kan.
1: Iya, iya.
0: Tapi dah pun lah. Beramai kan. Makasih waktunya Bang Adi.
1: Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bang Adi, mana-mana Anda berada dan namanya juga baru sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan untuk penentas kebersamaan kita, Bang Adi akan suguhkan lagu berikut ini dan mengakhiri kebersamaan kita.

Ada malam dan ada siang, ada bahagia, ada kesedihan, ada matahari, ada bulan, ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana, jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah tetapi berarti.

Apa itu damai? Damai itu adalah ikhlas, di mana dengan kondisi sekarang kau mau menerima keadaan, tidak menyalahkan orang lain, dan tidak menghakimi diri sendiri, maka damai akan hadir di kehidupanmu.

Aku boleh mempunyai harapan dan keinginan yang selalu tinggi dalam hidup. Tapi ingat, kenyataan sekarang harus kamu terima dengan ikhlas, baru damai akan menghampirimu.

0: Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendak tidur, beliau mengucapkan dengan namamu, Ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan segala puji Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanyalah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari.
1: Allah sebaik-baik pemberi rizki.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara pendengar, usai sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

0: melihat Pak adanya perubahan perilaku, misalnya tadinya ingin beli, sekarang malah jadi menunda, seperti itu Pak Jehan?
1: Ya, saya membaca ya, saya nggak mendapat data primer, saya membaca dari banyak pengamat properti, ya sudah mulai ada penurunan itu, dan itu sudah sejak belum sampai sekarang 18.000, sejak mulai 16.500.
0: Sudah membaca adanya kenaikan ya?
1: Kan awal-awal tahun ini kan udah mendekati 17.000, itu kan udah mulai itu.
0: Iya, sejak Mei lalu.
1: Dan badai PHK juga, walaupun dibantah pemerintah mengatakan itu pengalihan sektor pekerjaan ya, dari sektor industri yang padat karya ke padat modal dan sebagainya lah banyak. Nah, tapi pada faktanya itu terjadi pengurangan minat
0: ya.
1: KPR properti.
0: Apakah ini juga menggeser perilaku masyarakat, seperti biasanya memilih yang lebih besar, sekarang ukurannya lebih kecil, kemudian mereka juga sekarang jadi berhati-hati ya, atau justru berani untuk membeli properti?
1: Nah, pilihan-pilihan selain KPR itu adalah, pertama, tinggal di rumah orang tua atau mertua. Jadi yang namanya beban psikologis itu agak dikorbankan sedikit lah. Kemudian menabung untuk menabung material. Dia bekerja sama dengan toko material. Nah, dia mulai nabung aja. Kalau ada uang, tabung dengan harga
0: baru dicicil. Ya. Jadi menyusul ya, propertinya sedang bisa beli apa, kemudian dicicil, uangnya ada, cicil lagi gitu ya, Pak Jianca.
1: Membangun sendiri namanya istilahnya.
0: Walaupun waktunya cukup panjang juga ya, sepertinya. Kalau
1: iya, jadinya lebih lama, tapi si uang tadi itu terjaga dia nilainya. Jadi bukan hanya KPR gitu ya, opsinya.
0: Nah, di tengah dengan turunnya minat masyarakat untuk membeli properti, bagaimana dari sisi pelaku usaha? Apa yang dilakukan, Pak?
1: Nah, ini pelaku usaha jelas menghadapi tantangan yang berat ya. Tanpa adanya kesulitan ekonomi ini saja juga, peminat KPR itu sudah mulai jenuh ya. Tapi pengusaha kan selalu mencari celah-celah lokasi ya biasanya yang pas. Jadi perhatian. Nah, ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi ini, pengusaha itu sulit mendapat kredit konstruksi. KPR juga akan, bank juga akan selektif, kan kuncinya di bank, bukan pengusahanya. Jadi pengusaha dengan si calon debitur tadi sudah siap-siap KPR, ya mau datang ke bank berdua ini, banknya agak-agak ogah buka pintu gitu kan. Walaupun dia akan selektif sekali, apalagi ini ada kasus di Bekasi kemarin itu ya, yang masalah KPR BTN itu. Nah, dia akan selektif sekali menganalisis kreditnya itu, rumahnya itu, kalau lokasinya, kualitasnya itu mungkin ada kurang-kurang sedikit, dia nggak akan kasih itu. Ya, jadi makin berat kredit konstruksi susah, kredit properti susah, KPR.
0: Jadi gimana untuk survive, Pak?
1: Untuk survive ya tadi ya, diharapkan ini pemerintah kan, ini kalau kita lihat wacana besarnya lah, narasi besarnya kan mau berganti dari menjadi state kapitalis gitu ya, ekonomi pasal 33. Nah, ini harus pemerintah itu segera menguasai lahan dalam skala besar, tugaskan BUMN. Nah, nanti baru si developer-developer. Sekarang selama ini kan developernya itu bertarung sendiri di daerah.
0: Berarti butuh mendapat juga pendampingan lebih lagi dari pemerintah ya untuk sektor properti ini.
1: Iya, jadi si developer itu nggak bertarung bebas lagi mendapatkan tanah dan perizinan, tapi dipayungi oleh BUMN-BUMN, misalnya Perumnas, misalnya PT-PT, menguasai lahan skala besar, 300 hektar, 500 hektar kan. Nah, si pengembangnya ikut di dalamnya gitu.
0: Dilibatkan juga ya di sana. Nah, di tengah situasi yang tidak bisa diprediksi juga akan berujung sampai kemana, tapi apakah sebenarnya masih ada, Pak, peluang di sektor properti ini?
1: Peluang kalau melalui mekanisme liberal itu nggak ada. Mekanisme liberal ya, market ya, karena kan market tadi itu sangat prudent. Kalau dia terganggu dengan iklim moneter yang tidak kondusif, dia akan langsung rontok. Itu sistemnya sangat-sangat makro gitu loh. Nah, kalau di sistem itu ya, nah makanya sistem-sistem alternatifnya itu ya sistem yang public sector ataupun society sector.
0: Okay.
1: Jadi sektor masyarakat tadi kan yang saya katakan, apa yeah, dari saudara, orang tua dan sebagainya tadi, maupun di pemerintah ini. Nah, tapi ini saya juga mengkritisi nih, pemerintah sampai sekarang belum memberikan program-program di mana pemerintah hadir sebagai payung gitu ya.
0: Oke. Okay. Baik. Baik. Masih dinantikan ya bagaimana bantuan dari pemerintah di sektor properti untuk lebih diperhatikan lagi. Tapi Pak, pesannya mungkin untuk masyarakat yang saat ini mungkin masih ragu ya untuk membeli rumah, apa yang bisa menjadi pertimbangan utama mereka agar tidak salah langkah, Pak Jahan?
1: Yang paling positif tadi ya itu tabungan material bangunan.
0: Oke. Okay. Itu ya. Jadi solusinya.
1: Jadi dulu semen, seng dan sebagainya, nah itu toko materialnya juga ekonominya berputar. Nanti setelah 30% dari harga yang disepakati di toko material bisa menyediakan bahan bangunannya secara utuh. Nah, itu salah satu. Nah, satu lagi itu tadi kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun itu yang harus disediakan oleh BUMN.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jehan atas pandangannya ya. Saya ini di RRI Proti. Selamat akhir pekan.
1: Selamat pekan.
0: Pengamat bisnis properti perumahan Jehan Syah Siregar.
2: Wawancara Pro 3.

pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3. Dan Anda bisa langsung berkomentar dan juga beropini mengenai tema kita pada dini hari ini, dampak pelemahan rupiah ke berbagai sektor. Banyak sektor yang terdampak ya dari melemahnya nilai tukar rupiah ini, dari masyarakat umum di mana harga kebutuhan yang menggunakan bahan baku impor ini berpotensi naik, sehingga harga pangan yang dibeli oleh masyarakat umum ini cenderung naik juga. Selain itu, pelaku UMKM yang memakai bahan baku ya, khususnya impor juga, ini bisa menghadapi kenaikan biaya produksi sehingga margin keuntungannya ini lebih sedikit dibandingkan biasanya. Bukan hanya itu saja, industri manufaktur pun juga ikut terpengaruh ya, karena banyak industri manufaktur ini masih bergantung pada bahan baku impor sehingga biaya produksinya ini terus meningkat. Bahkan tidak sedikit juga ya industri-industri bahkan ini rawan PHK nih karena melemahnya nilai tukar rupiah ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda di masa melemahnya tukar rupiah ini, kalau kita berbicara mengenai pemerintah pasti banyak kebijakan yang telah diterapkan ya, yaitu memang teknis banget. Tapi kalau dari sisi masyarakat sendiri, dari Anda sendiri, bagaimana nih kemungkinan cara mengatasinya untuk menghadapi nilai tukar rupiah yang semakin melemah ini? Anda bisa sampaikan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, 021 386 6712, atau bisa melalui WA kami di 081 399 3998 88.

0: saya ingin mendengar pendapat Anda nih, apakah di daerah Anda sudah mulai naik harga bahan pokoknya, harga bahan bakunya untuk masak dan segala macamnya, atau bahkan dari wartegnya nih, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya ya, harga makan-makanan di warung makan gitu, apakah sudah mulai naik juga, dan bagaimana ya menyikapinya dari sisi masyarakat sendiri, bagaimana Anda bisa sampaikan. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Nanang di Mataram. Selamat malam, selamat dini hari ya Pak Nanang.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari ya Pak Nanang. Apa kabar di Mataram nih Pak?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik saja nih. Ini kondisinya nih, Mataram daya beli ini sangat
0: miring sekali. Iya benar nih. Kalau di Mataram sendiri gimana nih Pak? Pak Nanang sendiri sudah merasakan?
1: Iya, boleh-boleh juga. Terutama kalau boleh muslim memang banyak yang datang, tapi kalau boleh yang non muslim memang agak kurang datang.
0: Maksudnya gimana nih? Yang muslim sama non muslim gimana maksudnya?
1: Kan ada wisatawan yang muslim sama non muslim.
0: Oh iya, wisatawan, oke.
1: Okay. Nah, kalau wisatawan yang muslim memang cukup banyak, tapi yang non itu nggak ada, hampir jarang gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau kita tidak melihat dari sisi non muslim atau muslimnya sendiri, tapi apakah meningkat juga tuh Pak Nanang nih?
1: Nah, iya, kalau yang kalau wisatawannya secara keseluruhan berkurang.
0: Oh malah berkurang?
1: Iya.
0: Oke, berarti ini apa namanya? Wisatawan mancanegara atau dari domestik?
1: Iya, luar negeri ya.
0: Oh luar negeri, berkurang ya?
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Kurang itu mas, biasanya kalau kita di sini kan kalau ngajak-ngajak bicara aja itu ya minimal dia ngeluarin uang itu satu
0: negara merah. Tipnya oke, okay. Kalau jadi tour guide gitu biasanya kita jelasin ada tip, nah itu tipnya berkurang gitu Pak Nana.
1: Iya jarang.
0: Oh.
1: Mereka agak sulit gitu.
0: Oke. Kalau dari sisi lainnya gimana Pak Nana? Nah, itu kan dari pariwisata tuh, kalau dari sisi lain.
1: Kalau dari anunya juga anu transportasi mas. Ya transportasi ini semuanya naik gitu, transportasi lokal maupun antar pulau, dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa itu mereka naik minyak ini mas.
0: Oh, naiknya sampai beda jauh gak sih Pak Nanang?
1: Ya gak tahu kata ini kan, walaupun gak diumumin tapi naik minyak ini mas.
0: Dari transportasi ya. Kalau makanan-makanan sendiri di Panana? Ya,
1: semuanya jelas ikut naik semuanya.
0: Oke. Baik, Panana. Terima kasih ya Panana ya. Emang harga-harga semuanya ikut naik semuanya.
1: Dinari bonusnya selamat menikmati di malam ini ya.
0: Baik, Pak Mataram, terima kasih, selamat dini hari. Dari Panana di Mataram ya. Ini cukup menarik nih. Apa namanya, wisatawan mancanegara juga ikut berkurang karena kalau kita lihat dari sisi ini ya, positifnya ya, kalau melemahnya nilai tukar rupiah ini ada yang mengatakan bahwasannya para eksportir diuntungkan dan juga meningkatnya sektor pariwisata nih. Atau mungkin di daerah Pak Nanang sendiri di Mataram ya. Saya juga ingin tahu di daerah lainnya juga nih. Kita coba sapa Pak Pandu di Riau. Selamat malam, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari Mas.
0: Selamat dini hari Pak Pandu. Iya, gimana nih Pak Pandu menanggapi hal ini Pak?
2: Kalau menurut saya ya, ini pertanda negara yang tidak mandiri itu kan?
0: Negara yang tidak bagaimana Pak?
2: Mandiri dalam
0: tidak mandiri.
2: Kebutuhan ya, kebutuhan baik sembako, alat-alat apa ya?
0: Iya.
2: Nah, itu impor. Tapi kalau negara itu tidak terlalu besar ke impor. Itu juga tergantung pada nilai mata uang asing.
0: Oh, okay.
2: Nah, buktinya kita kan apapun diimpor, sampai jarum pentu pun diimpor kan. Cinta pemilu diimpor juga. Semua diimpor. Jangan kalau mobil ya boleh, nah kita belum bukan. Nah, ini terus kita punya pakar-pakar keuangan.
0: Okay.
2: Seperti Ibu Sri Mulyani kok tidak turun tangan Mbak? Mana? Jadi kalau saya berharap itu, kalau kita pegang satu ya itu tetap akan satu keluarga itu kan tinggi nih mata uang kita kan.
0: Iya.
2: Nah, itu kan harus kayak pisang pak ya. kemarin kita pemotongan nilai mata uang ini kan banyak nolnya ya.
0: Iya.
2: Ah itu deh mas. Okay. Jadi kalau kita tidak tergantung impor.
0: Oke. Oke, itu mungkin dari sisi pemerintah. Kalau dari Pak Pandu sendiri nih, semenjak kenaikan harga ini, apa yang Pak Pandu lakuin? Atau mengurangi belanjanya, atau lebih selektif lagi, atau gimana gitu?
2: Iya, menunda keinginan untuk memiliki apa gitu ya.
0: Oh, ditunda.
2: Iya, ditunda sampai stabil kan harga ini kan. Itu istilah dari Pak Nurholis Majid itu dulu-dulu. Sudah lama waktu dia jadi Ustaz Khatib Kidul Milik Azhadi Rauh Mangun, saya ingat kita harus menunda keinginan.
0: Oke, baik Pak Pandu, terima kasih.
2: Iya, terima kasih Pak.
0: Ya. Selamat dini hari Pak Pandu. Oke, dari Pak Pandu di Riau kita beralih ke Pandeglang, ada Pak Cipto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cipto.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Salam tangguh Pak Cipto. Di Pandeglang gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah, cuacanya mas sedah-sedah aja biasa.
0: Alhamdulillah. Oke Pak Pandu, gimana nih Pak Cipto menanggapi nilai tukar rupiah ini?
3: Waduh, nilai tukar rupiah ini semakin menguat. Menguatirkan.
0: Menguat tapi menguatirkan.
3: Jadi apa-apa sudah mahal. Ya seperti halnya ini di sini, nyari minyak kita aja di Pandeglang sudah susah.
0: Susah ya, oke.
3: Terus ya kita harus mengencangkan ikat pinggang lah, tangan sedikit, ya jangan terlalu apa-apa diadakan, aduh repot. Ya mudah-mudahan Pak Presidennya sekarang ini mengurangin lah bepergian ke luar negeri. Iya.
0: Oke.
3: Okay. Itu aja.
0: Baik Pak Cipto, terima kasih atas informasinya dan juga tanggapannya. Selamat dini hari Pak Cipto.
3: Selamat dini hari.
0: Ya. Ya silakan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, masih ada sisa waktu nih. 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, tapi sebelum ke pendengar lagi ya, kita ada coba membacakan WhatsApp atau tanggapan pendengar yang sudah masuk ke WA redaksi. Kita coba sapa, ada Bung Irfan. Selamat malam Bung Irfan.
4: Malam Bu.
0: Ya Bung Irfan, gimana nih, ada tanggapan nggak dari pendengar yang masuk ke WA? Oke silakan.
4: Kita di Jakarta. Menurutnya pelemahan rupiah ini paling cepat terasa dari mereka harga barang yang diimpor kan. Memang belum semuanya naik kan. Tapi barang yang sebelumnya impor mulai merangkak naik. Kalau lama, daya beli masyarakat bisa semakin tertekan karena pendapatan tidak ikut naik. Selanjutnya dari pabrik ya, Budi melihat dampaknya cukup besar bagi UMKM yang masih bergantung pada bahan baku impor. Harga bahan baku naik, sementara kami sulit untuk menaikkan harga jual karena khawatir pelanggan berkurang.
0: Ya.
4: Pemerintah perlu membantu UMKM agar lebih mudah mendapatkan bahan baku lokal yang selanjutnya dari sisi kerja. Sebagai ibu rumah tangga, saya khawatir kalau pelemahan rupiah berujung pada kenaikan harga pangan dan kebutuhan keluarga lain. Saat ini memang belum terasa, tapi biasanya efek jangka pertama. Harapannya, pemerintah bisa menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak.
0: Baik, terima kasih Bung Irfan atas informasinya dari WhatsApp. Iya, pendengar. Sebenarnya ini apa namanya, pemerintah pun juga sudah ikut turun tangan ya, dengan mengintervensi pasar falas, menaikkan suku bunga yang sekarang menjadi 5,25%, lalu memberikan insentif ya agar eksportir menyimpan atau memarkirkan dolar hasil penjualannya di dalam negeri juga, dan membatasi impor ini juga dilakukan ya, dan masih banyak lagi. Tapi memang efeknya ini masih belum apa namanya ya, belum kelihatan ya, karena banyak sekali pengaruhnya, bukan hanya dari dalam negeri saja, melainkan dari luar negeri pun juga, dari global ya, itu banyak efeknya, mulai faktor eksternal yang terlalu dominan seperti suku bunga Amerika Serikat ini yang masih tinggi, yang menyebabkan memaksa bank sentral ini apa namanya, data ekonomi Amerika Serikat yang terus menguat memaksa bank sentral Amerika ini mempertahankan suku bunga tinggi, dan ini memicu investor global menarik modal mereka dari negara berkembang seperti Indonesia lalu memindahkan ke aset berbasis dolar. Jadi rame-rame pindah dari Indonesia ke dolar. Dan ada juga krisis geopolitik ya, peperangan di Timur Tengah, lalu dan masih banyak lagi. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya pendengar ya, mungkin ya dari Pak Cipto tadi sebagai pendengar terakhir, dan melemahnya rupiah ini tentu menjadi tantangan. Tantangan yang perlu kita cermati bersama. Dan di tengah berbagai tantangan ini selalu ada peluang dan solusi yang bisa diupayakan ya. Yang terpenting mari kita tetap optimis, bijak menyikapi keadaan, dan terus mendukung penguatan ekonomi Indonesia. Saya Wisnu Wardana pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan Gema Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pentas hiburan Kulon Progo Fair bagi masyarakat dengan mengangkat potensi daerah. Laporan selengkapnya oleh Harun Susanto.
1: Sampai malam minggu ya, tentunya Kabupaten Kulon Progo yang sudah belasan tahun tidak pernah ada hiburan atau apapun yang tentunya sangat berdampak dalam artian UMKM, hiburan masyarakat luar. Nah, maka dari itu kami berinisiasi mengadakan hal ini adalah pesta rakyat.

sama-sama membangun kabupaten Kulon Progo.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pasca lebaran Idul Adha 2026, Jasa Rias Pengantin atau MUA di Kabupaten Kaur banjir orderan. Laporan selengkapnya oleh Rohil Minata.
1: Ini kan usai lebaran Idul Adha tahun ini membawa berkah melimpah bagi para penyedia jasa rias pengantin atau makeup artist yang kebanjiran pesanan dari calon mempelai. Fenomena melonjaknya permintaan ini bahkan membuat jadwal kerja para rias penuh hingga bulan November 2026 mendatang. Meskipun tarif jasa mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga kosmetik premium dan biaya profesional, minat konsumen tetap tidak surut. Banyak calon pengantin rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan visual terbaik di hari bahagia mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas riasan kini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam anggaran sebuah pesta pernikahan. Para MUA mengaku harus menambah asisten dan mengatur strategi manajemen waktu yang ketat guna memenuhi seluruh permintaan klien. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang MUA di Kabupaten Kaur, Sri Revi, melonjaknya pesan ini juga didorong oleh tren gaya rias modern yang terus berganti dan menuntut para rias untuk selalu perbarui keahlian mereka. Pengaruh media sosial membuat calon mempelai semakin selektif dalam memilih MUA yang memiliki portofolio sesuai dengan konsep pernikahan impian mereka.
2: Sangat-sangat banyak sekali. Sepertinya polanya sama setelah lebaran Idul Fitri, setelah Idul Adha, penuh ini jadwalnya. Ini sudah full sampai dengan November 2026. Yang lainnya tinggal misi-misi Desember, tidak ada.
1: Ditambahkan Revi, pria dengan reputasi tinggi menjadi sangat diburu tanpa mempedulikan nominal harga yang ditawarkan. Ya, Revi dirinya telah menaikkan tarif jasa muanya 300-500 ribu dari sebelumnya. Karena harga makeup dan transportasi yang sudah berubah terpaksa harus dinaikkan tarifnya. Peningkatan omset yang drastis ini menjadi bukti nyata bahwa momentum pasca lebaran selalu menjadi puncak panen rezeki bagi industri kreatif. Kreativitas dan adaptasi cepat terhadap tren global terbukti ampuh menjaga eksistensi para perias di tengah ketatnya persaingan bisnis.
0: Demikian RRI SPB Tuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI terus mengejar untuk Indonesia. Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara.

pendekatannya itu nggak boleh komplek kopi interest.

0: bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepatasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Catatan peristiwa
2: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
3: Arumantai Semender, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik. Tarian dan sastra lisan yang masih mendayung sangatlah indah.

0: Jemaah haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
1: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu di tanggal 7 Juni 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Bentar.

0: maghrib nih.
1: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget.
0: Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
1: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
2: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah tepat waktu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini pendengar kita bersua kembali di frekuensi modulasi FM tentunya dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Dan pendengar di kebersamaan kita pada pagi hari ini saya Stulandari dan juga teman-teman operator pagi ini yang tentunya akan tetap setia menemani Anda untuk sepanjang siaran RRI Jambi. Dan di edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026 kita akan membahas satu topik dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi saat ini, yaitu mengenai daripada ilmu-ilmu yang wajib dituntut ya. Untuk itu pendengar, Anda nanti bisa bergabung bersama kami di WhatsApp di nomor 0811-6707-8850 ya. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu uraian yang akan disampaikan oleh Ustazah Dr. Anda Siti Khadijah terkait mengenai ilmu-ilmu yang wajib dituntut. Alhamdulillah dan insya Allah kita sudah tersambung bersama dengan beliau di ujung telepon ya. Halo, assalamualaikum. Oh iya, baik, kita coba sapa kembali dan mencoba menghubungi beliau kembali di pagi hari ini pendengar di Mutiara Pagi RRI Jambi ya. Baik, mudah-mudahan tersambung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, Ustazah. Baik, halo, assalamualaikum. Maaf. Oke, baik. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Kita mencoba kembali menghubungi narasumber kita pagi ini ya, setelah yang berikut ini.

0: Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, insyaallah kita sudah tersambung bersama dengan Ustazah pagi ini. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum. Iya, apa kabar Bu Ustazah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga senantiasa kita selalu dalam keadaan sehat Bu Ustazah ya, sehingga bisa menjalankan semua aktivitas kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bu Ustazah, sebelum kita akan berbincang bersama, interaktif bersama pendengar kita, dan juga menyampaikan, nanti saya akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan dari WhatsApp. Kita akan mendengarkan dulu uraian topik terkait mengenai ilmu-ilmu yang wajib dituntut. Kami persilakan Bu Ustazah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa'ala umuri jahawaddin wa'ala umri wa sami ajma'in amma ma'adam. Baiklah, para pendengar, di mana saja Anda berada, pagi ini kita ada mutiara pagi yang membahas ilmu-ilmu yang wajib dituntut. Nah, di sini kita mempelajari ilmu-ilmu. Jadi ilmu itu adalah pemandangan yang kaprah di masyarakat. Jadi ilmu dibedakan menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Jadi pemahaman ini kemudian lebih dikuat dengan adanya pembagian sekolah. Jadi ada sekolah umum, ada sekolah agama, atau yang disebut dengan madrasah. Nah, sesungguhnya para ulama tidak membagi ilmu dengan pemahaman demikian. Jadi para ulama itu bukanlah jenis ilmu, namun hukum mempelajari ilmu. Ya, dalam kitab Ihya Ulumuddin, misalnya Imam Ghazali membedakan ilmu menjadi ilmu yang fardhu ain. Ilmu itu ada yang fardhu ain dan ada yang fardhu kifayah hukumnya. Nah, ilmu yang dikatakan ilmu fardhu kifayah atau fardhu ain ya, kifayah dulu ya, hukum mempelajari ini berarti tidak wajib semua orang ya. Jadi cukup satu orang. Bila ada satu orang antara mereka yang telah mempelajarinya, maka itu sudah cukup ya, menggugurkan orang Islam yang lain. Ya, tapi kalau ilmu berdoa ini ya, itu harus terorang. Itu hukum mempelajari berdoa itu setiap orang harus wajib, maka ilmu itu tidak bisa tidak harus dipelajari dan dipahami oleh setiap individu muslim. Ada celah bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu pada kategori ini. Jadi menurut Syekh Zainuddin Al-Bari di dalam kitab Mandumatu Hidayatul Azzikya ya, bahwa tiga ilmu yang wajib dipelajari itu setiap orang muslim dengan kewajiban ya, seperti yang dikatakan fardhu ain, itu wajib ya. Jadi ketiga ilmu itu adalah amal apa saja yang menjadikan ibadah menjadi salah, ilmu yang mengesahkan akidah, dan ilmu yang menjadikan hati bersih. Nah ini. Jadi pertama, ilmu yang menjadikan sahnya ibadah itu kepada Allah adalah ilmu fikih. Jadi ini yang wajib kita tuntut, kita pelajari supaya salat kita itu betul-betul ya, betul kita kerjakan sesuai dengan ilmu yang kita pelajari. Pertama adalah ilmu fikih. Jadi itu yang menjadikan sah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membahas tentang bagaimana semestinya seorang muslim beribadah kepada Allah. Ya, sebagai contoh, setiap muslim wajib mempelajari tentang bagaimana cara kita mengerjakan salat itu yang sah dan rutin-rutinnya yang sah ya. Atau cara beribadah yang betul. Jadi cara mensucikan berbagai macam najis, tayamum, bersinja dan lain sebagainya, ini yang wajib bagi individu. Itu namanya fardhu ain. Jadi seorang muslim wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah seperti puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu termasuk juga dalam kategori ini. Ada ilmu muamalat, ilmu yang mengatur bagaimana semestinya orang melakukan berbagai macam kegiatan yang berhubungan dengan sesama manusia. Yang pertama. Yang kedua, ilmu yang menjadikan akidah atau kepercayaan seseorang menjadi benar sesuai dengan akidah yang dianut oleh para ulama ahli ulama. Itu tauhidan ya. Itu sama dengan tauhid. Ya, bagaimana kita cara kita mengenal Allah yang baik ya. Kita mengartikan jangan sampai kita salah. Dan seperti kita tidak ada akidah, kita tauhidan, sering orang ini menduakan Tuhan, pernah percaya dengan itu, percaya dengan ini. Nah, padahal kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dikatakan ilmu tauhid, tauhidan ya. Kemudian ilmu yang menjadikan hati bersih. Yang ketiga, ilmu yang menjadikan hati kita bersih dari berbagai macam akhlak yang jelek, seperti orang riya ya, itu harus bersih. Sombong, benci, hasud dan berbagai macam penyakit hati lainnya. Nah, ilmu ini wajib juga dipelajari oleh setiap orang muslim. Mengingat perilaku orang tidak hanya apa yang dilakukan oleh anggota badan secara lahir, namun juga perilaku-perilaku hati secara batin. Nah, jadi ini penting bersih. Karena sesuatu yang harus berhasil itu, kita harus punya hati yang bersih. Tidak boleh ada hasud, ada dengki, sebagaimana dikatakan dalam pepatahnya al-hasadu yaqulul hasanat kama taqulun nar wasaqab. Jadi penyakit hati itu, penyakit dengki itu akan memakan amalnya ya. Amalnya habis, seperti api memakan kayu bakar. Itu, maka itu penting dipelajari bagi setiap umat. Nah, jadi beliau menuturkan ya, Said Bakri Al-Maki memberikan penjelasan masalah ini dalam kitab Fidatul Atqiyah. Beliau menuturkan bahwa tak ada kelonggaran bagi seorang pun untuk tidak mengetahui ketiga ilmu tersebut. Inilah ilmu syariat yang bermanfaat. Jadi harus ya, jadi kita orang muslim itu harus belajar ya tiga ini. Oh tidak, sebagaimana yang saya katakan, utubul pertama ada hadisnya, utubul alba minal mahdi ilal hadi. Ilmu itu sampai ke yang lain. Kemudian utubul alba faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi orang Islam itu wajib, laki-laki perempuan menuntut ilmu. Berarti kalau wajib harus ya, tidak boleh tidak. Kalau tidak kita kerjakan, kita berdosa. Kalau kita kerjakan, kita berpahala. Jadi itu dikatakan dengan yang dikatakan wajib ya, untuk mendapatkan keselamatan di akhirat kelak. Nah, itu gunanya kan. Serta orang yang berilmu itu tinggi derajatnya di dunia dan di akhirat itu tinggi. Bagaimana kita di dunia sudah dihargai orang karena kita mempunyai ilmu, tak lepas dari tiga hal yang tadi ya. Nah, itu. Nah, mungkin ini Mbak pengantar dari saya dulu.
0: Iya, baiklah. Baik, terima kasih Bu Ustazah untuk uraian yang disampaikan oleh Bu Ustazah terkait mengenai ilmu-ilmu yang wajib dituntut ya. Dan pastinya pendengar, dalam Islam ilmu yang wajib dituntut itu adalah ilmu yang diperlukan untuk menjalankan kewajiban agamanya dengan benar ya. Insya Allah kita selalu senantiasa untuk terus belajar dan belajar Bu Ustazah ya, kapan saja dan di usia berapapun kita tetap dan harus belajar Bu Ustazah ya, apalagi terkait dengan ya, apalagi terkait dengan agama seperti itu Bu Ustazah ya. Baiklah, pendengar di mana saja Anda berada, pagi hari ini kita masih bersama dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi dan masih bersama dengan narasumber kita ada Ustazah Dr. Randa Siti Khadijah. Dan Anda yang ingin bergabung pagi ini bertanya langsung kepada beliau, kami nanti di line telepon 0811-6707-8850 ya. Anda yang juga ingin mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp, kami juga nantikan di nomor yang sama di 0811-6707-8850 ya. Baik, setelah yang berikut ini kami kembali lagi di Mutiara Pagi RRI Jambi.
2: Mutiara Pagi.
0: Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, kita sambut dulu penelpon yang pertama ini ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus sepertinya ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung kembali di pagi ini di line telepon 0811-6707-8850 ya, terkait daripada tema yang akan kita perbincangkan ini, atau juga di luar tema, pertanyaan-pertanyaan Anda kami persilakan ya. Di satu pesan WhatsApp pagi ini Bu Ustazah yang sudah masuk, saya bacakan Bu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti dan Ibu Ustazah Siti. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya hamba Allah, Bu Ustazah, ingin bertanya, Bu Ustazah, bagaimana, apa dampaknya jika seseorang beribadah tanpa ilmu, dan bagaimana orang yang selalu memuja-muja dirinya sendiri dengan ilmu yang ia peroleh Bu Ustazah atau dimilikinya. Mohon penjelasannya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk 081366 sekian-sekian. Silakan Bu Ustazah.
1: Ya, jadi pertama orang beramal tanpa ilmu seperti dikatakan dalam hadisnya, orang yang beramal tanpa ilmu itu tidak akan terima ya. Karena dia apa? Karena dia tidak tahu syarat-syaratnya harus dirungkannya mas kedap sholat, tapi tidak ada ilmunya.
0: Betul.
1: Berarti tidak mengetahui, tidak tahu dia cara-caranya. Itu sudah dikatakan al-hadis, orang beramal tanpa ilmu itu akan ditolak, tidak akan diterima, ditolak merdut katanya ya, merdut.
0: Okay. Itu. Baik.
1: Kemudian orang yang memuja dirinya,
0: memuja dirinya sendiri bahwa dia itu berilmu gitu loh Bu Ustazah.
1: Ini yang dikatakan penyakit hati tadi.
0: Iya, semacam riya Bu Ustazah ya.
1: Itu riya nama takabur. Iya. Jadi kadang-kadang bikin kita sombong
0: kan. Iya, betul.
1: Kita punya itu tidak boleh, cuma itu milik Allah ya. Jadi kita yang berilmu, memang kita menuntut ilmu itu karena sudah diinginkan oleh Allah, alhamdulillah kita dapat menuntut ilmu. Nah, jadi kalau misalnya Tuhan marah, Tuhan benci, satu saat bisa saja ilmu itu ditarik dari kita. Tidak bisa apa-apa lagi, misalnya biasanya kita sering kiram ilmu itu, tetapi hilang.
0: Iya,
1: bengong
0: betul.
1: Ya, karena jangan kepedean diri kita sendiri. Tidak ria mentang-mentang ilmu. Oh saya punya ilmu, saya bangga, saya yang paling hebat, itu tidak boleh. Itu kadang-kadang kata-kata ria ya.
0: Betul.
1: Itu yang tidak boleh. Itu namakan penyakit hati. Jadi caranya bagaimana kalau penyakit itu? Banyaklah sholat-sholat sunat. Jadi kalau orang sebanyak sholat-sholat sunat, hatinya itu akan merendahkan diri dia. Nah ini ya yang dikatakan dia penyakit hati mbak.
0: Oke, baik. Jangan sampai Bu Ustazah ya. Mudah-mudahan kita dijauhi dari sifat-sifat yang seperti ini. Apabila kita punya ilmu, alangkah baiknya kita membagikan lagi kepada yang membutuhkan, bukan dipendam seperti itu Bu Ustazah ya, dan juga tidak disombongkan. Iya. Baik.
1: Maunya pakai Mbak ya. Maunya pakailah ilmu tadi. Makin beri
0: semakin
1: menunduk ya.
0: Iya. Benar sekali. Tapi ada sebagian yang seperti ini, ada juga yang sudah jarang Bu Ustazah ya. Baik, kita angkat dulu Bu Ustazah yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Ulan.
0: Iya, Pak T. Yusuf di Tembesi. Apa kabar Pak T?
3: Iya, benar. Sehat Bu.
0: Iya, ada Ustazah Siti Khadijah, silakan.
3: Oh iya, iya. Senang sekali ini dengar Ibu Ustazah ada.
0: Iya, baik.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, ini minta pencerahan dari Ibu Ustazah bagaimana ya, paria, bagaimana. Ini kami sering ikut kelompok. Kan kelompok undangan ya, syukuran gitu kan. Kita tuh sering hadir di tempat kawan lah kita lah gitu. Jadi bagaimana orang itu, kita kan baca berzanji bagaimana sama kabanan. Jadi seolah-olah kami yang lain yang datang tuh cuek-cueknya aja gitu. Nah, tuh, bagaimana orang yang itu ria bagaimana. Sedangkan kita ini sama hobi gitu kan. Ada di suruh kira mau berjalan ke tempat kami ditarik gitu kan. Ya kami diam aja gitu. Ditarik, sebenarnya kelompok dia lah yang baca gitu. Jadi yang lainnya agak kecil hati lah kira-kira gitu.
0: Cemburu sosial seperti
3: ya,
0: itu Pak.
3: Jadi kita ditarik satu hobi juga.
0: Sedangkan kita juga.
3: Tapi ya apa boleh keluar kan. Nah, tuh. juga anak-anak nih kami ini, kami kadang guru datang ke masjid sudah satu malam, seminggu sekali gitu ngajar-ngajar yang itu. Jadi malam pertama lah ya kira-kiranya yang ada orangnya itu kira-kira 90%. Malam kedua, ketiga, nah tinggal kami lah yang ada, anak-anak tak lagi.
0: Okay.
3: Gimana tuh kontrol orang tua, orang tuanya tidak ada, main hatinya di luar. Gitu.
0: Iya baik.
3: Nah, mohon pencerahan ibu Ustazah.
0: Baik Pak T.
3: Ya Pak Ula, terima kasih banyak.
0: Terima kasih kembali. Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu dia Bu Ustazah, silakan.
1: Tolong jelas Mbak, tidak jelasnya Mbak, berisik.
0: Pertanyaannya mohon pencerahan saja sepertinya nih Bu Ustazah, bagaimana dengan orang-orang yang dia seperti dia mengikuti kelompok atau komunitas nih Bu Ustazah, pada acara-acara tertentu kelompok itu-itu saja yang diajak untuk seperti berzanzi nazom dan lain sebagainya, padahal ada juga di kelompok yang lain tuh ada juga. Nah kemudian satu lagi pada pengajian-pengajian di masjid, anak-anak itu untuk belajar berzanzi nazom atau membaca Al-Quran itu hari pertama kedua saja yang ramainya. Nah hari selanjutnya itu udah agak sepi. Nah ini bagaimana kontrol orang tua katanya memberikan edukasi atau memberikan apa namanya nasihat pada anak, yuk ikut bergabung di situ gitu loh Bu Ustazah, silakan.
1: Ya, saya jawab yang terakhir ya, yeah. Anak masalah anak pengajian. Di mana-mana memang anak-anak itu hari pertama ramai, ramai kan. Sudah tuh sepi. Nah ini orang tua, ini Mbak. Jadi tergantung orang tua terhadap anaknya. Memotivasikan anak itu bagaimana?
0: Nah itu dia.
1: Kecuali anak itu sakit, akhirnya dimotivasi. Tapi kalau lagi sehat dimotivasikan. Seperti ini ada sekarang didikan subuh kan. Jadi belajar itu. Jadi orang tua itu gimana supaya anak itu bisa ya dimotivasi lah untuk belajar. Nah kasih kalau kau pintar, kakak kasih ini kasih. Penting kau tuh tahu ngaji, bisa gitu. Nah kan rajin lah, jangan sampai tidak rajin. Soalnya begitu juga kan, gitu kita sebagai orang tua harus bisa memotivasi terhadap anak itu gimana cara untuk menarik dia belajar, untuk merangsang. Atau dikasih lagi ya, biarlah kita belikan dia hadiah sedikit-sedikit, tidak apa-apa. Mending dia mau ngaji, mau ke masjid, gitu kan. Nah, itu tergantung orang tua, Mbak. Tapi kalau yang tadi, yang komunitas itu, ya komunitas itu kadang-kadang kita tidak bisa juga, Mbak. Jadi orang rumah itu sudah mengundang orang, misalnya di sini ada grup lah, grup RT-nya lah. Jadi dia kadang menghindar dari pembayaran. Kan, kalau orang luar tuh harus bayar Mbak. Nah, jadi sementara mungkin orang yang ini kurang juga gitu.
0: Betul.
1: Jadi dia masih yang ada di dalam. Jadi saya tuh sering orang minta tolong Bu Syaza, tolonglah ya saya ngaji nanti, terus ajak kamu baca ini, baca berzaji boleh, saya bilang kan. Boleh, enggak apa-apa. Nah, jadi yang orang lain otomatis tidak bisa lagi lah masuk kan. Karena ini orang tuh kalau orang lain nanti sudah pakai duit lagi, gitu kalau di RT-RT kan. Ada peserta-peserta seperti itu juga. Kalau ada di dalam RT itu orang yang bisa, kenapa harus pindah yang luar gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi untuk menjaga silaturahmi juga, sudah tuh meringankan biaya, lumayan loh kalau berbagi itu kan orang.
0: Benar-benar.
1: Paling kecil 3. Belum ngajinya, belum berzaji, itu paling kecil. Paling kecil orang ngasih 150, sudah berapa?
0: Iya, ya kan? Benar-benar. Ada juga yang seikhlasnya, Bu Ustazah, ya?
1: Seikhlasnya itu paling kecil. Kadang-kadang, makanya kalau dia panggil orang RT-nya sendiri, itu insya Allah tak pernah, jarang dibayar, gitu. Paling ya dikasihnya lauk, gitulah. Kalau
0: benar, ucapan terima kasih, seperti itu, Bu Ustazah, ya?
1: Itulah kira-kira. Jadi, kalau itu yang Pak siapa tadi, Pak Ujang, itu tidak bisa kita prediksi kalau masalah yang keruk-keruk komunitas itu kan. Itu tergantung orang yang di situ lah, bukan masalah tahu tidaknya orang. Kadang banyak orang kayak saya masuk pesta ke kenduri orang yang luar misalnya. Saya dengar orang tuh baca misalnya hurufnya salah lah, Meninggal. Tapi tidak bisa kita tak masuk di karena kita dari luar. Ya sudah ada komunitas yang dalam.
0: Benar, kan? Benar.
1: Nah, itu kira-kira.
0: Iya. Iya, baiklah. Baiklah, itu Pak T. Yusuf tadi di Tembesi, pencerahan dari Bu Ustazah ya. Artinya kita legowo sajalah seperti itu Bu Ustazah ya. Iya. Baik, ini beberapa pertanyaan lagi dari WhatsApp Bu Ustazah ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ulan dan Bu Ustazah. Saya sangat senang sekali mendengar uraian dari Bu Ustazah tadi. Namun yang ingin saya tanyakan Bu Ustazah, bagaimana cara memilih sumber ilmu yang benar dan terpercaya, apalagi soal agama. Nah, banyak di media sosial atau di channel YouTube dan yang lainnya ini tentang amalan-amalan dan juga bacaan-bacaan. Nah, seperti apa sebaiknya kita Bu Ustazah di zaman digital ini untuk memilih sumber ilmu yang benar dan terpercaya. Terima kasih Mbak Ulan dan Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Bu Ustazah.
1: Itu ya Mbak. Ya, ini. Sekarang ini kan macam-macam aliran.
0: Iya, betul.
1: Jadi kita itu harus cari guru, gurunya yang betul. Bukan... Misalnya kita di Jambi ya. Di Jambi ini kebanyakan orang mazhab Syafi'i.
0: Iya, betul Bu Ustazah.
1: Nah, jadi kalau kita cari yang lain bingung, makanya kata guru kami dulu kalau ngaji itu pakai kitab. Jangan pakai kitab. Kita tuh cari, misal belajar fikih apa, aku ya takrib kalau kitab budulnya kan, apa itu tetahul qorib, jadi di situ lengkap ada sahih-sahihnya kan. Jadi kita tahu, oh ini mazhab seperti ini kok gini sholatnya. Kalau misalnya kadang-kadang orang bingung, kenapa ada yang pakai kunut, ada yang tidak. Jadi kita tidak tahu, itu yang dinamakan tidak punya ilmu tadi, karena tidak belajar. Kan? Maka kita itu dianjurkan dari kecil itu masuk madrasah. Ya? Madrasah yang dikatakan tadi ilmu agama. Jadi seperti dalam hadis itu, a'mali dunyaka sa'annaka ta'isu abadan. Tuntutlah ilmu dunia seolah-olah kamu itu tidak hidup selama-lamanya. Tapi ingat, ada tapinya. A'mali akhiratika sa'annaka tamu tuqadar. Jangan lupa kamu menuntut ilmu akhirat seolah-olah kamu tidak mati besok pagi. Jadi harus ada ilmu agama. Nah, cara menuntut ilmu agama mulai dari kecil masukkan anak ke madrasah. Kemudian tamatnya sekolah, kayak kalau di desa-desa paginya sekolah SD, sorenya ibtidaiyah.
0: Iya, betul.
1: SMP paginya SMP, sorenya madrasah juga, sanawiyah juga itu kan.
0: Benar.
1: Nah, itu caranya harus tahu. Jangan kita belajar di channel-channel YouTube, itu kan tidak jelas.
0: Kadang-kadang
1: alirannya kita bikin kita sesat itu. Yang ini bilangnya seperti ini, yang ini bilangnya seperti ini. Inilah Mbak ya. Ya bedanya seperti ini. Kalau kita orang ini sapi-sapi, kalau masuk masjid, kalau belum sholat tahiyatul masjid, itu tidak boleh duduk. Kita sholat subuh masuk kan? Masuk kita harus sholat tahiyatul masjid dulu baru
0: duduk.
1: Tapi ada saya dengar ada yang di YouTube itu mengatakan tidak apa-apa adanya masuklah ke masjid duduk walaupun belum sholat tahiyatul masjid bolehlah duduk. Itu kan ada lain. Jadi kalau jemaah ini karena saya nih tahu kan guru ini ada orang yang barang duduk sholat dulu saya bilang sholat tahiyatul masjid dulu baru kamu duduk. Jadi gimana Bu Ustazah, kalau saya ini sudah duduk dulu, keluar lagi, jalan, masuk lagi, gitu saya bilang. Keluar lagi, jalan dulu, baru masuk sholat. Itu kan sunat, walaupun sunat kita itulah yang dapat pahala. Belum tentu yang wajibnya kita belum sempurna, yang sunat inilah untuk maka saya
0: penyempurnanya Bu Ustazah ya.
1: Tentu itu.
0: Iya betul.
1: Karena lain dengar di YouTube lain, dari sini lain. Jadi belajar tuh maunya cari guru dan guru tuh ditengok orangnya, jangan yang aliran-aliran lain lagi lah sesat pula. Tak boleh pernah baca Yasin, tak boleh pernah ini segala macam kan.
0: Iya benar.
1: Jangan masalah khilafiyah itu diperdebatkan yang lain itu yang cari itu yang penting. Kalau kita ngaji cuman di channel YouTube kita ngerti sumbernya dari mana, kecuali kalau kita belajar YouTube kita sudah ada dasar. Dasar lagi kita sudah bisa, kita sudah belajar tahul qorib, hadisnya qoyatu takrib ya, tafsirnya jalan-jalan. Jadi kita dengar itu kita sharing, kita tinggal meninjau apa ini betul atau tidak. Kalau tidak dosa diikuti.
0: Benar.
1: Kalau Kaji Abdul Somad ya Ustaz Abdul Somad itu iya betul apa namanya itu Shafi'i semuanya.
0: Shafi'i semuanya yang baik. Oke, okay, dan ini yang membuat banyak masyarakat ragu, Bu Ustazah, ya. Makanya seperti yang dikatakan Bu Ustazah, cari gurunya, yes. Jangan menuntut ilmu dari media sosial, ya. Bu Ustazah, ada yang ingin bergabung, Bu Ustazah? Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Ujang. Ya. Baik, silakan pertanyaannya ada Ustazah Siti Khadijah.
4: Assalamualaikum, Ustazah.
1: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan luar tema, Ustazah.
0: Iya.
4: Di rumah sakit ini kan ada cewek atau cowok bidan, Pak Dokter, kan. Jadi yang sakit ini orang laki-laki, penyakit apa nama ulur-ulur apa sama saya sudah memang terburuk. Kan hanya di itu yang apa ya yang ngerjo yang penyakit bapak yang masak bagaimana tidak berdosa
0: antara laki-laki dan perempuan dokter dan ya, pasien itu,
4: ya biar kemalun gitu kan acara kan
0: ya itu. baik
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ujang. Ini antara dokter dan pasien, Ibu Ustazah. Ada penyakit ulur-ulur kalau di dusun di desa itu, Bu Ustazah, ya. Nah, ini yang ngobatinnya
1: hernia ya.
0: Iya, nah, itu yang ngobatinnya lawan jenis. Itu seperti apa, Bu Ustazah, katanya?
1: Gini, Kak. Kalau misalnya yang laki-laki nih ya, yang laki-laki yang ngelulur-lulur, ya saya laki-laki ya. Tidak ada, kalau masih ada dokternya laki-laki, kenapa harus cari perempuan?
0: Nah, itu dia.
1: Tapi yang dikatakan misalnya, kalau dia sakit ini, tidak terbantu oleh dokter ini, dia bisa mati, itu darurat namanya, boleh. Daging babi juga kalau darurat, boleh dimakan. Kita masuk ke hutan, kita sudah 2 hari tidak makan. Nah, ini kan namanya darurat nih, boleh walaupun haram itu waktu itu darurat boleh dimakan. Begitu juga yang kita kalau masih kita sampai masih sakit, kenapa harus cari yang sejenis aja gitu kan?
0: Okay,
1: tapi kalau misalnya kita darurat, semuanya kalau darurat itu dibolehkan, itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau masih belum keadaan darurat, carilah yang sejenis dengan kita. Banyak dokter di mana-mana kan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Tapi kalau sudah darurat, tidak bisa lagi. Harus kalau tidak dibuat waktu itu dia tinggal
0: aja boleh lah.
1: Darurat itu tinggal mabrur ya.
0: Baiklah. Baik, itu jawaban dari Ustazah ya, Pak Ujang dan juga Pak T. Yusuf tadi. Terima kasih yang sudah bergabung dan juga beberapa di pesan WhatsApp tadi ya. Bu Ustazah, singkat sekali kebersamaan kita di penghujung waktu. Ada yang ingin Bu Ustazah sampaikan terkait mengenai ilmu yang wajib dituntut ini, dan pastinya ini akan menjadi perbaikan bagi kita untuk terus belajar dan belajar. Silakan Bu Ustazah.
1: Sebentar,
0: Mbak. Lahan tuh
1: sudah
0: perasaan
1: baru sebentar.
0: Gak terasa,
1: benar. Iya. Ya, saya menyimpulkan. Jadi di sini menuntut ilmu itu wajib ya bagi orang Islam. Cari ilmu itu wajib dituntut. Jadi kita tanpa ilmu itu hidup tidak terarah.
0: Benar.
1: Ya. Jadi tidak ada yang arah. Jadi ilmu inilah. Jadi kita sebagai orang tua, atau kita ya sekarang anak-anak yang sudah terlanjur, cucu-cucu kita nanti ya. Jadi mulai dari awal kita arahkan sekolah untuk agama. Tapi jangan lupa untuk dunianya juga, ya. Dunia untuk akhirat, benerasa, tapi jangan lupa untuk dunianya juga.
0: Betul.
1: Karena dia tanpa ilmu dia kan untuk hidup ya. Kalau hidup tanpa makan, gimana mau beramal gitu kan? Nah, jadi diwajibkan kita ya untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak, untuk menjalankan hidup keseharian kita ilmu itu untuk ya berbuat gitu kan? Untuk mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan betul. Seperti sholat, kalau kita tidak tahu ilmunya sholat, gimana kita melaksanakan sholat yang baik?
0: Sedangkan
1: sholat itulah untuk hidup di dunia, karena sholat itu tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau tidak sholat itu sering hatinya bangga, ya hatinya tinggi, dia sombong, dia riak, karena sholat tapi tidak betul.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu dipelajari, ya. Jadi harus itu penting sekali ilmu dasar.
0: Yeah.
1: Apalagi di dalam Islam itu utamakan ilmu dari betul ilmu muslimin wa muslimat. Jadi wajib, wajib artinya kalau kita tidak anak-anak cucu kita tidak kita suruh menuntut ilmu agama, kita akan dosa. Nanti kita akan dipertanyakan di akhirat.
0: Kemana
1: saja kita pergi, anak-anak kita tidak diajarkan untuk belajar agama, untuk mengerjakan yang baik, untuk mengerjakan perintah Allah, untuk mengerjakan semua yang diturunkan oleh Allah. Karena dan disalur awamiri wajibnya mendawahi. Karena apa? Kerjakan apa yang mencarikan Allah, dilarangkan apa yang dilarangkan Allah, jangan dikerjakan yang dilarangkan Allah. Mungkin ini, Mbak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Minggu 7 Juni 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Operasi Patu Siginjai 2026 di Jambi digelar pada tanggal 8 hingga 21 Juni. Sasar 9 pelanggaran lalu lintas. SPMB tingkat SMP di Kota Jambi dibuka pada 22 Juni dan 100% online. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi akan menggelar operasi Patu Siginjai 2026 selama 14 hari, mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Sasar 9 pelanggaran lalu lintas. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Sri Wayuni.
1: Kepolisian Resort Kota Jambi melalui Satuan Lalu Lintas akan melaksanakan operasi Patu Siginjai 2026 selama 14 hari, terhitung mulai 8 hingga 21 Juni 2026. Operasi ini digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan mengusung tema terwujudnya Kamsel Tip Karlantas yang berkeselamatan. Kasat Lantas Polresta Jambi AKP Rio Rinaldi Siregar mengatakan dalam pelaksanaan operasi ini akan mengedepankan penegakan hukum serta kegiatan aktif dan preemptif di lapangan dengan menyasar 9 pelanggaran lalu lintas prioritas, yakni menggunakan handphone saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI atau sabuk keselamatan, serta berkendara dalam pengaruh alkohol. Selain itu, pelanggaran lain yang menjadi sasaran adalah melawan arus, melebihi batas kecepatan, pengguna knalpot brong, serta pengguna TNKB atau plat nomor yang tidak sesuai standar.
2: Nah, jadi untuk titik-titiknya tuh Mbak, sebenarnya tidak ada titik-titik secara ini ya, khusus kami melakukan penindakan apabila menemukan pelanggaran ya kami tindak, tidak ada secara khusus itu tidak ada, cuman memang seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke memang melaksanakan kegiatan ini. Jadi memang terhadap masyarakat juga ayo, karena sudah lama kan tidak kita lakukan penindakan, nah pada waktu ini kita akan melakukan penindakan karena memang dilihat sudah mulai mengendur kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.
1: Dalam operasi ini, Polresta Jambi menurunkan 52 personil dengan pola penindakan yang tetap diimbangi edukasi kepada masyarakat. AKP Rio menegaskan, 50% kegiatan difokuskan pada penindakan hukum berupa tilang, sementara 50% lainnya berupa sosialisasi dan edukasi tertib berlalu lintas, termasuk ke sekolah-sekolah. Ia juga menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas demi keselamatan bersama. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMP Negeri di Kota Jambi akan dibuka pada tanggal 22 hingga 27 Juni 2026. Berikut laporan Tati Wijaya.
3: Nah, di daya tampung SMP Negeri sudah 6.700, tapi ada sekolah-sekolah swasta yang punya daya tampung sekitar 2.500 sampai 3.000-an. Nanti, jadi kita ini tidak kekurangan tempat belajar. Dan itu memang dibantu dengan sekolah-sekolah swasta, SMP swasta yang ada di Kota Jambi. Jadi masih kuatannya orang tua tidak perlu juga cemas, tidak perlu itu, banyak sekolah-sekolah bagus juga.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Jambi mengajukan bantuan helikopter patroli dan waterbombing kepada BNPB Republik Indonesia untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani mengatakan usulan bantuan tersebut telah disampaikan dan saat ini tinggal menunggu realisasi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Jambi mengajukan dukungan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter waterbombing. Menurut Andre, dukungan udara yang sangat penting untuk mempercepat penanganan kebakaran terutama di wilayah gambut yang sulit dijangkau jalur darat. Ia menyebutkan berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus mendatang, sehingga kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini. Selain menunggu bantuan udara, BPBD Jambi juga terus melakukan patroli dan operasi modifikasi cuaca untuk menekan potensi karhutla.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Kota Jambi. Dalam tinjauan itu, Mensos memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun telah dirancang sedemikian rupa untuk mendukung proses pembelajaran secara optimal dan berkualitas.
5: Beroperasi, insya Allah secara bertahap mereka akan mengikuti proses pembelajaran dengan lingkungan yang berkualitas. Setiap tahunnya, satu titik sekolah rakyat akan menjangkau tidak kurang dari 300 siswa, 100 SD, 100 SMP, dan 100 SMA. Gedung ini kira-kira 3 tahun yang akan datang akan mencapai kapasitas penuh.
0: Saifullah mengungkapkan proses pembangunan sekolah rakyat di kawasan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi telah mencapai 70%. Diyakini pembangunan tuntas sesuai target pada Juli bulan depan. Sehingga ketika tahun ajaran baru berlangsung, anak-anak yang masih menggunakan fasilitas di Sentral Aliatama sudah bisa menikmati fasilitas di sini. Lebih lanjut, untuk mendukung kegiatan sekolah rakyat, pemerintah telah membuka rekrut lebih dari 5.000 guru serta ribuan formasi untuk wali asrama, wali asuh, petugas keamanan hingga juru masak. Menurut Gus Iful, kehadiran SR ini merupakan persembahan Presiden Prabowo Subianto bagi orang-orang yang penderitaannya tidak terlihat atau anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Untuk menjangkau kelompok tersebut, Kementerian Sosial akan menggunakan pendekatan berbasis data yang ditetapkan oleh kepala daerah. Melalui langkah ini, anak-anak dari keluarga prasejahtera diharapkan dapat mengikuti proses pembelajaran di lingkungan yang berkualitas. Selanjutnya pendengar, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tetap pada tuntutan awal terhadap terdakwa Fahrudin dalam perkara dugaan pengerusakan bolar atau pembatas jalan di depan Gedung Nasional Kota Sungai Penuh. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
6: Sidang lanjutan perkara dugaan pengerusakan bolart kembali digelar di Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada Kamis 4 Juni 2026 dengan agenda pembacaan replik dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Muhammad Hanafi Insya bersama dua hakim anggota. Replik dibacakan JPU Yoga Muhammad Afdal yang menyampaikan bahwa pihak jaksa tetap pada tuntutan awal yang sebelumnya telah dibacakan. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Robi Novaronar, mengatakan replik tersebut merupakan tanggapan atas nota pembelaan terdakwa. Menurutnya, JPU menilai terdakwa terbukti melakukan perbuatan pengerusakan terhadap barang yang bukan miliknya, sehingga tuntutan yang diajukan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara itu, pihak terdakwa juga tetap dengan pendiriannya, meski kedua pihak mempertahankan argumen masing-masing, keputusan akhir berada di tangan majelis hakim.
7: Di mana kami agenda saat ini adalah memberikan tanggapan atau replik terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa sebelumnya. Yang mana pada persidangan tersebut kami telah membacakan secara tertulis terkait tanggapan tersebut. Dan pada pokoknya kami menyatakan bahwa dalam surat dakwaan kami tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan yang telah dijelaskan secara rinci dalam replik kami. Sehingga demikian kami tetap pada prinsip bahwa kami tetap berputusan dalam amar putusan-putusan sebelumnya yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya.
6: Perkara ini menjadi perhatian publik karena melibatkan anggota aktif DPRD Kota Sungai Penuh, sekaligus berkaitan dengan fasilitas publik di kawasan perkotaan. Pembacaan putusan atau vonis majelis hakim dijadwalkan berlangsung pada Senin 8 Juni 2026 mendatang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Operasi Patuh Si Ginjai 2026 di Jambi digelar pada tanggal 8 hingga 21 Juni, sasar 9 pelanggaran lalu lintas. SPMB tingkat SMP di Kota Jambi dibuka pada 22 Juni 100% online. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Hasti Wulandari. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jambi pagi ini.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah

0: menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati kopi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang baru ya, Dek?
1: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
0: Kerja di mana?
1: Saya pegawai imigrasi, Bu.
0: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
1: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
0: Ah, nggak percaya.
1: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
2: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
1: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
0: Kamu.
1: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
0: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
1: Aduh, apa ini, Bu?
0: Ah, biasa. Saya paham kok.
1: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
0: Oh, benar seperti itu ya, Dek.
3: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

Prosatu RR di Jambi pendengar, ada Armada dengan judulnya Dengerin Abang. Tuh, dengerin kalau abang lagi ngomong ya. Iya deh, untuk anda semuanya selamat pagi. Dan apa kabar hari ini? Insya Allah lebih baik dari hari kemarin ya. Dan pagi ini cuaca yang cukup cerah. Dan pastikan anda tetap bisa memulai hari anda dengan senyuman manis, dengan tubuh yang sehat, dan tentunya dengan semangat yang luar biasa hari ini. Ya, pastinya juga hari ini berbeda dengan hari kemarin-kemarin yang mungkin dengan aktivitas yang padat atau full ya. Namun hari ini agak sedikit ya bisa merefleksikan diri lah ya. Dan pastinya juga bisa memberikan waktu yang lebih lama buat anda ya berlama-lama di kamar mandi gitu. Atau mungkin yang pagi ini sedang bersiap-siap nih untuk olahraga pagi. Wow, keren banget ya. Dan pastinya selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari Minggu ini ya. Nah, untuk cuaca pendengar, periksa ya perkiraan cuaca yang ada di tempat anda sebelum memulai aktivitasnya ya. Yang pasti kita tetap safety, siapkan payung atau jas hujan jika terdapat potensi hujan ya, dan tetap jaga kondisi tubuh saat cuaca yang berubah-ubah. Nah, kemudian lalu lintas pada pagi Minggu umumnya lebih lancar dibanding hari kerja ya, namun tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas, gunakan helm bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengemudi mobil, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan anda. Aktivitas pagi Minggu yang luar biasa sekali ya, yang pasti olahraga pagi, ada juga seperti jalan sehat, jogging atau bersepeda ya. Atau yang saat ini lagi senam bersama nih di lingkungan tempat tinggalnya. Mantap banget ya, semangat jor-joran nih, keringatnya pasti keluar. Dan yang lagi deadline, banyak banget rencana hari ini. Dan pagi ini dimulai dengan membersihkan rumah dan lingkungan sekitar ya. Iya, dan pastinya menikmati waktu rekreasi dan istirahat untuk mempersiapkan minggu yang baru. Nah, pastinya pendengar, pesan pagi ini buat kita semuanya, awali hari dengan semangat, kemudian rasa syukur dan juga pikiran yang positif ya. Jadikan hari Minggu sebagai waktu untuk menjaga kesehatan kita, mempererat kebersamaan kita, dan mengisi energi untuk hari-hari berikutnya ya. Selamat pagi dan semoga hari Minggu anda menyenangkan serta penuh keberkahan ya. Saya Astulan Dari masih bersama anda di Pro 1 RRI Jambi. Nanti tepat jam 7 kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 RRI. Selamat pagi dan selamat menikmati pagi anda. Dan pastinya tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

0: ngabut berujung maut.
1: Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.
2: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh, masa iya sampah bisa jalan?
3: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
2: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini gak?
3: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
2: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
3: Emang bisa Bude?
2: Loh ya bisa.
4: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

Dengan pahlawan mimpi ya. Ngomong-ngomong soal mimpi, pendengar yang semalam ada mimpi apa gitu ya? Ya, semoga saja jadi kenyataan, tapi mimpinya yang baik-baik ya kan. Nah, yang pasti juga mimpi ini adalah pengalaman berupa gambaran ya, perasaan, pikiran atau kejadian yang muncul saat seseorang sedang tidur. Nah, itu dia. Ada yang mimpi cemas atau mimpi dapat rezeki ya kan. Yang pasti pendengar, untuk Anda yang masih dan terus punya mimpi, bermimpilah ya, karena kita tidak tahu nih suatu saat mimpi ini menjadi kenyataan ya. Selamat pagi semuanya untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jambi. Apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, bahagia dan juga penuh semangat untuk menjalani aktivitas di hari Minggu ini. Nah, untuk sahabat pendengar yang hari ini mungkin sedang merayakan ulang tahun, nah tuh pastinya juga kami mengucapkan selamat ulang tahun ya, panjang umur deh, sehat selalu, dimudahkan segala urusan dan semakin sukses dalam setiap langkah Anda ya. Dan pagi ini yang lagi disibukkan dengan pekerjaan rumah, mengurus keluarga, ada yang berjualan, ada yang kejar target ya, besok Senin mau ujian, belajar atau aktivitas yang lainnya deh, tetap semangat ya, semoga segala kesibukan hari ini berjalan lancar dan tentunya membawa hasil yang terbaik pastinya. Dan untuk Anda yang sedang menikmati waktu santai bersama keluarga atau olahraga pagi, semoga harinya menyenangkan juga dan penuh kebahagiaan ya. Kami sangat berterima kasih buat Anda yang sudah selalu mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi. Tetap jaga kesehatan Anda, patuhi lalu lintas saat berpergian, dan nikmati hari Anda dengan senyum dan semangat yang positif. Baiklah, saya akan menyapa dulu teman-teman petugas Yana yang ada di stasiun relay Pro 1 RRI ya. Selamat pagi Bungo, apa kabar pendengar yang ada di Bungo? Anda bisa mendengarkan Pro 1 melalui stasiun relay kami di Bungo di FM-nya 99,4 MHz. Kemudian di Sarolangun di 95,8 MHz. Kemudian ada di Bangko 99,8 MHz. Dan di Tungkal Ilir 99,0 MHz. Ya, selamat pagi semuanya para petugas, abang-abang luar biasa, ngopi dulu yuk pagi ini. Dan para pendengar yang tetap setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

Kita berada untuk mendapatkan informasi terkini lainnya dan tentunya informasi terupdate ya. Kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita Pro 3 RRI ya di tepat jam 7 pagi ini. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di frekuensi modulasi FM 88,5 MHz ya, Pro 1 RRI Jambi. Nah, selepas yang berikut ini ada lagu-lagu spesial yang menemani Anda untuk jelang kepas jam 7 pagi ini di program 1 RRI Jambi ya. Selamat pagi dan tetaplah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jambi.

0: Buku baru lagi ya, Ma?
1: Iya, sayang.
0: Hari gini Mama masih aja beli buku. Di HP kan segalanya ada, Ma.
1: Buku itu jendela ilmu, Nak. Tidak berdampak negatif bagi kesehatan kita.
0: HP malah gudangnya, Ma.
1: Terlalu lama bermain HP berbahaya. Kesehatan matamu bisa terganggu. Belum lagi radiasi yang ditimbulkan tidak sehat bagi tubuh.
0: Ya juga sih, Ma.
1: Membaca buku dapat mengembangkan kecerdasan, membina watak, dan bahkan mengubah.

pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.